Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah

0: Check it out.
1: Check it out teman Pro 2. Yeah, semangat pagi untuk kamu yang lagi habis olahraga. Ada juga yang lagi masak-masak. Ada juga yang siap-siap menerima tamu undangan maulidan. Atau lagi ngecek-ngecek nih nanti maulidannya bakal ada menu apa aja di rumahmu. Tapi kalau aku sih mikirnya kalau di Lombok ya itu pasti kayak ada jajanan-jajanan tradisional. Terus juga menu-menu khasnya Lombok itu bakalan keluar ya. Pokoknya menu-menu yang kita tuh bakal kangen banget gitu ya. Salah satunya adalah nasi rasul ya. Setiap maulidan tuh pasti ada di situ karena identik sama ini apa sih namanya momen maulidan ya. Jadi buat kamu dicek-cek lagi udah ada yang ngundang belum? Atau mungkin kayak ih minta undangan sama siapa ya? Ini biasanya teman aku ngundang gitu. Biasanya kayak di grup sekolah kamu ya, grup SD, SMP, SMA gitu ya, itu udah mulai pada ribut nih bakalan maulidan kemana. Tapi dinikmati aja gitu ya. Kalau misalnya belum dapat undangan ya gak apa-apa, kamu yang undang giliran kali ya untuk tahun ini.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Oke, okay, teman pro 2. Alamak, kalau ada 9 nyawa mau dong. Tapi kita cuma dikasih 1 nyawa aja, teman pro 2 ya, dalam hidup ini, dan satu kesempatan gitu ya untuk kamu yang enggak boleh dilewatin, yaitu ikutin ajang Bintang Radio tahun 2026 ini ya. Buruan ya, usia 16 sampai 25 tahun yang kamu buktikan dengan kartu identitas diri. Boleh deh kamu pilih kartu identitas apa. Terus juga kamu bisa mengecek syarat-syarat lengkapnya ya, langsung di

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Check it out teman Pro 2, masih di Spada ya, dan masih momen Agustus ya, kayaknya masih nuansa ingin merdeka gitu ya, itu pasti pengen kita dapatkan gitu ya, terutama merdeka dari hal-hal negatif yang mungkin akan terjadi dalam hidup kita, termasuk teman Pro 2 mungkin yang gak pengen terjerat sama narkoba. Kayaknya ini bahasan yang menarik ya untuk kita sama-sama ketahui kenapa, karena memang ancaman narkoba sekarang itu sudah semakin meluas ya, bukan hanya orang dewasa tapi kayak anak-anak, generasi penerus bangsa itu juga sudah harus paham gitu ya, supaya tidak terjerat gitu ya oleh tipu daya narkoba ini. Jadi buat kamu, ntar kita bakal ngobrol bareng sama narasumber yang kompeten tentunya dari BNN teman Pro 2. So buat teman Pro 2, aku nanti bakal ngobrol. Pokoknya kamu harus tahu dan kamu harus ikutan juga di situ. Jadi pastikan untuk stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Oke, malapetaka by Juicy Luisi. Tapi semoga aja gak ada malapetaka yang terjadi lagi ya teman Pro 2. Kita dijauhi dari bencana gitu ya, karena cukup sampai di situ korban-korban ya. Dan kita memang harus banyak belajar gitu ya terkait dengan mitigasi bencana gitu ya, dan menghindarkan diri kita dari hal-hal yang negatif juga, termasuk narkoba ya. Yang sebentar lagi aku bakal ngobrol bareng sama dua orang narasumber kita teman Pro 2 dari BNN hari ini ya, ntar di jam 9 pagi. Dan kita bakal membahas satu topik yang masih jadi perhatian serius pemerintah ya, perhatian kita bersama sebagai generasi penerus bangsa yang akan membuat kita terhindar ya dari hal-hal negatif, atau lebih tepatnya narkoba teman Pro 2 ya. Dan apa sih topik yang akan kita bahas? Merdeka dari jerat narkoba dengan rehabilitasi. Topik yang menarik banget kan ya. Jadi pastikan kamu untuk tetap stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Check it out, teman berdua. Masih di Spada untuk edisi pagi hari ini. Dan sekarang Putri gak sendiri ya, karena sudah kedatangan ahli-ahlinya yang tadi Putri udah bahas gitu ya. Karena ini adalah tugas yang kita harus bareng-bareng ya. Kita harus bersatu padu masyarakat ya, dari yang kecil sampai yang tua gitu, tua muda, kayaknya semuanya ya. Ini harus bisa merdeka. Nah, kita kenalan dulu nih sama yang udah hadir di sini, yang akan menjelaskan, yang akan menuntun kita supaya kembali ke jalan yang benar. Ada siapa aja teman Pro 2, langsung aja kita kenalan. Ladies first kayaknya ya. Oke, silakan.
1: Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Riri. Saya konselor adiksi ahli muda dari BNN Kota Mataram.
0: Oke, dan ada bapak-bapak?
2: Jangan bilang bapak dong.
0: Kakak-kakak?
2: Kakak dong.
0: Oke, ada Mbak Kariri dan Kak Heri. Iya. Oke, Kak Heri kenalan dulu.
2: Saya kebetulan di konselor madya di BNN NTB. Oke. Jadi kebetulan kami di bidang rehabilitasi.
0: Oke.
2: Jadi mudah-mudahan, ini dengan momen 17 Agustusan Mbak ya, jadi kita harus merdeka ini. Dari jerat yang namanya narkotika itu.
0: Jerat narkotika dengan cara rehabilitasi. Nah, ini penting banget ya, karena mungkin di sekitar kita gitu ya. Siap. Kita sudah melihat berbagai macam fenomena ya. Itu dari hal yang kalau aku bilang miris sih sebenarnya. Bahkan kayak anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah ya, mereka udah kenal.
2: Siap,
0: udah tahu, bahkan aku dengar dari beberapa konselor dan narasumber yang hadir,
2: iya,
0: itu
2: betul.
0: Mereka udah mengkonsumsi
2: betul.
0: Sudah sejak lama
1: betul.
0: Gitu. Jadi kita kenalan dulu deh gitu ya. Sebenarnya itu mereka sudah di tahap apa namanya? Adiksi ya.
2: Iya,
0: nah, itu bisa dijelasin dulu nih dari Kak Riri atau Kak Heri dulu.
2: Baik, terima kasih Kak Putri. Jadi gini, memang apa yang sampaikan Kak Putri itu cukup miris sekali. Jadi sebagai gambaran aja nih, yang ada di kondisi kita, yang ada di Indonesia maupun di NTB khususnya, prevalensi penyalahgunaan narkotika kurang lebih sekitar 2,1 di Indonesia persen. Jadi kalau kami saat ini sampai dengan bulan Juli ini di seluruh NTB, berdasarkan rekapitulasi data dari tempat-tempat rehabilitasi yang ada di NTB itu, kurang lebih kita sudah sekitar 761 yang saat ini kita rehabilitasi. Dan yang miris lagi, benar sampaikan Mbak Kak Putri tadi, jadi kurang lebih sekitar 20%-nya adalah sekitar 20% itu adalah anak-anak sekolah, bahkan sekitar 15%-nya adalah anak di bawah umur 18 tahun. Dan kita temukan kasus itu di anak SMP sudah mulai mengkonsumsi gitu loh. Nah, itu kenapa? Kenapa saat ini memang sangat marak, dan ya semoga dengan terima kasih ini RRI Pro 2 mengundang kami ini bisa-bisa dengan momen 17 Agustus, dengan momen kemerdekaan, ayo kita merdeka dari ini barang. Karena sekarang ini ada fenomena dalam tanda kutip narkotika digunakan sebagai proxy war. Jadi perang tanpa bentuk oleh mungkin bangsa lain. Terakhir kita ungkap kasus narkotika jenis sabu cair, kemudian ada ganja cair maupun entomedit itu bulan lalu sekitar 1,3, dan kemarin tanggal 22 Agustus sekitar 2,3 ton. Bukan kilo lagi tapi ton.
0: 2,3 ton.
2: Sabu cair, dan ini
0: sabu
2: sekarang
0: cair.
2: Narkotika ini kan berkembang terus. Nah, sekarang yang lebih ngeri lagi ada namanya pakai vape.
0: Iya benar.
2: Jadi liquidnya itu isinya adalah narkotika yang cair itu.
0: Oke, jadi bukan cuman vape biasa berarti.
2: Iya, jadi liquidnya itu yang ada kandungannya narkotika gitu loh.
0: Wow.
2: Itulah kejahatan semakin canggih, semakin pintar, dan apalagi kalau orang tadi sampaikan Mbak Putri, orang sudah mulai kecanduan, inilah menjadi sangat berat. Jadi kecanduan itu, narkotika itu istilahnya adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami keinginan untuk pakai kuat. Dengan dosis yang semakin bertambah untuk mendapatkan efek yang sama, tapi kalau dia tidak mendapatkan akan menyebabkan adanya gangguan pada fisik maupun psikis seseorang. Jadi ini yang terjadi. Oleh karena itu kaula muda di Pro 2 lebih baik kita mencegah jangan sampai kena, daripada nanti kalau sudah kena, sudah mulai mengalami kecanduan, adiksi, itu lebih susah lagi untuk mengatasinya.
0: Oke, jadi secara secara global se-Indonesia gitu ya, memang angka 2,1% itu bukan angka yang kecil.
2: Iya.
0: Dan bahkan tadi untuk di NTB 700
2: yang sudah direhab, ini yang sudah direhab. Artinya yang sudah sudah mengikuti
0: yang udah ketahuan.
2: Iya, sudah ketahuan.
0: Enggak tahu yang belum ketahuan.
2: Ya kalau 2,1% kalau ditarik, misalkan ditarik ke angka jumlah penduduk, persentase prevalensi jumlah penduduk yang umur 15 sampai 64 itu mungkin angkanya kena di angka 60 sampai 70 ribu.
0: Ya ampun, sedih banget.
1: Iya. Ya. Dan itu sebagian besar adalah usia produktif ya, Pak ya, di mana dia usia-usia yang seharusnya bekerja, sekolah begitu. Tapi justru dia menjalani rehabilitasi narkotika.
0: Oke, jadi ya balik lagi ya, mungkin mereka belum paham sepenuhnya.
2: Betul.
0: Ya, karena kan namanya anak-anak ya, mudah diintimidasi, di apa ya, brainstorming oleh orang-orang yang ada di sekitar yang mungkin menganggap itu hal yang biasa gitu ya, padahal itu hal yang tidak boleh sama sekali sampai menjerat mereka. Kenapa sih kayak istilahnya itu menjerat? Kenapa adiksi narkoba itu pada akhirnya bebas dari jeratan narkoba? Kenapa kita pakai kata jerat di situ? Karena mungkin susah lepasnya ya?
3: Iya, susah.
0: Susah.
1: Iya, jadi mungkin karena yang pertama itu biasanya kan semua yang adiksi itu dimulai dari coba-coba, dari coba-coba, dari penasaran, seperti itu. Nah kemudian kan tidak semua orang itu pada akhirnya menjadi adiksi gitu. Ada sebagian yang mungkin berhasil lolos dari hal tersebut, dan sebagian lagi mungkin tidak mampu untuk menahan keinginannya untuk menggunakan tersebut, seperti itu. Nah ketika penggunaan ini namanya adanya naik terus ya, intoleransi terhadap zat tersebut, lama-kelamaan dia akan naik sedikit-sedikit dan pada akhirnya menjadi adiksi. Ketika sudah mengalami adiksi itu, jadi ketika kita mulai bangun sampai kita tidur itu, yang ada di pikiran kita, keinginan kita adalah menggunakan narkoba begitu.
0: Oke, jadi itulah makanya dia menjerat kita. Bentuk jeratannya itu adalah mengkonsumsi lagi dan lagi.
1: Betul.
0: Dan dalam jumlah yang
1: semakin
0: lama
1: bertambah.
2: Jadi kalau misalkan yang bersangkutan enggak pakai, Mbak, itu sakit, Mbak.
0: Sakit banget.
2: Sakit
0: ya.
2: Sakit banget. Ya, makanya saya sering sama ngobrol sama teman-teman anak muda itu, orang pakai narkotika ibaratnya orang lagi pacaran. Nah, untuk putus itu sulit enggak? Sulit.
0: Okay.
2: Untuk move on itu butuh waktu gitu loh. Dan bukan hanya sakit secara psikis, tapi juga secara fisik dampaknya. Jadi ditandai dengan mungkin badan menjadi mengalami bahasa sasaknya itu withdrawal. Mengawasi sakau lah. Sakitnya karena dikau. Dikau sabu.
0: Asik. Jadi, tapi ini sakitnya beda.
2: Iya. Jadi sampai kepala sakit kadang tuh. Kemudian kita sampai kalau ini bilang sampai dek mai idap lah kasarnya.
0: Iya. Dek keruan rasa. Semua rasa yang kayak nggak bisa digambarkan kalau misalnya nggak kesampaian, itu bakal terus menyakiti diri.
2: Iya.
0: Nah kan Kak Riri dan juga Kak Heri ini kan sebagai konselor ya.
2: Siap.
0: Di Kota Mataram dan juga di Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada nggak sih kayak tanda yang kita tuh bisa kenali gitu ya, sebagai kita nih mungkin kan banyak melihat. Betul. Ya orang-orang di sekitar kita kayak ada nggak sih tanda-tanda yang itu kayaknya ini deh gitu ya, itu ada nggak sih?
2: Kalau dari tanda-tanda saya tergantung dari zatnya, Mbak ya. Dari penggunaan zat apa yang digunakan. Jadi kalau kalau di narkotika itu secara dari efek kerjanya itu ada tiga golongan narkotika. Ada yang sifatnya halusinogen, jadi setelah make menimbulkan halusinasi pada klien, pada yang mengkonsumsi. Kemudian ada yang sifatnya stimulansia, artinya merangsang sistem saraf pusat untuk kita terangsang untuk bekerja dan sebagainya, nggak bisa tidur dan sebagainya. Dan satunya depresan, jadi menekan sistem saraf pusat, kebalikannya. Jadi masing-masing mempunyai perbedaan yang beda-beda, jadi tergantung dari jenis yang digunakan. Namun secara umum biasanya kalau kita melihat secara tanda-tanda secara fisik memang agak susah. Artinya gini, apakah dia badannya kurus, koyos, terus gemuk, enggak bisa. Secara kalau sudah kecanduan parah mungkin akan terjadi seperti itu, tapi biasanya secara medis, secara detail ada pupil matanya makin melebar dan sebagainya. Oleh karena itu biasanya kita hanya melihat pada pola perilaku dan emosi yang berubah. Karena apa? Karena narkotika tadi yang diserang adalah sistem saraf pusatnya. Yang bersangkutan menjadi yang biasanya ceria jadi pemurung, sering ngamar, prestasinya kalau sekolah dia mulai anjlok, kemudian mempunyai teman-teman dalam tanda kutip yang orang-orang baru yang mungkin orang sekitar nggak ada yang kenal, bahkan ada ditemukan alat-alat dalam tanda kutip alat-alat yang terkait narkotika. Nah ini yang terjadi. Jadi kalau secara fisik langsung memang agak susah, kecuali yang bersangkutan dilakukan screening dan tes daripada narkotika tersebut.
1: Jadi sebetulnya yang bisa mengenali juga orang-orang terdekatnya ya, gitu. Misalnya orang tua melihat kok anak saya berubah ya gitu. Mungkin ada orang yang memang senang begadang gitu, tapi ini perubahan perilaku yang tadinya tidak senang begadang lalu jadi senang begadang seperti itu. Tadinya tidak lebih sering bergaul, kemudian lebih sering sekarang mengurung diri di kamar seperti itu. Jadi mungkin poinnya dari Pak Heri tadi perubahan perilaku seperti perubahan itu perubahan. Ya Pak ya.
2: Termasuk emosi juga Mbak Putri.
1: Emosi juga.
3: Cepat marah. Emosian. Terus yang biasanya ceria jadi kalem ya. Yang ceriwis-ceriwis loh, kenapa nih gitu ya. Ternyata ada juga yang seperti itu, tapi enggak secara keseluruhan. Betul. Ya. Itu salah satu tanda-tandanya gitu ya. Tapi kalau secara keseluruhan kita bisa tahu tuh yang harus dicek.
2: Tapi nggih, jadi tanda awal kalau memang sudah seperti tadi dikatakan dulu itu, akan sebaiknya kami dengan senang hati silakan konsultasi ke kami, ke BNN Provinsi maupun BNN Kota ataupun di tempat-tempat klinik rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma untuk berkonsultasi. Apalagi di BNN itu gratis kok Mbak. Jadi silakan konsultasi ke kami, dan nanti untuk memastikan itu kita lakukan screening, kemudian dilakukan tes urin. Nah itu baru nanti kita lakukan assessment.
3: Gitu. Untuk memastikan gitu ya. Pengobatan apa atau rehabilitasi apa gitu yang tepat untuk dijalani. Kan karena ada kadar-kadarnya juga. Mungkin masih rendah, udah sedang, apalagi yang udah berat. Mungkin itu ada penanganan-penanganan khusus gitu ya, yang bisa dilakukan oleh pihak BNN untuk rehabilitasi. Cuman ini dia nih stigma masyarakat terhadap pecandu gitu ya. Ini pasti jadi salah satu apa ya, mungkin malu, terus juga kayak takutnya oh ketahuan nih dia pecandu nih gitu ya, dalam tanda kutip gitu ya. Nah gimana caranya supaya meyakinkan si pecandu ini gitu ya, atau orang yang sudah adiksi gitu ya terhadap narkoba ini, supaya jalanin ini gitu, jalanin proses ini supaya bisa berubah gitu.
1: Nah kalau mengenai hal itu biasanya misalnya nih kita baru mengetahui salah satu anggota keluarga kita ternyata menggunakan begitu ya. Nah normalnya sebagai anggota keluarga tentu kita ada shocknya juga.
3: Bener.
1: Ada sedihnya, ada marahnya. Nah saran kami yang pertama dilakukan justru adalah menenangkan diri sendiri dulu gitu. Jadi kita harus tenangkan diri sehingga pada saat kita berkomunikasi dengan misalnya nih adik kita, kita jauh lebih tenang gitu. Karena ketika kita mungkin kita saking pedulinya kita kata-kata yang muncul dari mulut kita adalah kita marah begitu ya. Tapi padahal sebenarnya kita cemas gitu. Tapi yang dia tangkap adalah kita marah gitu. Nah jadi yang pertama adalah kita perlu untuk menenangkan diri terlebih dahulu, kemudian baru mengajak keluarga kita ini untuk berkomunikasi seperti itu. Nah di situ kita baru mengajak dia untuk menceritakan ayo kita diajak untuk rehab misalnya seperti itu, dengan mengatakan bahwa kamu gak sendirian dalam proses ini gitu. Ayo saya temanin gitu, ayo saya bersama kamu mendampingi buat rehab gitu. Dan yang pasti jangan keluar sampai kata-kata seperti menghakimi, menyalahkan, apalagi kata-kata yang sampai menyinggung ke harga diri seperti itu.
2: Ya karena pada prinsipnya sebenarnya Mbak ya, orang penyalahguna narkotika sebenarnya orang yang lagi sakit Mbak.
3: Iya.
2: Orang yang lagi sakit. Hanya saja memang hukum kita mengatakan di Undang-Undang 35, barang siapa menguasai tanpa hak, atau bahkan di pasal 127, barang siapa mengkonsumsi narkotika untuk dirinya sendiri ada ancaman pidana untuk 2 tahun. Hmm. Padahal sebenarnya bagi kami di bagian bidang rehabilitasi, penyalahguna narkotika adalah orang lain sakit. Betul. Sakitnya itu kalau berdasarkan WHO, dengan ICD-10, edisi 10 di ICD-10, itu sebenarnya termasuk gangguan penyakit, dan namanya penyakit adalah gangguan mental perilaku karena penggunaan zat. Artinya kalau orang lagi sakit harus diobati, kita rangkul, kita ajak. Ya, karena bisa kena siapa saja, siapapun bisa kena. Yang terjadi saat ini kan memang stigma di masyarakat, tadi sampaikan Mbak Putri, stigma masyarakat itu justru ayo jauhi, padahal harusnya kita rangkul, kita ajak, karena dia itu orang yang lagi sakit gitu, Mbak.
3: Jadi ini yang harus kita jelaskan dengan sebaik-baiknya gitu ya, kepada masyarakat yang ada di sekitar kita untuk peduli gitu. Kayak dia juga butuh untuk bisa move on, untuk bisa mengisi ruang-ruang yang sebelumnya mungkin hitam ya, hitam kelam. Setidaknya ada cahaya nih dari orang-orang terdekatnya dulu, keluarga dulu. Dan aku ini sih, aku notice yang kita harus tenang menghadapinya. Karena pasti panik, shock.
1: Makin kita peduli, makin kita marah gitu terlihatnya.
3: Dan kita kadang, namanya kita manusia ya. Ekspresi kadang kita gak bisa bendung.
2: Kalau kita malaikat mungkin enggak.
3: Iya. Tapi proses rehabilitasi itu apa sih sebenarnya yang akan dilalui oleh yang teradiksi narkoba ini, supaya meyakinkan kalau di situ gak bakal disiksa loh gitu kan. Karena banyak yang bilang itu menyakitkan, ntar kita kayak ditangkep gitu. Enggak kayak gitu ya. Nah, apa proses rehabilitasi
2: jadi
3: itu?
2: Jadi proses rehabilitasi sebenarnya ada tiga. Yaitu yang pertama, rehabilitasi secara volunteer. Artinya keluarga tadi mengajak dengan sukarela datang untuk rehabilitasi. Kemudian ada yang compulsory. Compulsory itu artinya yang bersangkutan ditangkap dulu, Mbak. Proses dulunya ditangkap, kemudian melalui proses yang namanya asesmen terpadu dari penyidik, dari kejaksaan, dari BNN, dari rumah sakit. Nah, ditentukan, oh yang bersangkutan hanya pemakai aja, ya sudah nanti direhabilitasi. Tapi kalau dia pengedar, harus ditegakkan hukum yang seberat-beratnya. Yang terakhir, karena dari rujukan, mungkin dari puskesmas, karena tidak semua fasilitas puskesmas sekarang ada tempat rehabnya gitu loh. Jadi setelah masuk ke di kami, yang pertama kita lakukan, biasanya kita lakukan screening dulu. Screening, setelah dilakukan screening, oh ternyata dia mempunyai risiko penggunaan narkotika, risiko tinggi penggunaan narkotika dari hasil screening. Kemudian kita lakukan tes urin untuk memastikan. Nah, kalau dari tes urin nanti menyatakan positif, kita lanjut dengan melakukan

0: rawat jalan. Rawat jalan pun kami sekarang di BNN itu membuka peluang yang lebih luas untuk pelayanan masyarakat melalui railing namanya, rehabilitasi keliling, kita jemput bola.
1: Okay.
0: Ada juga pakai telerehabilitasi, jadi kita pakai video call dan sebagainya. Kemudian ada juga namanya rawat jalan. Nah, itu namun kalau untuk rawat inapnya, mohon maaf, yang ada di sini untuk tempat rawat inap hanya sangat-sangat terbatas, yakni di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, kemudian di komunitas rehabilitasi di swasta lah kasarannya, ada dua lokasi. Nah, mungkin Mbak Rini bisa menambahkan karena beliau ini mantan orang yang berkecimpung di rawat inap.
1: Oke, jadi melihat langsung proses yang dilakukan oleh yang adiksi, rawat inap, yang adiksi rawat inap ya. Itu.
2: Ya, nah, itu gimana? Sebagai pelaksananya bahkan di sana.
1: Oke. Berarti melihat tahun. Berbagai macam perilaku ya di situ ya.
2: Iya, tapi memang yang pernah saya jalani itu di tempat rawat inap milik BNN ya gitu.
1: Itu di mana?
2: Di yang ada di Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Wow.
0: Lokal, ya. Beli orang Medan ya. Horas sebenarnya.
1: Horas. Iya. Oh, berarti di situ ada program yang dijalankan ya?
2: Iya, ada program khusus untuk yang memang seperti yang Pak Heri sampaikan tadi, setelah diproses assessment ternyata rujukan rekomendasinya adalah untuk rawat inap. Gitu. Jadi disitulah mereka menjalani proses rawat inapnya, karena biasanya mereka yang masuk rawat inap itu sudah dalam kategori penyalahgunaannya itu levelnya udah yang sedang ke berat gitu. Makanya yang dibutuhkan ada lingkungan yang steril sehingga mereka bisa menjalani pemulihan itu dengan lebih sedikit intervensi gangguan dari luar seperti itu.
1: Jadi benar-benar fokus ya di situ ya.
0: Betul. Dan jangan dipikir Mbak ya, tempatnya nggak pakai jeruji, nggak ada.
1: Iya. Jadi, itu
2: lebih seperti asrama kalau kita bilang.
1: Oh, karena kayak pelatihan.
2: Betul, kayak mungkin Pak Heri pernah diklat ya. Mungkin mirip seperti itu gitu, karena dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi itu ada kegiatan-kegiatan untuk mengisi kegiatan. Jadi mulai dari dibangunkan sholat subuh, ibadah, mereka juga kadang tahajud juga, kemudian baca Al-Quran buat yang muslim, kemudian juga setelah itu beres-beres gitu. Jadi mereka dikasih tanggung jawab juga di sana untuk beres-beres. Setelah beres-beres makan, nah makannya ini juga mereka di sana 3 kali sehari ditambah 2 kali snack. Jadi mereka tuh gemuk-gemuk gitu pulangnya gitu. Bahkan lebih sehat dari kita
0: jadi,
2: gitu
0: jadi
2: ya.
0: Jadi jauh rasanya dari seperti tadi ada di penjara enggak. Jadi cukup. Ya mungkin di awal-awal berat, kalau misalkan dalam proses apa Mbak ya? Mbak
2: detoksifikasi.
0: Detok. Nah, mulai di awal-awal detok itu memang agak berat, tapi lama-lama nyantai. Ya kan tugas kami di BNN, terutama di bidang rehabilitasi itu adalah meluruskan sesuatu yang bengkok.
1: Betul.
0: Jadi ihdinash shirotol mustaqim, kembali jalan yang benar.
1: Iya, betul-betul.
0: Apakah sesimpel itu? Memang kelihatan simpel, tapi susah Mbak.
1: Itu berapa lama kalau yang inap?
2: Nah, jadi tergantung dari hasil assessment tadi lagi gitu. Ada yang 3 bulan kalau yang di tempat BNN ya, dan ada yang 6 bulan gitu. Tergantung dari tingkat keparahannya.
1: Ya, berarti ya.
0: Dan itu enggak selesai, Mbak. Jadi gini, penyalahguna narkotika itu tidak ada, kasarannya gini, tidak ada kata sembuh. Yang ada kata pulih.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Narkotika bahasa sasaknya ini, bahasa bimanya ada chronic relapsing disease. Penyakit kronis yang bisa menimbulkan kambuhan.
1: Okay.
0: Seperti orang kena penyakit kencing manis. Kalau dia lepas kontrol makannya, olahraganya kurang, ya kadar gulanya suatu saat akan naik lagi gitu loh. Atau orang kena tekanan darah tinggi, situasi lingkungannya enggak ini ya, tekanan darah tinggi naik. Sama, walaupun kita sudah dinyatakan pulih, kembali ke masyarakat, kalau tidak dalam tanda kutip faktor-faktor trigger yang menyebabkan dia pakai lagi, atau ketemu sama teman-teman pemakai lagi, lama-kelamaan juga akan kambuh lagi. Oleh karena itu kami di BNN ada program namanya sekarang itu rehabilitasi berkelanjutan. Jadi kita pantau, walaupun itu entah itu rawat jalan atau rawat inap, kita pantau sampai 6 bulan setelah terminasi. Setelah selesai pada rehabilitasi secara reguler, kemudian kita lanjutkan dengan pemantauan. Kita datangin ke rumahnya, ke kunjungan rumah, dari mulai yang 3 bulan setelah terminasi dan 6 bulan setelah terminasi. Kenapa? Semakin panjang dia enggak pakai abstinen, semakin bagus dia untuk tetap stay, untuk tidak pakai narkotika.
1: Oke, jadi memang terus dicek gitu ya. Betul. Seperti apa progres yang sudah didapatkan. Betul. Pasca dari rehabilitasi itu. Betul. Ya, dan memang prosesnya enggak mudah. Ya. Kita mungkin

0: kayak ngelihat ih udah banyak nih usaha yang dilakukan gitu ya, padahal memang di dalam otak mereka sistem apa ya, sistem yang mengontrol
1: ya,
0: mereka gitu ya, itu memang juga sedang bekerja dengan luar biasa gitu ya untuk pulih,
1: ya betul
0: bahasanya pulih
1: betul.
0: Ya.
1: Jadi
0: Oke.
1: kita katakan pulih, dan kita hasil akhirnya kita harapkan orang itu tidak hanya sekedar pulih tapi juga produktif.
0: Oke.
1: Nah tadi sampaikan Mbak Riri kan sebagian besar pengguna narkotika adalah usia. Orang-orang yang dalam kondisi usia produktif. Dan celakanya lagi Mbak, ini saya buka kartu ini di kantor itu dari sekitar 791 yang baik itu di klinik Mutiara Sukma atau di BNN, itu ternyata hampir 60% itu adalah orang yang berpenghasilan rendah. Bahkan 40% di antaranya adalah orang yang tidak punya pekerjaan. Jadi mohon maaf, sudah tidak kerja tapi dia make, dan untuk make itu perlu dia keluar duit. Nah, duitnya dari mana? Akibatnya apa? Dampaknya, efeknya adalah tindakan-tindakan kriminal umum. Mulai dari curi tabung gas dan sebagainya yang terjadi. Saya agak miris, salah satu saya punya pasien, Kak Putri ya, anak SMP, ketangkep karena awalnya karena mencuri kereng sama duster. Kenapa? Ternyata yang bersangkutan sudah kecanduan tramadol. Dan akibatnya itu yang terjadi. Kasihan, masih anak-anak SMP sudah. Ya walaupun bagaimanapun juga inilah yang terjadi di lingkungan kita. Dan ya sekali lagi terima kasih Mbak Putri, saya sudah diundang di sini. Mudah-mudahan anak-anak muda yang mendengarkan kita atau orang tua yang mendengar kita ada kepedulian dalam hatinya.
0: Benar, kita harus bareng-bareng gitu ya. Masyarakat harus melihat gitu ya, kayak misalnya orang-orang terdekatnya itu ini dalam kondisi yang baik-baik aja, sudah menjalankan peran sesuai usianya.
1: Betul,
0: ya. Karena kan di usia masing-masing itu kita punya peran masing-masing.
1: Betul, betul,
0: kapan
1: betul.
0: Kita jadi siswa, mahasiswa, betul. Pekerja gitu ya. Sudah sesuai belum gitu ya. Nah kalau misalnya ada dalam tanda kutip nih, kok ada di luar jalur? Mungkin kita harus tanya, kita harus lebih peka. Itu adalah pentingnya komunikasi ya, supaya bisa merdeka dari jerat narkoba. Oke, ntar kita bakal bahas lebih lanjut lagi. Aku penasaran juga sih, ada gak sih kayak kisah-kisah yang pernah kita pengen tahu gitu sejauh ini di NTB, atau mungkin kariri pengalamannya di luar sana juga seperti apa ya. Tapi kita jeda dulu, kita dengerin single dulu. Oke.

0: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Okay, kita udah banyak sharing nggak di on air, di off air pun ya. Kita ngebahas apa ya fenomena-fenomena siap, yang mungkin kita secara kasat mata mungkin walaupun nggak dijelasin, kita banyak tahu informasi-informasi di media sosial, di televisi gitu ya. Dan sekarang media digital tuh sudah sangat gencar banget menginformasikan beberapa temuan, beberapa kasus yang terjadi, yang kita mau melakukan apa nih gitu ya untuk itu, supaya ya balik lagi merdeka dari jerat narkoba ini. Tapi pernah nggak sih Kak Riri maupun Kak Heri gitu ya punya kisah dari seorang pecandu atau yang adiksi narkoba ini yang pada akhirnya bisa lepas, itu ada gak sih?
1: Banyak, Mbak. Jadi kalau ditanya, memang untuk lepas dari penyalahguna narkotika itu berat. Kita ingat, perang yang terbesar kalau menurut kita punya apa Nabi Muhammad kan kisahnya itu kan ditanya, perang yang paling besar apa? Bukan perang Badar, perang, bukan perang Uhud, tapi adalah perang melawan hawa nafsu. Dan penggunaan narkotika adalah melawan hawa nafsu. Apakah orang itu bisa? Bisa. Jadi modal dasar untuk bisa pulih dari ketergantungan bukan kami di BNN, bukan seorang dokternya, bukan seorang konselornya, tapi kunci utama adalah diri sendiri. Nawaitu diri sendiri, kemudian peran keluarga juga sangat berperan. Dan kami ini termasuk hanya sekedar memberikan motivasi, memberikan dorongan, mengajak, melakukan edukasi. Semuanya berserah pada diri sendiri. Tapi apakah berhasil? Banyak yang berhasil, banyak, yang penting istiqomah. Nah yang sulit itu kan bagaimana menumbuhkan motivasi, bagaimana menumbuhkan seseorang untuk bisa berhenti.
0: Istiqomah ya.
1: Ini Mbak Rini mungkin tahu bagaimana proses di tempat rehab itu, yang dirawat inap itu, orang waktu lakukan detox dan sebagainya.
2: Iya, jadi kalau ditanya ada nggak yang bisa pulih gitu, tentu ada, ya cukup banyak juga ya Pak ya, termasuk dirawat inap juga seperti itu. Saya beberapa kali dapat klien dirawat inap itu yang ada yang beberapa kali sudah menjalani rehabilitasi, jadi sudah keluar rehab masuk lagi, keluar rehab masuk lagi, karena masih belum bisa berhenti gitu. Nah ada juga yang keluar masuknya penjara juga ada.
1: Karena naik level dari pengguna menjadi pengedar, karena sudah gak punya uang lagi.
2: Nah pada akhirnya dia alhamdulillah masuknya ke tempat rehab gitu. Mungkin pada awalnya dia memang seorang penyalahguna, tapi ketangkap gitu. Otomatis proses hukum harus dia jalani dahulu begitu. Mungkin belum sempat rehab, ketangkap lagi gitu. Bisa jadi seperti itu. Dan pada akhirnya dia menjalani rehabilitasi. Nah klien saya yang seperti itu pun pada akhirnya pulih gitu. Jadi dia memang pada saat itu setelah selesai menyelesaikan rehabilitasinya rawat inap, dia tidak serta-merta berhenti di situ gitu. Yang saya lihat waktu itu begitu, dia cari komunitas atau kelompok yang bisa tetap membantu dia menjaga pemulihannya begitu.
1: Dukungan sebaya, Mbak.
2: Nah iya, itu sangat penting juga ya Pak ya,
1: dukungan. Jadi mudah-mudahan Mbak Putri nanti kalau misalkan kami hadir diundang lagi, saya ajak nih ada beberapa teman yang
0: Ya,
1: jadi artinya gini, bahkan yang bersangkutan itu untuk menebus dia, sampai saya mohon maaf, saya tuh merasa kecil di hadapan mereka. Jadi ada teman itu yang dulu pemakai, pengguna, dan setelah dia rehab, selesai rehab dia pulih, kemudian apa yang dilakukan? Beliau mendirikan salah satu tempat rehabilitasi swasta yang ada di Mataram ini. Ada dua tempat. Dia, saya tanya, kenapa kamu buat begini? Dia jawabnya, Pak, saya pengen berbuat karena saya pernah mengalami bagaimana hancurnya masa depan saya. Jadi setelah dia pulih, dia dengan swadaya sendiri mendirikan tempat rehabilitasi. Dan alhamdulillah dia berhasil pulih, bahkan sekarang dia mengelola satu yayasan yang bersangkutan mengumpulkan teman-teman penyalahguna narkotika. Kan kadang-kadang mau ke BNN takut nih, jangan-jangan situ ditangkep. Mau ke rumah sakit jiwa dipikir saya orang gangguan jiwa. Ya memang gangguan jiwa sih, cuman kadang-kadang emitnya kan gitu, ODGJ dan sebagainya. Akhirnya dia pakai di situ. Alhamdulillah banyak yang sudah ditolong. Dan itu saya kadang-kadang kalau ketemu sama dia, saya merasa kecil banget. Kenapa? Walaupun dia dalam tanda kutip mantan, seseorang mantan penyalahguna, justru
0: nggak malu, justru kayak membuktikan kalau ayo kita bisa bareng-bareng bisa, nih gitu ya, untuk ya, sama-sama betul. Pulih kembali, untuk berdaya kembali ya. Gitu ya, tanpa adanya adiksi ya. Itu.
1: Nanti saya ajak ke sini Mbak Putri boleh, kalau bersedia. Boleh.
0: Iya, masih banyak program kita ya, untuk Asta Cita ya. Terkait dengan narkoba ya, ini betul. Karena ini adalah salah satu yang kita memang harus perhatikan ya. Secara serius banget ya, bersama-sama betul. Gitu ya, dan langkahnya itu kalau bisa kita tuh melihat enggak dalam tanda kutip. Siap. Ya, kita kayak memberikan stigma yang negatif ya, padahal ya stigma itu yang justru mengkerucutkan betul, mereka betul. Gitu ya, tapi kalau kita kayak ayo dia nih lagi mau berusaha untuk move on, yuk kita bantu dia move on ya, mungkin betul. Kayak apa ya, ruang-ruang kecil kayak kita ajak ikut kegiatan betul, betul. Berpartisipasi dengan masyarakat yang ada, dengan gak usah yang berat-berat dulu lah, kayak misalnya kemarin lomba-lomba 17 Agustusan ya. Terus juga sekarang Maulid ya, ya. Momen-momen sederhana yang bisa menyadarkan mereka kalau ya. Banyak aktivitas positif betul. Yang bisa dilakukan, walaupun mungkin kayak mereka dalam keterbatasan ya, kayak emang gak bisa diajak mikir yang berat-berat ya. Juga ya.
1: Jadi kalau penyalahguna tadi sampaikan Mbak Riri itu mm-hmm. memang butuh dukungan sebaya mm-hmm. Jadi kalau dia sudah dinyatakan pulih maupun di tempat rehab rawat inap pun mm-hmm. sudah dinyatakan pulih, saya sampaikan tadi, kalau dikembali ke komunitasnya, temannya di sana masih stigmanya masih tinggi. Saya punya pengalaman Mbak ini, izin mm-hmm. ada salah satu klien yang kalau kita bahasanya CLBK,
0: okay.
1: cinta lama bersemi kembali, uh-uh. cinta dengan itu narkotika. Narko. Jadi make sudah pulih kambuh lagi. Uh-uh. Salah satu faktornya apa? Tadi sampaikan Mbak Putri, stigma. Okay. Padahal temennya hanya niatnya untuk berjura, hanya bercanda. Hmm. Wih, ada ustadz narkoba lewat. Bagi dia kan sakit banget gitu.
0: Iya benar.
1: Dan akibatnya apa yang terjadi? Ya udah, kayaknya orang nggak menerima saya. Ya udah, akhirnya kembali ke
0: dibawa perasaan selamanya. Gitu ya, ya. Oh. Kayak masyarakat gak nerima aku, mungkin teman-teman lama aku yang bisa nerima betul. Aku dengan kondisi seperti
1: dan
0: ini.
1: Itu
0: ya,
1: di kaula muda rata-rata terjadi seperti itu gitu.
2: Iya, mungkin juga kita di masyarakat itu mungkin sudut pandang kita tentang penyalahguna ini yang perlu kita perbarui sepertinya ya. Begitu ya Pak, bahwa mereka ini sakit. Sedang sakit gitu. Mereka ini sedang sakit bukan kriminal gitu. Beda dengan pengedar ya Pak ya. Tentu ini berbeda gitu. Mungkin sudut pandang kita yang perlu kita perbaharui juga di masyarakat.
1: Dan oh, celakanya okay. lagi tempat-tempat rehab yang ada di kami ini sangat-sangat terbatas Mbak
0: betul.
1: Putri. Jadi kalau dari catatan kami sebenarnya yang ada izin untuk rehabilitasi kurang lebih ada sekitar 20 tempat rehabilitasi namanya IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor. Baik itu milik pemerintah maupun swasta, baik itu di bawah Kementerian Kesehatan maupun di BNN. Okay. Tapi sayangnya dari 20-an tadi itu hanya 8 yang beroperasional. Dan itu yang tersebar, yang hanya banyak mungkin hanya di kota aja. Di Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Barat itu pun kan jauh.
0: Iya.
1: KLU. Dan pasien saya yang tadi saya sampaikan sampai dengan bulan ini sekitar 691 itu 156 malah justru paling banyak dari Lombok Tengah.
0: Oke.
1: Okay. Ini
0: catatan.
1: Padahal ya. Jauh loh ini Lombok Tengah. Mau dengan sukarela datang untuk rehab loh.
0: Iya.
1: Apalagi kalau di sana ada mungkin lebih banyak lagi gitu.
0: Benar.
1: Fenomena gunung es Mbak Putri.
0: Betul.
1: Yang kelihatan sedikit di bawah itu banyak.
0: Apa ya, masih banyak yang membeku.
1: Ya, dan itu mungkin kita berharap kita senggol dong itu pemerintah daerah untuk bagaimana semakin dibanyakkan dari tempat-tempat rehabilitasi. Kita manfaatkan rumah sakit yang ada, puskesmas yang ada. Kami dari BNN siap untuk membantu memfasilitasi melakukan pelatihan untuk para konselornya, dokternya dan sebagainya, psikolognya dan sebagainya.
0: Oke, jadi ini adalah langkah-langkah yang mungkin kita bisa lakukan betul. Bersama-sama gitu ya, dan didukung oleh pemerintah dan juga masyarakat yang betul. Ingin gitu ya, merdeka dari merdeka. Jeratan narkoba dengan rehabilitasi.
1: Jadi teman-teman tuh belum merdeka berarti ya sekarang?
0: Masih banyak yang terjerat ya. Tapi semoga aja ya, dengan amin. Mendengarkan siaran amin. Ini banyak yang tersadar.
1: Gratis, harus, gratis.
0: Ya, dan itu catatannya gratis. Gratis, dan dirahasiakan. Siakan. Jadi tidak, jangan
2: tidak
0: takut.
2: Diproses hukum.
0: Tidak diproses hukum. Itu note yang paling apa ya? Kita huruf besar, caps lock dan di bold ya. Gratis terus juga
1: tidak dipidana
0: ya dan dirahasiakan. Jadi kayak jangan takut-takut nih kayak gak apa-apa sendiri aja dulu gitu ya. Mungkin kalau masih takut ngomong sama orang tua, bisa konsultasi ya, sama pihak BNN. Gimana caranya bilang sama orang tua.
1: Di 184 ya. Silahkan hubungi.
0: Ada call centernya juga di 184 ya. Dan terakhir mungkin lebih ke pesan-pesannya untuk kita semua gitu ya, supaya bisa terjerat dari narkoba ini.
1: Mbak Riri dulu atau saya dulu? Baik, kalau saya sih gini, mari teman-teman yang kawula muda yang saat ini masih menyalahguna, tadi dikatakan Mbak Putri masih terjerat untuk merdeka, mari kita rehabilitasi. Termasuk teman-teman kalau ada yang melihat ada temannya, silahkan orang tua untuk konsultasi ke kami gratis. Intinya penyalahguna narkotika mungkin dia sudah kehilangan masa lalunya dan kehilangan masa kininya, tapi jangan sampai dia akan kehilangan masa depannya. Itu poinnya, Mbak.
0: Oke, benar ya.
2: Betul.
0: Masa lalu biarlah berlalu ya. Masa kini kita rancang untuk masa depan.
1: Betul.
0: Oke. Dari Mbak Riri.
2: Iya, kalau dari saya mungkin pesan buat teman-teman yang sedang menjalani pemulihan mungkin ya gitu. Yuk kita merdeka dari jerat narkoba ini, dan merdeka dari jerat narkoba itu tidak hanya berhenti sampai kita tidak hanya mencakup kita berhenti menggunakan narkoba aja ya gitu. Tapi artinya kita kembali memiliki kontrol atas hidup kita. Jadi kita berani untuk meminta bantuan, kita berani mengatakan tidak pada narkoba, dan kita berani untuk menata kehidupan kita kembali.
0: Oke, dan semua harus siap untuk itu, harus. Ya. Jangan takut gitu ya untuk melaksanakan salah satu yang menjadi masa depan kita, yaitu rehabilitasi. Betul. Ya. Dan buat yang belum coba, jangan coba. Jangan coba-coba.
1: Jadi istilahnya kalau yang belum pakai, jangan coba-coba, coba-coba, jangan dicoba.
0: Iya, betul. Intinya ini adalah cobaan yang jangan dicobain. Ya kan, biasanya kalau cobaan lain gak apa-apa dicobain, tapi kalau cobaan ini jangan.
1: Karena akan menimbulkan cobaan.
0: Iya, karena cobaan selanjutnya akan lebih berat lagi. Ya. Aduh, seru banget ngobrolnya. Semoga aja ikhtiar kita bersama-sama siap, gitu ya, untuk membebaskan semua orang ya. Siap. Di momen bulan Agustus ini, di momen hari ini gitu ya, bisa membuat kita tersadar ya. Siap. Bahwa masih ada harapan, masih ada cara gitu ya untuk merdeka dari jerat narkoba. Oke, kalau gitu sampai di sini kita untuk pada hari ini. Terima kasih loh,
1: terima kasih.
0: Harry, Kak Riri, ya, konselor-konselor yang luar biasa, akan terus berjuang ya untuk anak-anak bangsa. Siap. Supaya mendapatkan masa depan yang
1: lebih cerah lagi.
0: Oke, kalau gitu dari Spada, Putri pamit.
1: Terima kasih.
2: Hari juga.
0: Terima kasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, Taman Pro 2, saatnya Info Pro 2 FM, dan inilah informasi selengkapnya. Polda NTB terus memperkuat pengamanan kawasan wisata guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang berkunjung ke Nusa Tenggara Barat. Salah satunya melalui patroli wisata yang dilaksanakan personel Subdit Wisata Direktorat Pamofit Polda NTB di sejumlah pelabuhan dan dermaga menuju kawasan Gili Tramena, Selasa 25 Agustus 2026. Patroli menyasar 3 titik strategis, yakni Dermaga Senggigi, Dermaga Bangsal, dan Dermaga Teluk Nare. Personel berseragam lengkap melakukan pemantauan terhadap aktivitas wisata pelaku usaha wisata serta masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut. Kegiatan ini menjadi langkah preventif untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan, sekaligus memastikan aktivitas di dermaga termasuk arus keberangkatan dan kedatangan wisatawan berjalan aman dan tertib. Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Muhammad Holid SIK mengatakan patroli wisata merupakan bagian dari tindak lanjut program patroli Rinjani Presisi yang dilaksanakan Polda NTB dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di kawasan pariwisata. Menurutnya, pengamanan kawasan wisata menjadi perhatian penting terlebih pada momentum libur maupun tanggal merah ketika jumlah wisatawan dan aktivitas masyarakat biasanya meningkat. Dalam pelaksanaannya, personel Polda NTB bersinergi dengan petugas Syah Bandar untuk memantau situasi dermaga, termasuk aktivitas bongkar muat dan pergerakan penumpang. Polda NTB memastikan patroli di kawasan wisata akan terus diintensifkan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dan wisatawan. Kehadiran personel di sejumlah pintu masuk menuju destinasi wisata diharapkan mampu mencegah gangguan kamtipmas sekaligus menciptakan suasana wisata yang aman, tertib, dan nyaman. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2. Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin menyampaikan sejumlah agenda pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam rangka memperingati Hari Jadi Lombok Timur ke-131. Peringatan tersebut akan dilaksanakan pada 31 Agustus 2026 dengan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Bupati menjelaskan penerapan Hari Jadi Lombok Timur mengacu pada peraturan daerah Perda Nomor 1 tahun 2013 tentang Hari Jadi Lombok Timur. Dasar penerapan tersebut menggunakan Statblad Nomor 181 tahun 1895 dengan diterbitkannya pada 31 Agustus 1895 sebagai penetapan wilayah pemerintahan pada masa Hindia Belanda. Dikatakannya, peringatan Hari Jadi Lombok Timur bukan sekadar agenda tahunan tetapi menjadi momentum untuk mengenal sejarah perjalanan daerah sekaligus memperkuat semangat pembangunan. Masyarakat juga diharapkan dapat ikut merasakan dan memeriahkan rangkaian kegiatan yang telah disiapkan pemerintah daerah. Bupati berharap rangkaian kegiatan tersebut tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan dan mendorong pelaku UMKM agar semakin berkembang. Pemerintah daerah mengajak seluruh masyarakat turut menyukseskan peringatan Hari Jadi Lombok Timur ke-131. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 FM untuk edisi pagi hari ini, dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 104,2 FM teman Pro 2. Seneng banget ini hadir lagi untuk edisi hari ini nih, tepatnya di hari Kamis 27 Agustus 2026. Hai hai, untuk kamu yang lagi di jalan aja atau mungkin ada yang mau segera ke suatu tempat, pokoknya Dini berharap kamu tetap semangat aja ya untuk edisi hari ini. Semangatnya itu harus pol ya, harus apa ya? Harus benar-benar level up lah gitu dibanding yang mungkin kemarin-kemarin teman berdua. Karena pastinya setiap hari itu harus, kalau bisa harus jauh lebih baik dan lebih baik lagi. Seperti harapan kita untuk Indonesia tercinta di bulan Agustus ini. Oke teman berdua, karena bulan Agustusnya juga udah tinggal sebentar lagi ya. Wah, gak nyangka banget sih Dini udah di akhir Agustus aja. Dan sebentar lagi akan ada hari radio juga 11 September. Ini gak sabar banget sih ya. 81 tahun juga nih umurnya RRI. Oke teman berdua, seperti biasa pastinya Pro 2 juga akan terus membersamai kamu. Salah satunya dengan akan menampung setiap requestan kamu. Siapa tahu kamu pengen banget dengerin lagu-lagu yang emang bisa dibilang lagu terfavorit nih. Wah, lagu yang pengen kamu dengerin, lagu yang sangat seneng kamu dengerin, kira-kira lagu apa ya? Oke deh, boleh ya. Ini udah banyak yang ikutan, coba Dini baca dulu dari siapa ya. Dari Amalia, halo selamat pagi Kak Dini. Hai, selamat pagi juga. Mau dengerin lagunya Vanessa Zee yang Menjauh Kak. Oke, next dari siapa lagi nih yang pastinya pengen ikutan banget? Oh, dari Nesha. Kak Dini, Nesha pengen banget dengerin lagunya Sabrina Leonor yang Selesai ya. Tolong ya Kak Dini diputerin. Oke, ditunggu aja. Dan untuk teman Pro 2 yang masih pengen dengerin lagi lagu-lagu favoritnya, pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM teman terbaik kamu. Karena Dini masih bakalan hadir sampai di jam 12 siang nanti loh untuk Pro 2 Hitlist. Kemudian di Santai Siang juga bakalan ada juga single-single yang bisa kamu simakin. So, just keep stay tune.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya.

Oke, teman Pro 2. So, untuk teman Pro 2 yang masih semangat banget untuk edisi hari ini, singlenya Wijaya 80 dan Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Lagunya asik banget.

0: Ingat ya, kita tahu banget Wijaya 80 itu emang dia genre musiknya balik ke tahun 80s lah gitu teman Pro 2. Kemudian Sal Priadi juga dengan lirik-liriknya dan juga lagunya pop ballads yang juga sangat-sangat luar biasa. Nah teman Pro 2 yang pengen juga dengerin lagu-lagu lagi boleh banget. Ini mau baca-baca dulu nih yang udah ikutan. Waduh banyak banget sih di WhatsApp Pro 2. Kak, aku dari Caca. Boleh gak sih dengerin lagunya Selena Grace? Terima kasih banyak. Dan kakak, semangat ya beraktivitasnya. Oke, semangat juga untuk kamu. Terus ada siapa nih? Kak Dini, aku dari Bila. Aku adalah fanbase dari Sabrina Leonor atau Berbinar. Wah, ini emang keren banget nama fanbase-nya. Berbinar-binar. Ada gak sih yang lagi berbinar-binar hari ini? Oke, kalau ada, congratulations. Kamu lagi happy kali ya. Oke, terus udah gitu dari Indah. Kak Dini, aku pengen dengerin lagunya Cat's Eye yang Animal. Kalau gak ada, aku boleh gak dengerin lagunya Kunto Aji aja? Ada dua-duanya. Gimana kalau nanti Dini puterin? Dua-duanya gitu kan? Wah, keren. Kak Dini, karena kemarin aku habis nonton Viera, aku pengen dengerin lagunya Viera. Oh, ini dari Intan di seputaran Mataram aja. Oke Intan, ditunggu lagunya. Dan untuk teman Pro 2 yang masih pengen ikutan, tenang aja sampai jam 12 siang nanti Dini masih bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Malu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

sos kaki. Kupu-kupu hinggap di telanjuk jari. Hutan hijau yang memberimu nafas tanpa balas.

104,2 FM Teman Pro 2. Wow, wow, wow. Kayaknya banyak banget nih ya di antara kamu yang emang lagi sibuk banget untuk edisi pagi hari ini dan udah banyak banget yang pengen untuk diselesaikan. Nah, kira-kira nih Teman Pro 2, apa aja yang membuat kamu jadi pengen cepat-cepat menyelesaikan setiap aktivitas kamu? Ya kali aja ada janji-janji gitu ya. Ini mau baca lagi request-requestan. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya Kakak. Oh, enggak sama sekali. Mau lagu dong, boleh enggak sih Kak? Boleh banget, langsung aja ya lagunya ya. Ini dari siapa ya yang sering bertanya-tanya? Ada Lara. Oke, Lara. Lagu apa Lara? Pagi kalau aku Maria nih Kak. Oke, Maria. Aku mau dengerin lagunya siapa aja deh, boleh ya. Next ada Inta. Kak Dini, boleh enggak sih aku dengerin lagunya Yura Yunita yang Mau Jadi Apa? Tuh, kalau baca judulnya aja tuh kayak langsung mau nyanyi ya tahun baru dua ya. Yaudah deh, karena ini 27 Agustus ya, sudah di akhir-akhir bulan Agustus ya, ulang tahunnya Radio Republik Indonesia di bulan September. Kalau Republik Indonesia itu di bulan Agustus ini, untuk yang belum sempat mengucapkan sama negara kita, langsung aja diputerin lagunya Raffi Sudirman ya, yang panjang umur selalu.

0: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
1: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
0: Ih, jeruk banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
0: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.

0: FM.
1: Ada yang mau tanya?
2: Kamu duluan.
1: Enggak, kamu duluan aja.
2: Nanti malam kalau misalnya saya ajak kamu ke suatu tempat spesial, kamu enggak?
1: Kalau saya kabarin nanti sore, boleh ya?

Well, teman pro 2, kalau dengerin lagunya Lea Prinsip tadi, pasti semua orang juga mau bahagia ya. Termasuk juga untuk yang emang udah request-request ya lagu di edisi hari ini, pasti bakalan bahagia dan happy banget gitu ya, karena diputerin lagunya. Ada siapa lagi? Kita lihat dulu nih, ada Mine yang ikutan lagi. Hi Mine, Mine gue. Kenapa sih setiap bacain namanya Main langsung auto yang mau nyanyi lagunya Naikila? Oke, aku mau request lagu dong kak. Boleh banget ya, nanti diputerin lagunya. Terus juga tadi itu yang WA ada Lara ya. Lara katanya mau denger lagunya Sami Simorangkir yang Kesedihanku. Oke, nanti deh coba di cek juga ya. Dan untuk teman pro 2 yang masih pengen ikutan lagi, jangan lupa ya, kamu bisa WhatsApp di 081 90257000 atau langsung di Instagram ataupun juga Facebook Pro 2 RR Mataram.

0: tanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
1: Iyo, Ade. Hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini, Ade. Hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar katong nih, sengrama di lingkungan, terus dong buang sampah takaruang, lalu dong tabang pompong sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitu, Ade.

Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia, putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

Pro 2, pendaftaran Bintang Radio RRI Mataram masih dibuka ya. Jadi kamu yang pengen ikutan di tahun ini, pengen mencoba untuk kayak men-challenge diri kamu sendiri gitu, bisa gak ya? Bisa lolos gak ya? Karena kita tahu banget ajang Bintang Radio ini pastinya sudah legend banget. Sudah berpuluh-puluh tahun diadakan dan selalu ada setiap tahunnya. Dengan pastinya terus ya mencari talenta-talenta berbakat di dunia tarik suara. Siapa tahu kamu juga salah satunya. Makanya jangan sia-siakan, kamu buruan aja daftar. Untuk yang bingung nanti daftarnya di mana, terus persyaratannya apa, udah langsung aja kamu cek di Instagram RRI underscore Mataram atau Instagram Pro 2 ya, di @pro2fm Mataram. Dini masih bakalan nemenin kamu dan ada beberapa yang memang sudah ikutan ya hari ini. Halo Kak Dini, ini dari Ima. Aku pengen banget dengerin lagunya Okay yang sama Adrian Khalif yang judulnya Cinta Begini. Okay, tungguin aja. Next, kalau aku Kak Dini pengen dengerin lagunya Mahalini dari Cia. Okay, Cia di seputaran Mataram aja kayaknya. Oke deh, ditunggu aja lagunya. Dan untuk teman Pro 2 yang masih ya banyak banget kesibukan-kesibukan ya, sampai nanti di jam makan siang, lagi menunggu jam makan siangnya, tenang aja, masih ada waktu ya untuk bisa ikutan di 104,2 FM teman terbaik kamu. Dan yang satu ini kita simak dulu single yang udah di request ya, Okay featuring Adrian Khalif yang satu ini meremake single judulnya Cinta Begini.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Single yang satu ini dari Zao, judulnya Nobody Gets Me, spesial untuk teman Prodo yang akhirnya ya sampai rumah juga nih. Setelah tadi seharian kamu udah aktivitas yang luar biasa banget, tapi tetap semangat karena mungkin aja teman Prodo sudah menyelesaikan hampir 90% aktivitasnya. Yang lagi jalan di seputaran Langko aja nih sudah mulai agak lengang sepertinya. Ada gak sih di antara kamu yang kayak wah gak mau nih ditinggalkan sama bulan Agustus, ternyata bulan ini spesial banget gitu. Ada kayaknya. Dia adalah Rika yang kayaknya pengen banget katanya dengerin lagunya Taylor Swift yang August ya Kak Dini. Oke, ditunggu aja lagunya. Dan pastinya untuk teman Pro 2 yang masih sibuk-sibuk aja, kita simak lagi ya lagu yang satu ini. Memo.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

Kalau kamu suka banget sama Taylor Swift ya, tadi singlenya Out of the Woods itu adalah versi album Taylor version. Jadi Taylor Swift itu kan merimake kembali atau memproduksi kembali lagu-lagunya lama yang sudah diambil oleh labelnya yang lama. Wow, keren banget. Tapi sekarang udah dibeli lagi gitu. Keren gak sih? Itu namanya teknik marketing. Dan lebih ke ini juga sih, lebih ke Taylor Swift ini jadi inspirasi juga untuk musisi-musisi muda gitu. Untuk terus berani dan tidak menyerah ya, pantang menyerah intinya. So, teman Pro 2, semangat terus ya untuk kamu yang pastinya hari ini lagi kayaknya capek-capeknya gitu. Dan semoga aja capek kamu bisa hilang dengan dengerin lagu-lagu favorit kamu. Ada Dian yang katanya pengen banget dengerin lagunya Mahal Ini tadi ya, yang judulnya Sampai Menutup Mata ya Kak, diputerin aja. Oke, okay. Terus ada siapa nih? Sinta. Sinta pengen dengerin lagunya Ran yang Rahasia, boleh gak Kak? Boleh dong. Rahasianya buat siapa tuh? Terus ada Cici yang katanya mau dengerin lagunya Billie Eilish yang Wildflowers. Wah, ini juga Dini mau dengerin si singlenya ya. Thank you untuk yang udah dengerin single-single di Pro 2 Hitlist. Kita langsung puterin lagunya dulu ya.

0: Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia. Putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.
1: Pro 2 FM Mataram.

0: Teman Pro 2, Billie Eilish, Wildflower. Wow, spesial deh untuk teman Pro 2 yang siap-siap banget untuk beraktivitas di edisi hari ini di jam 12 siang. Atau mungkin siap-siap mau beristirahat sih lebih tepatnya ya. Ya udah, selamat menikmati suasana siang hari kamu bersama Pro 2. Thank you untuk kamu yang udah ikutan di Pro 2 Hitlist. Ada request lagi nih dari siapa nih? Yang terakhir deh dibaca ya, dari Amalia yang ikutan lagi. Thank you Amalia udah ikutan lagi untuk siang hari ini. Dan kamu bisa ikutan setiap hari ya, Pro 2 Hitlist hadir hari Senin sampai dengan hari Minggu. So, Dini yang bertugas pamit untuk Pro 2 Hitlist. Sebentar lagi Dini akan kembali di Santai Siang.
1: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua, Dini masih nemenin kamu sekarang di Local Pride untuk edisi hari ini santai siang ya. Banyak yang mungkin pengen mengkonsumsi makanan-makanan pedas karena Lombok terkenal dengan makanan pedasnya. Kamu kira-kira kalau makanan pedas favorit kamu apa teman berdua? Ayam taliwang kah? Ayam rarang kah? Jenis perayam-ayaman? Atau mungkin ini banteng nganga tuh, yang dari daging-daging suwir gitu juga bisa sih ya. Pokoknya teman berdua harus tetap semangat ya. Dari setiap kuliner-kuliner yang ada tentunya itu punya ciri khas yang benar-benar benar-benar bikin kita jadi betah tinggal di Lombok tercinta ya. Oke. Jadi untuk teman berdua yang semangat karena aktivitasnya sudah kelar hari ini, Dini kasih single-single lagi supaya kamu makin semangat dan makin mulai kembali ya untuk mengerjakan aktivitas dengan tentunya tenaga dan energi yang baru.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Teman Pro 2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman. Wahai zat yang maha menguasai. Wahai zat yang maha dekat. Wahai zat yang maha mulia. Selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.
2: Halo, ya Bu, ada apa?
3: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
2: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
3: Aduh.
4: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
3: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
4: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
5: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
6: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
7: Pro 2 FM Mataram,
8: teman terbaik kamu.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, kalau kamu suka yang sambal-sambal, mungkin kamu gak asing sama warung spesial sambal atau warung SS yang terus mempertahankan cita rasa kuliner tradisionalnya ya. Karena melalui konsistensi resep dan proses produksinya, wah pasti ini harus konsisten banget. Ini adalah kunci menjaga kualitas makanan. Tapi kayaknya untuk teman Pro 2 yang gak suka sambal sama sekali gitu, cuman bisa ngiler-ngiler doang berarti ya. Terus gimana dong caranya supaya teman Pro 2 tetap semangat dan tetap bisa ngiler? Ya pastikan dong teman Pro 2 untuk selalu menjaga resepnya gitu. Karena kalau kita belajar dulu nih ya dari salah satu UMKM atau salah satu jenis usaha yang sukses ya, di mana warung SS ini menerapkan sistem kontrol kualitas gitu dalam proses produksinya. Jadi harus menjaga konsistensi terutama dalam bentuk pelayanannya gitu, dan juga gimana supaya warung SS ini memberikan garansi kepada konsumen supaya makanan itu yang disajikan itu tetap sesuai ya. Nah, kalau enggak sesuai, waduh, pasti deh ini tidak bergaransi berarti. Nah, warung SS ini kan didirikan itu pada tahun 2002 nih di Yogyakarta. Usaha ini bermula dari warung tenda gitu loh teman Pro 2, tepatnya itu di kawasan Graha Sabha Pramana dekat UGM gitu. Dan sekarang warung SS sudah punya lebih dari 100 cabang di Indonesia. Dan usaha ini juga sudah berekspansi hingga Australia dan juga Malaysia.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya nih, Nay. Aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya, Nay. Coba aja kalau orang-orang nggak buang sampah sembarangan. Ya, pasti nggak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya. Tanamkan dalam hati bahwa sampahku tanggung jawabku.
3: Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia. Putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

Teman berdua, kalau kamu juga lagi rindu, lagi kangen banget sama masakan, mungkin masakan mama kamu ya, yang sering kali tuh masakan-masakannya itu masakan tradisional, masakan sehari-hari misalnya. Kayak sukanya makan tempe, wah ini adalah salah satu jenis makanan kuliner Indonesia yang pastinya gak ada yang ngalahin ya, selalu ada kayaknya di hidangan yang selalu ada di meja makan. Ya kali aja selama ini teman berdua tuh tinggalnya berjauhan nih, lagi LDR-an sama orang tua, sama keluarga, jadinya kangen gitu kan. Nah, mungkin bisa dibilang nih makanan fermentasi tradisional, ada tempe, selain tempe ada tape ya. Ini menggunakan bahan pangan lokal kan, dan memang mudah banget ditemukan di setiap daerah di Indonesia. Ini ada pasti beberapa contohnya makanan fermentasi tradisional Indonesia tuh, kayak misalnya ada dari Yogyakarta ada growol ya, terus di Sumatera ada tempoyak, terus ada bekasam dan wadi di Kalimantan. Pernah nyobain gak sih teman berdua olahan fermentasi khas yang kayaknya menjadi salah satu kekayaan pangan tradisional Indonesia? Karena memang Indonesia itu terkenal punya beragam makanan fermentasi selain tempe dan tape yang famous itu, ya kan? Aduh enak nih, jadinya buat yang belum makan ya harus makan dulu ya. So teman produ yang juga kayaknya kangen dengan jenis makanan-makanan daerah tradisional, kalau di Lombok juga masih banyak banget. Jadi untuk kamu yang siap-siap menikmati kuliner siang hari ini, untuk mengisi amunisi dulu ya sebelum kamu akan melanjutkan aktivitas, yaudah selamat makan dulu ya teman-teman.

Teman berdua, untuk kamu yang lagi makan siang, lunch gitu ya, terus ditemani sama single ini, Location Unknown. Waduh, ini by Honey ya, spesial untuk teman berdua semuanya. Dan Dini masih bakal nemenin kamu di santai siang sebentar lagi untuk kamu yang penasaran dengan informasi-informasi dari dunia olahraga, terutama untuk yang suka banget berolahraga, pengen banget tahu olahraga perkembangannya itu seperti apa. Okay. Next ya, abis single-single ini dulu, pastinya yang mau lewat kamu masih bakalan dengerin ya single-singlenya dulu dan juga informasi-informasinya. Dan informasi zona olahraga hari ini masih Dini akan ambil dari rri.co.id.

Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia. Putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884. Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

104,2 FM teman Pro 2, teman terbaik kamu. Yeay. Dini hadir lagi untuk zona olahraga. Gimana kabarnya teman Pro 2 yang semangat banget nih dengan kegiatan-kegiatannya yang seru-seru sekali. Semoga aja terus-terusan seru, gak ada yang kurangan satu apapun ya teman Pro 2 ya. Seru sampai kelar deh semua aktivitas-aktivitas kamu. Nah, mungkin kamu lagi ngefans banget sama sosok yang satu ini. Ada Mbappe. Mbappe nih, Kylian Mbappe mencetak hat-trick loh saat Real Madrid mengalahkan Real Sociedad 4-1 di Santiago Bernabeu ya pada hari ini waktu setempat. Jadi kemenangan ini membuat Jose Mourinho kembali menikmati kemenangan kandang pertamanya setelah kembali menangani Los Blancos ya. Dan Mourinho sendiri sebelumnya mengawali periode keduanya bersama Madrid dengan kemenangan tandang itu 2-1 atas Espanyol ya. Dan ini wah hasilnya baik banget. Kemudian berlanjut ketika Madrid menghadapi Real Sociedad yang tampil disiplin. Jadi Madrid ini membuka keunggulan 5 menit sebelum jeda melalui penyelesaian Mbappe dari dalam kotak penalti. Jadi keren banget sih ya, ada Bellingham juga yang kembali menjadi kreator ketika Madrid menambah keunggulan pada pertengahan babak kedua. Yeay. Akhirnya menang lagi deh ya, kokoh di puncak klasemen sementara La Liga dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Selanjutnya Madrid akan menghadapi klub promosi nantinya yaitu Malaga pada hari Minggu 30 Agustus mendatang.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Kalau kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina. Tapi sekali lagi, Mbappe menjawab dengan gol.
2: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM Mataram,
4: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kita mau melihat dulu nih dari dunia balap MotoGP, yaitu pembalap Trackhouse MotoGP Ai Ogura dipastikan absen pada Grand Prix Aragon pada minggu mendatang. Pembalap asal Jepang ini mengalami cedera tangan yang membuat persaingannya dalam perebutan gelar juara dunia semakin sulit ya. Ogura mengalami kecelakaan ketika berlatih di lintasan dekat Tokyo, Jepang. Setelah tiba di Eropa, ia menjalani pemeriksaan dan didiagnosis mengalami patah tulang dekat ibu jari kiri. Jadi tim Trackhouse kemudian mengonfirmasi Ogura harus menjalani operasi pada hari Kamis ini ya, dan dipastikan tidak bisa tampil di sirkuit Motorland Aragon. Ke Trackhouse kemudian menunjuk Lorenzo Savadori untuk menggantikan Ogura pada balapan di Aragon akhir pekan ini. Jadi Ogura sendiri sebelumnya itu balik ke Jepang ya, supaya dia lebih dekat gitu dengan keluarga dan teman-temannya nih. Dia juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berlatih menggunakan motor produksi serta menjalani aktivitas memancing. Nah, cedera ini menambah rangkaian hasil kurang menguntungkan yang dialami Ogura dalam persaingan kejuaraan. Jadi pada balapan Silverstone sebelumnya, dia kehilangan banget sejumlah poin setelah mengalami kecelakaan. Ogura sekarang menempati posisi ketiga klasemen sementara MotoGP. Dia berjarak 37 poin dari pemimpin klasemen Jorge Martin ya. Jadi absennya Ogura di Aragon berpotensi membuat posisinya dalam perebutan gelar semakin tertinggal. Jadilah pembalap Jepang ini sekarang harus memulihkan cedera tangannya sebelum kembali bersaing. Dan Trackhouse ikut menyampaikan harapan supaya Ogura segera pulih dari cedera yang dialaminya. Tim ini juga berterima kasih kepada Savadori karena bersedia menggantikan Ogura dalam waktu singkat aja gitu.

0: 104,2 FM teman Pro 2. Kita lihat juga nih yang satu ini informasinya dari Manchester City yang resmi mendatangkan gelandang muda Ayoub Boadi dari Lille dengan nilai transfer mencapai 100 juta euro. Dia masih 18 tahun loh ya, sudah menandatangani kontrak 5 tahun. Wow. Hingga 2031 mendatang loh, teman Pro 2. Dan Manchester City sendiri membayar 95 juta euro sebagai biaya awal. 5 juta euro lainnya akan dibayarkan dalam bentuk bonus berdasarkan kausal tertentu. Dan transfer ini menjadikan sosok Ayoub Boadi ini sebagai pemain remaja termahal dalam sejarah Liga Inggris. Dia melewati rekor Leny Yoro yang pindah ke Manchester United dengan nilai 70 juta euro pada tahun 2024. Jadi Ayoub Boadi sendiri menjadi rekrutan besar kedua Manchester City di lini tengah musim panas ini. Sebelumnya di Citizens juga mendatangkan Elliot Anderson dari Nottingham Forest ya. So, kedatangan Ayoub Boadi sendiri memperkuat lini tengah City yang kehilangan Rodri ke Barcelona. Wow. Jadi memang dia datang ke Manchester City dengan pengalaman internasional bersama timnas Maroko yang tampil sebagai starter dalam 5 dari 6 pertandingan Maroko di Piala Dunia 2026 ya. Jadi performanya itu juga mendapat perhatian ketika Maroko bermain imbang 1-1 melawan Brazil pada pertandingan pembuka mereka. Dan sekarang dia berharap segera merasakan persaingan Liga Inggris bersama City. Ya, walaupun sebenarnya Ayoub Boadi sudah resmi bergabung, Manchester City masih dikaitkan dengan gelandang Chelsea Enzo Fernandez. Dan City disebut ingin kembali memperkuat lini tengah sebelum bursa transfer ditutup.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di Ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia. Putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

selalu. Aduh, enak banget lagunya. Seperti aku yang tidak sabar untuk bertemu dengan Taman Pro 2 lagi ya. Di berapa jam ke depan ya? Pokoknya dari pukul 2 siang sampai pukul 7 malam nanti ya Taman Pro 2. Dan hari ini bakal jadi hari yang sibuk banget. Karena banyak kerjaan. Mungkin Taman Pro 2 juga lagi banyak kerjaan. Aku harap kita semua tetap semangat untuk mengerjakannya ya. Ingat, pekerjaan kamu hari ini mungkin adalah doa-doa yang sudah lama kamu panjatkan dan akhirnya sudah diwujudkan oleh Tuhan. Jadi kamu harus melakukan dan mengerjakan semuanya sebaik-baiknya. Dan Yaning setelah ini bakal kasih kamu informasi seputaran dunia entertainment tentunya untuk Taman Pro 2. Kira-kira informasinya ada apa aja, ntar aku bakal share ke kamu ya. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Oke, tolong berdua. Ini ada informasi yang mengejutkan banget. Aku kaget sekaget-kagetnya waktu membaca ini. Yaitu Desta yang ternyata keluar dari Vindes. Dan dia kirim atau titip pesan untuk Vincent, "Love you always my brother." Kenapa, what's happened? Ini kan duo yang kayak benar-benar klop banget, tidak tergantikan dan sangat-sangat eksis ya teman Pro 2. Jadi aku terkejut, apakah kamu juga terkejut teman Pro 2? Aku bakal kasih informasi lengkapnya aja deh biar kita gak saling menerka-nerka apa yang terjadi. Jadi Desta ini menyampaikan pesan khusus untuk sahabatnya yaitu Vincent Rompis setelah mengumumkan pengunduran dirinya dari Vindes Corp. Ia menegaskan kalau kepergiannya dari perusahaan yang mereka rintis selama ini itu tidak mengubah hubungan persahabatan yang sudah terjalin selama puluhan tahun. Desta juga meminta publik untuk tidak membuat asumsi atau spekulasi tentang keputusannya ini ya. Dan ia menyebutkan kalau keputusan mundur itu diambil setelah melalui pertimbangan mendalam demi kebaikan bersama, sekaligus meminta maaf atas segala kesalahan selama 5 tahun mengomandoi Vindes Corp. Di akhir pesannya, Desta ini menyampaikan rasa terima kasih yang besar ya untuk Vincent dan juga tim Vindes dan para penggemar atas berbagai tawa, air mata, dan kenangan yang selama ini sudah mereka lalui. Aduh, kalau aku ya gimana ya bilangnya, kalau misalnya udah bertahun-tahun berteman lalu membangun perusahaan bersama terus tiba-tiba ditinggal tuh rasanya sedih banget gitu ya. Entah apa mungkin pertimbangan yang memang diambil oleh Desta sampai memutuskan untuk keluar dari Vindes Corp ini. Tapi sesuai dengan apa yang disampaikan sama Desta, kalau kita atau netizen atau mungkin media jangan bikin spekulasi dan juga asumsi-asumsi pribadi. Ini mungkin memang sesuatu yang lagi diputuskan sama Desta aja gitu dengan berbagai pertimbangan. Jadi jangan sampai berpikir karena ada permasalahan pribadi antara Vincent dan juga Desta ya. Pokoknya yang terbaik deh untuk Vindes, yang jelas masih harus tetap sering-sering berdua kali yang muncul di mana-mana karena kita pasti bakalan kangen banget kalau kehabisan bahan lelucon mereka. Oke deh, itu informasi entertainment yang pertama teman Pro 2. Ada informasi lainnya jadi pastikan kamu tetap stay tune.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

Pengetahuan nomor 2, untuk kamu yang K-popers mungkin sudah tahu kalau ada grup yang namanya Tweet. Aku belum tahu sih sebenarnya cara bacanya. Tulisannya tuh Tweede gitu, tahun nomor 2. Tapi cara bacanya gimana? Tweet? Tweet? I don't know, ya so tau aja. Tapi biasanya mungkin disebutnya Tweet gitu ya, teman nomor 2 ya. Dan sekarang grup ini udah resmi debut di bawah Hype Entertainment. Mereka bawa genre namanya Soultronic lewat Tune and Play ya, tahun pro 2. Yang dimana ini tuh adalah EP yang sudah dirilis sama Tweet di tanggal 24 Agustus 2026. Girl group ini anggotanya ada 7 orang tahun pro 2 di bawah naungan ABD dan Hype yang mengusung genre Soultronic di lagu utamanya yang berjudul Sun Kiss. Nah, debutnya ini membuat banyak netizen itu tertarik ya, karena ada satu anggota dari Tweet yang namanya Soyeon, itu tuh ternyata adik kandung dari Jihyo Twice. Sang kakak yaitu Jihyo ya, tahun pro 2 udah debut sejak berapa belas tahun yang lalu ya, kayaknya 10 tahun yang lalu gak sih? Iya, tapi dia tuh udah jadi trainee tuh lama banget, tahun pro 2, nah baru bisa debut. Nah makanya kalau misalnya kita ngelihat Jihyo Twice ini bekerja menjadi seorang idol, dia tuh kayak selalu menikmati dan selalu bersenang-senang di atas panggung. Nah aku penasaran sih sebenarnya ya, apakah Soyeon merasa terbebani kah dengan punya kakak yang seorang idol juga, atau justru malah merasa termotivasi ingin lebih baik daripada kakaknya. Tapi aku yakin kalau Jihyo, apalagi Jihyo adalah seorang leader ya, pasti ingin adiknya sukses dan pasti dia akan membebani adiknya, pasti akan mengarahkan supaya adiknya bisa jadi idol yang lebih baik lagi. Okay, semangat untuk Tweet ya, semoga semua perjalanan karirnya lancar dan semoga bisa punya banyak fans dan fandomnya bisa sebesar Twice, kalau bisa lebih besar lagi.

0: Oke Google, menuju jalan Pejanggi dan putar RRI Playgo.
1: Menuju jalan Pejanggi dan memutar RRI Playgo.
2: Widih, mobil kamu keren banget. Bisa nunjukin jalan, putar musik sendiri lagi. Canggih betul.
0: Iya dong. Tapi ada lagi nih mobil yang lebih canggih. Tuh tuh, lihat tuh mobil di depan. Bisa terbang.
2: Hah? Bisa terbang? Mana bro? Masih napak aspal aja tuh mobil.
0: Itu tuh, lihat tuh. Tuh, bisa terbangin tisu dan plastik. Bisa terbangin ludah sisa rendang. Bisa terbangin puntung rokok yang bisa ngebakar tangki kendaraan lain di jalan. Ih, bahaya banget kan?
1: Amit-amit jabang bayi, jauh-jauh deh dari orang kaya gitu.
0: Tuh, kan? Google aja ngerti.
3: Etikamu dalam berkendara di jalan raya menentukan kenyamanan dan keselamatan untuk semua.

Untuk informasi terakhir di Entertainment Today di si hari ini, teman Pro2, ada berita duka dari legenda musik country yaitu Dolly Parton yang meninggal dunia di usia 80 tahun. Jadi Dolly Parton ini adalah salah satu ikon terbesar dalam sejarah musik Amerika. Dan aku juga tadi pagi sempat ngeliat beberapa cuplikan ibu-ibu ya, mungkin yang memang mengidolakan Dolly Parton saat mereka masih muda, mengetahui kalau idola mereka meninggal, mereka sangat sedih, menangis terseduh-seduh. Mungkin mirip seperti saat Putri Diana atau Michael Jackson meninggal dunia ya, beritanya tuh benar-benar bikin satu dunia sedih gitu ya, teman Pro2. Dan Dolly Parton ini meninggal dunia di kediamannya di Nashville, Tennessee pada hari Selasa 25 Agustus 2026 di usia 80 tahun, dan kabar tersebut dikonfirmasi langsung melalui pernyataan keluarga yang disampaikan oleh keponakan Dolly Parton yaitu Brian Sever yang menyebut kalau sang penyanyi meninggal dengan damai di kediamannya di Nashville. Pihak keluarga juga menyampaikan bahwa upacara pemakaman ini akan digelar secara tertutup dan hanya dihadiri oleh keluarga terdekat aja ya. Kepergian Dolly Parton menutup perjalanan karirnya selama 7 dekade. Bayangin teman Pro2, 7 dekade yang membawanya dari kehidupan sederhana di Tennessee sampai menjadi salah satu figur paling berpengaruh dalam musik country dan budaya Amerika. Dolly sendiri lahir di 19 Januari 1946 di Sevier County, Tennessee, dan merupakan anak keempat dari 12 bersaudara dan tumbuh dalam keluarga yang hidup dalam keterbatasan ya. Perjalanan karirnya benar-benar panjang banget, teman Pro2, dan pada akhirnya dia berjuang di dunia musik sampai berhasil meraih 11 Grammy Award, teman Pro2. Wow, banyak banget ya, sekaligus menjadi salah satu artis country paling sukses dalam menyeberangkan musiknya ke tangga lagu pop. Oke, aku rasa itu aja informasi yang bisa aku sampaikan untuk teman Pro2 di siang hari ini untuk Entertainment Today. Selain ini masih ada informasi lainnya di info lokal ya teman Pro2, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus di 104,2 FM Pro2 dari Mataram, teman terbaik kamu.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di Ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia. Putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

masih di sini menemani kamu di santai siang, dan kita masuk di info lokal ya, di mana ini bakal kasih informasi terupdate seputaran Nusa Tenggara Barat. Kira-kira rakyat masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat ini lagi sibuk ngapain aja ya? Oh, apalagi kemarin Maulid Nabi ya. Yang jelas ada tradisi Sasak yang tetap eksis sampai sekarang ini dan tetap dijalankan. Ntar aku bakal bahas Taman Pro 2. Mungkin ada yang dengerin info lokal di sore hari ini bukan asli orang Sasak, bukan juga yang sudah lama tinggal di Lombok, kayak baru datang setahun dua tahun kali ya, dan gak tahu kalau setiap Maulid Nabi orang-orang yang ada di Pulau Lombok ini punya tradisi tersendiri. Nanti aku bakal bacain untuk Taman Pro 2. Dan juga masih ada informasi lainnya, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di info lokal.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Maulid Nabi Muhammad SAW di Pulau Lombok bukan cuman momentum untuk mengenang kelahiran Rasulullah aja, tapi untuk masyarakat Sasak, Maulid ini juga jadi bagian dari kekayaan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Perayaan di setiap daerah tuh punya ciri khasnya masing-masing ya, dengan memadukan nilai-nilai keagamaan dan juga budaya lokal. Rangkaian perayaan Maulid itu biasanya diisi dengan berbagai kegiatan keagamaan seperti pembacaan salawat, terus ada juga hikayat Nabi, doa dan juga zikir. Kegiatan itu kemudian dilengkapi dengan penyajian makanan khas yang dinikmati bersama oleh masyarakat. Perpaduannya antara ajaran Islam dan juga budaya lokal menjadikan tradisi Maulid di Lombok itu punya keunikan tersendiri. Kayak kalau misalnya ada orang-orang dari luar Lombok datang gitu ya, terus diundang ke rumah untuk makan-makan di rumah yuk gitu, kayak wow, ada ya ternyata perayaan Maulid Nabi yang seperti ini. Nah, ini adalah salah satu tradisi yang masih dijalankan di berbagai wilayah di Lombok, yaitu begibung Taman Prodoa, yaitu makan bersama sebagai simbol kebersamaan dan juga persaudaraan. Setelah doa, zikir dan juga selawat selesai dilaksanakan, masyarakat bakalan ngumpul untuk menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Tradisi ini tuh gak cuman mempererat hubungan antar warga, tetapi juga mencerminkan semangat berbagi dan juga gotong royong. Selain begibung sih, ada juga sejumlah kampung Sasak yang juga masih mempertahankan tradisi mulud adat ya Taman Prodoa, di mana tradisi ini tuh, di dalam tradisi ini tuh masyarakat itu membawa dulang yang berisi berbagai hidangan khas menuju masjid atau tempat berkumpul, dan hidangan tersebut kemudian menjadi bagian dari perayaan Maulid sekaligus sarana untuk mempererat silaturahmi antar warga. Pelaksanaan Maulid ini juga menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk mengenal dan melestarikan tradisi leluhur tentunya. Lewat keterlibatan dalam berbagai prosesi, mereka belajar tentang pentingnya kebersamaan, gotong royong, serta penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan juga budaya. Nah, Taman Prodoa, udah dapat undangan untuk Maulidan belum? Kalau belum, aku juga sama. Mungkin karena kita lagi sama-sama sibuk ya. Tapi kalau kamu dapat undangan, please ajak aku juga, karena aku cinta banget sama masakan Lombok, masakan Sasak, pokoknya terbaik, the best deh. Oke, kalau gitu Taman Prodoa, ini kita bakal lanjut lagi ke informasi selanjutnya. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap di Info Lokal.

dipaksa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri.

Info berikutnya teman Pro 2, kita ke Pulau Sumbawa dulu. Nah, jadi di Sumbawa ini terjadi kebakaran yang melanda lahan warga di kilometer 84 Jalan Lintas Sumbawa sampai Lunyuk, Dusun Jelapang, Desa Lunyuk Rea, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa. Ini dia teman Pro 2, makanya ya kita tuh harus hati-hati banget untuk memperhatikan segala hal yang kita lakukan. Salah satunya adalah merokok ya, karena ini sih diduganya karena puntung rokok, makanya lahan warga ini jadi terbakar. Jadi pada hari Kamis 27 Agustus, yaitu hari ini ya teman Pro 2, api membakar area lahan pengganti milik warga ya, dan juga menghanguskan sejumlah tanaman produktif yang tumbuh di lokasi tersebut. Nah kalau udah kayak gini, yang rugi siapa? Yang rugi yang punya tanah, yang rugi warga juga. Kebakaran terjadi di pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah tadi, dan warga yang melihat kepulan asap dan juga kobaran api ini segera melaporkan kejadian tersebut kepada aparat. Personel Polsek Lunyuk kemudian bergerak maju ke lokasi untuk menangani kebakaran dan mencegah api menjalar ke area perkebunan warga di sekitar titik kebakaran. Kapolres Sumbawa melalui Kapolsek Lunyuk Ibtu Lalu Eka Prahardian SAP MM Inop mengatakan kalau petugas langsung berkoordinasi dengan tim pemadam kebakaran atau damkar Kecamatan Lunyuk setelah menerima laporan tersebut. Dan untungnya karena petugas damkar dan juga personel kepolisian ini sangat cepat gitu ya untuk menangani hal ini, akhirnya kebakarannya bisa segera diatasi teman Pro 2, dan seluruhnya bisa dipadamkan di pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah. Ya jadi kayak gitu ya teman Pro 2, hal-hal yang harus banget kita perhatikan di lingkungan kita supaya tidak terjadi yang namanya kebakaran ya, mau itu lahan, mau itu hutan. Soalnya apa, sekarang ini lagi musim kemarau dan anginnya juga cukup kencang, jadi sangat rawan terjadi kebakaran. Mungkin teman Pro 2 juga bisa perhatikan pembakaran sampah. Nah pokoknya yang kayak gitu-gitulah yang bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran, yang wajib banget diantisipasi karena dampaknya sangat-sangat besar dan sangat parah nanti ya teman Pro 2. Oke, nah ya, ini bakal lanjut lagi ke informasi lainnya, tapi sebelum itu kita dengarkan satu single dulu, baru akan aku putarkan kumandang azan asyara untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.

0: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Oke, teman Pro 2. Ini Aning sebenarnya masih mau kasih informasi yang banyak banget di info lokal, tapi karena waktu Aning udah habis, jadi Aning mau beralih ke acara selanjutnya, itu ada Sore Ceria. Kalau misalnya teman Pro 2 mau tahu lebih banyak lagi informasi seputaran Nusa Tenggara Barat, kamu bisa langsung aja cek di laman rri.co.id ya. Nah, sore hari ini di Sore Ceria bakalan ada informasi obrolan yang seru banget dan penting banget, terutama untuk kita generasi muda Gen Z, biar kamu gak terlalu terpaku, bergantung sama yang namanya AI. Kamu harus bisa mengandalkan diri kamu sendiri dan juga otak kamu sendiri. Nanti ya teman Pro 2, kita bakal obrolin lebih lengkapnya bareng sama narasumber kita di Sore Ceria. Jadi pastikan kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

16 waktu Indonesia Tengah, saatnya untuk dibacakan info per 2 bersama dengan Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram menyiapkan pelatihan pengemasan makanan menggunakan teknik vakum bagi sekitar 50 pelaku UMKM pada minggu kedua September 2026. Program yang menyasar pelaku usaha di 6 kecamatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas kemasan sekaligus memperluas pemasaran produk kuliner lokal. Kepala Disperinkop UKM Kota Mataram, Jeminel Wan, mengatakan pelatihan ini disiapkan untuk merespon tingginya permintaan terhadap kuliner khas Mataram dan Lombok dari luar daerah. Menurutnya pengemasan menjadi salah satu faktor penting agar produk lokal lebih mudah dipasarkan sebagai oleh-oleh maupun dikirim ke konsumen luar daerah. Dalam pelatihan tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan pembekalan teori dan praktik pengemasan vakum, tetapi juga akan difasilitasi alat vakum sealer, dan dukungan itu diharapkan membantu pelaku UMKM menerapkan teknik pengemasan secara mandiri setelah pelatihan, terutama untuk produk seperti ayam taliwang, sate rembige, nasi puyung, sate bulayak, dan bebalung. Kita lanjut ke berita kedua. Sebanyak 79.390 penerima bantuan pangan atau PBP Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat akan mendapatkan bantuan beras sebanyak 30 kg untuk alokasi 3 bulan yakni Juli hingga September 2026. Penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah tersebut menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Bima. Pemerintah daerah memastikan distribusi bantuan pangan harus berlangsung tepat sasaran, transparan, dan tanpa adanya potongan maupun pungutan liar. Dengan cakupan penerima yang mencapai puluhan ribu masyarakat, pemerintah daerah menilai koordinasi seluruh unsur pelaksana menjadi kunci agar penyaluran berjalan sesuai ketentuan. Pemkab Bima memastikan bantuan pangan tersebut diharapkan bisa meringankan beban masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan dasar warga. Well, teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti sore ceria. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM. Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Kita Indonesia sesungguhnya. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Wow, sore hari ini sangat ceria sekali, sama seperti acara kita yaitu Sore Ceria. Dan pastinya di Sore Ceria kita selalu kehadiran anak-anak muda yang keren, anak-anak muda yang punya inovasi dan juga pengetahuan-pengetahuan yang bisa bikin kamu makin terinspirasi. Untuk sore hari ini, Yaning sudah bersama dengan tiga cewek cantik. Aduh, senang banget kalau dia datang, namanya Bidadari. Ada Kak Putri, Kak Rindang, dan juga Kak Ai. Selamat sore. Wow, jujur bajunya sangat menyilaukan. Mentereng banget kuningnya. Dan teman-teman kita di sore hari ini datangnya dari Universitas Bumigora. Betul ya, ya. Betul. Oke, dan sama-sama dari jurusan manajemen berarti.
1: Iya.
0: Oke lah kalau gitu. Nah, teman Prodi kan belum kenalan nih, lebih dekat. Boleh gak sih perkenalkan satu-satu nama dan mungkin kuliahnya dari tahun kapan, sekarang udah semester berapa? Mungkin dari Kak Ain dulu.
2: Oke. Halo semuanya, saya Ain Soleha. Saya biasa dipanggil Ain. Saya berasal dari Lombok Timur. Dan saya berusia 20 tahun. Saat ini saya sedang menempuh program studi S1 Manajemen ya di Universitas Bumigora. Saya mengambil konsentrasi keuangan dan saya lagi semester 5 ya.
0: Udah semester 5. Oke, lanjut Kak Rindang.
3: Perkenalkan, nama saya Baik Rindang Nisrina Septin, biasa dipanggil Rindang. Saya dari Kuripan, Lombok Barat. Saya juga sama dengan Ain, saya dari Universitas Bumigora, program studi S1 Manajemen Konsentrasi Keuangan, sama juga semester 5.
0: Oke, jangan-jangan semuanya satu angkatan nih.
1: Iya, betul.
0: Oke, Kak Putri boleh kenalkan diri juga.
4: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Baik Putri Amarudianingrum, biasa dipanggil Putri, mahasiswa Universitas Bumigora, Prodi Manajemen Konsentrasi Keuangan. Jadi saya juga sama nih, semester 5. Saya berasal dari Kuripan, Lombok Barat.
0: Oh, kayaknya teman main dari kecil nggak ya?
4: Iya, bisa juga.
0: Oke, jadi teman-teman dari Universitas Bumigora hari ini tuh teman Pro 2 mau membahas sesuatu yang penting banget, karena ini bisa dibilang mencakup tentang masa depan kita, bagaimana kita mengatur keuangan. Apalagi sekarang ini kita tuh kan apa-apa dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Jujur kalian ngerjain tugas pakai AI nggak?
4: Iya, betul. Pasti ada, jujur. Karena kan sekarang udah berkembang kan teknologi. Jadi pasti ada aja kita kerjain pakai AI.
0: Mempermudah
4: iya,
0: juga
4: betul.
0: Mempersingkat waktu. Oke. Nah, tapi kalau untuk urusan keuangan ini, apakah AI lebih jago daripada manusia? Ntar kita bakal tanya lebih lanjut. Tapi aku mau tahu dulu, selain kuliah, teman-teman kesibukannya apa?
4: Mulai dari siapa dulu?
0: Bebas. Dari Putri dulu kali.
4: Oke, kalau aku itu selain kuliah tentunya mengerjakan tugas, belajar, dan ikut kegiatan yang ada di kampus. Nah, ada beberapa waktu luang itu saya isi dengan kegiatan lomba menari ataupun ikut job gitu.
0: Oke, nah, jadi kamu seorang penari?
4: Benar. Okay, kemarin okay. Abis nari di istana pas tahun 2025 kan ya salah.
0: Oh, yang tari kolosal.
4: Betul, yang 200 penari itu.
0: Keren banget.
4: Iya.
0: Oke, terus?
4: Selama liburan beberapa bulan kemarin ini, saya juga isi dengan kegiatan volunteer-volunteer yang ada di sekitar Lombok. Dan ikut pelatihan-pelatihan kecil, webinar gitu, dilaksanakan secara online gitu.
0: Oke, jadi tetap produktif ya.
4: Iya,
0: dan nari itu bisa jadi bentuk refreshingnya Putri juga.
4: Betul
0: gitu ya. Oke, keren banget. Lanjut Kak Rindang.
3: Kalau dari saya, aktivitas saya selain kuliah itu hampir sama Putri. Belajar, mengerjakan tugas, tapi bedanya itu kan Putri ngisi waktu luangnya itu dengan menari. Kalau saya itu jalan-jalan atau nggak istirahat. Tapi selama liburan ini saya juga ikut volunteer. Quality time bersama keluarga juga. Okay. Saya juga sekarang lagi sering lari.
0: Lagi ini mau target turunin berat badan kah?
3: Iya.
0: Ikutlah kalau gitu aku ya. Tadi hampir aja aku timpalin gini waktu bilang jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Untungnya aku gak nyautin ya. Oke, lanjut yang terakhir untuk Kak Ain, kesibukannya apa?
2: Kalau aku nih, saat ini kan apa ya, kayak anak muda pada umumnya lah ya. Jalan-jalan, menikmati waktu bersama temen. Terus kan sekarang lagi libur nih. Saya, kalau aku isi waktu libur ini kayak isinya itu sama hal-hal yang berbau positif lah, mencoba hal-hal baru. Kayak sekarang nih aku lagi mencoba jadi salah satu brand ambassador di sebuah platform digital. Dan mencoba berbagai tes akademik-akademik lainnya untuk mengasah pemahaman sih.
0: Wow, jadi benar-benar ngasah skill banget Kak ini ya. Keren, keren, keren. Tapi jadi mahasiswa sibuk itu menurut aku sesuatu yang sangat, apa ya, sangat privilege. Karena maksudnya untuk umuran seperti aku ini hanya sibuknya kerja-kerja-kerja mulu gitu. Sebenarnya kalian masih bisa sambil belajar, masih bisa sambil explore dan ngelakuin banyak hal. Nah, ini adalah salah satu hal yang mau aku tanyakan karena biasanya nih adik-adik yang mau masuk kuliah bingung gitu kan, mau ambil jurusan apa ya abis lulus SMA. Nah, apa sih yang bikin kalian mau ngambil jurusan manajemen? Dari Rindang dulu.
3: Karena kalau dari saya itu, kenapa saya memilih manajemen? Karena biar saya bisa mengelola waktu saya, bagaimana cara saya mengelola waktu antara kapan saya harus bermain, kapan saya harus belajar, gitu aja sih.
0: Oke, kalau Kak Ain?
2: Kalau saya sendiri ambil jurusan manajemen karena saya ingin memperdalam ilmu saya di bagian manajemen sih. Terus lebih dalamnya lagi, saya memanfaatkannya untuk pilihan konsentrasi ya. Saya mengambil konsentrasi keuangan. Dukungan orang tua juga sangat penting sih menurut saya.
0: Oke, terakhir Kak Putri.
4: Kalau saya sendiri memilih konsentrasi keuangan itu karena pengen tahu bagaimana mengelola keuangan yang baik itu seperti apa. Apalagi kan di zaman sekarang ini sudah banyak sekali kemudahan bagaimana transaksi dan investasi dilakukan. Jadi kita para generasi muda itu perlu punya pemahaman dasar dan membuat keputusan yang tepat gitu agar tidak salah nantinya.
0: Oke, mungkin ini salah satu aja teman-teman bisa jelasin sedikit gimana sih untuk sistem pembelajaran mata kuliah keuangan yang kalian lakukan di Universitas Bumi Gora. Siapa ya yang mau?
4: Boleh dari saya.
0: Boleh Kak Putri.
4: Kalau menurut saya sih dia agak sedikit menantang nih, karena nggak hanya belajar teori, kita langsung mempraktikkan. Contoh kasusnya menganalisis laporan keuangannya, menghitung rasio, dan menghubungkan teori yang kita sudah pelajari dengan perusahaan internasional yang sebenarnya gitu. Jadi kita dituntut itu benar-benar untuk benar-benar memahami dan nggak disuruh hafalin rumus saja. Nah, menurut saya yang paling menantang itu ada beberapa tahapan nih yang kita ikutin. Ada exam block, exhibition, dan judgment test. Itu sih ada beberapa tahapan yang menurut saya agak menantang.
0: Oke, tapi menurut aku kalian beruntung banget kalau gitu kuliah di Universitas Bumi Gora dengan fasilitas pembelajaran yang diberikan. Karena itu kayak simulasi dunia kerja kalian nanti gak sih?
4: Iya, betul sekali.
0: Jadinya waktu pas beneran kerja kalian gak kaget gitu. Oh ada ini, oh ada itu gitu ya. Jadi kepake semuanya ya. Semoga nanti ini abis ini di-spill sedikit-sedikit juga ke teman Pro 2 ya, ilmu-ilmu yang sudah kalian pelajari ya. Oke, nah kita ke topik utama kita untuk sore hari ini ya. Karena kita tadi ada sebut-sebut AI sedikit. Kalau menurut teman-teman nih, gimana sih pendapat kalian tentang AI sekarang ini tuh? Apakah udah bisa membantu seseorang untuk mengatur keuangan secara efektif? Karena kan sekarang apa-apa tuh bahkan urusan hati aja tuh ditanyainnya ke AI. Nanyain urusan keuangan sama AI nih, lama-lama AI, oh lumayan nih duitnya. Gimana menurut teman-teman?
4: Kalau menurut saya itu AI memang sekarang sudah bisa membantu kita dalam membuat budgeting, mengelompokkan kebutuhan, dan menganalisis kebiasaan pengeluaran kita itu seperti apa. Jadi memang benar kita yang harus mempelajari bagaimana mengelola uang yang baik itu seperti apa gitu sih.
0: Oke, ada yang punya pendapat lain?
2: Kalau saya sih intinya AI ini yang penting kita memanfaatkan dengan baik dan benar, pasti halnya itu akan baik juga ke diri kita sih
0: gitu. Oke, jadi boleh kita menggunakan fasilitas AI ini, tapi nggak semuanya tuh diatur sama AI gitu kan.
2: Iya.
0: Harus ada yang disesuaikan juga dengan diri kita sendiri. Oke, kalau boleh tahu nih, apa aja sih sebenarnya pekerjaan dalam pengelolaan keuangan pribadi yang menurut kalian itu lebih baik dilakukan oleh AI dibandingin manusia? Kayak, oh yang kayak gini boleh dikerjain sama AI, kalau yang kayak gini ini bisa kerjain sendiri gitu. Boleh, Indang?
3: Menurut saya itu pekerjaan yang berulang itu lebih baik dibantu oleh AI karena karena kan kita juga mengatur keuangan itu ada datanya pasti, tapi nggak semua data itu AI bisa kasih kita gimana solusinya gitu. Jadinya kita pakai AI itu buat membuat anggaran gitu, buat mencatat berapa pengeluaran kita, sama membuat laporan keuangan aja sih, sama analisisnya itu aja sih.
0: Oke, jadi yang bersifat database gitu ya, yang oke lah kalau dikerjain sama AI gitu ya, masih baik-baik aja. Kalau AI bisa buat budgeting secara otomatis nih, apakah kita tuh masih perlu belajar ngatur keuangan sendiri atau kayak ya udah nggak usah deh, ini kan udah bisa nih diatur sama teknologi? Gimana Kak Ain?
2: Tentunya perlu ya, AI ini kan membuat kita, bisa membantu kita membuat budgeting dengan cara yang lebih mudah. Tapi untuk pemahaman dasar keuangan itu memang kita harus paham, karena bagaimana kita tahu rekomendasi dari AI ini benar atau tidak, itu bagaimana kita mengerti pemahaman dasar tentang keuangan. Jadi emang kita sangat perlu memahami dasar-dasar keuangan.
0: Oke, jadi kita harus tetap punya ilmunya. Istilahnya kita juga harus siap menerima kemajuan teknologi, nggak cuma bisa nerimanya aja gitu ya. Supaya kita bisa tetap scanning mana nih yang salah, mana nih yang benar, mana nih yang baik, dan juga mana yang buruk gitu ya. Oke, ini kita kayaknya harus istirahat dulu sebentar ya. Kita bakal jeda dulu dengerin beberapa single. Ntar kalau misalnya teman Prodo ada yang mau tanya-tanya ke Kak Ain, Kak Rindang, dan juga Kak Putri, boleh banget kirimin pertanyaannya melalui WhatsApp di 0819020570, bisa lewat Instagram di @prodofmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital. Jangan kemana-mana karena kita masih akan menemani kamu di Sore Ceria.

0: Sore ceria nih teman Pro 2. Kamu juga pasti masih penasaran juga sebenarnya sejauh apa sih AI itu bisa membantu keperluan-keperluan kita, terutama dalam hal perduitan keuangan kita. Apalagi Gen Z agak susah ngatur duit, dikit-dikit ngopi, dikit-dikit ngopi. Nah ini ada sedikit sambung dan juga keterkaitannya ya sama pertanyaan berikutnya, yaitu kalau menurut teman-teman untuk pengambilan keputusan keuangan ya, apa AI itu lebih rasional dibandingin manusia yang sering terpengaruh emosi? Kayak misalnya lagi galau makan gitu kan, lagi galau shopping. Gimana? Mungkin Kak Putri mau jawab?
1: Dari saya, kalau berdasarkan data sih AI memang lebih rasional karena masih melihat pola dan angka. Jadi yang dimana AI itu gak hanya melihat dari angka dan pola, jadi dia gak gampang terpengaruhi. Misalnya nih, kalau ada barang atau tren gitu ya, manusia langsung membeli gitu barangnya.
0: Bener.
1: Nah, sedangkan AI kan melihat dulu bagaimana kondisi keuangan kita. Jadi, walaupun begitu, AI ini hanya nggak bisa memahami sepenuhnya gimana kondisi kita gitu sih.
0: Iya benar banget, apalagi kalau misalnya tergoda sama tanggal kembar gitu kan ya, ya lagi gitu. Promo kan, lagi promo beli 1 gratis 3 gitu misalnya. Menurut perhitungan kita sebagai wanita kan, oh lumayan nih untuk 5 bulan ke depan gitu, tapi kata AI jangan beli dulu ya. Oke, nah sama seperti yang tadi aku bilang juga ya, kalau Gen Z itu kan memang agak FOMO gitu kan. Dan kalau menurut teman-teman sebenarnya AI ini bisa ngebantu kita para Gen Z ini gak sih untuk ngatasin masalah seperti impulsive buying ya, kayak tadi aku bilang, terus juga FOMO dan juga gaya hidup kita. Siapa yang mau jawab? Oke, okay, Kain silakan.
2: Kalau dari saya nih, AI ini dapat membantu Gen Z dengan melihat kebiasaan belanjanya. Contohnya kayak pencatatan pengeluaran kita. Kita bisa tahu pengeluaran kita itu kemana aja. Kita belinya itu karena kita ikutin tren, FOMO, atau memang kebutuhan kita sendiri. Jadi dengan adanya pencatatan ini, mungkin kita bisa lebih mengontrol diri kita agar tidak terlalu berlebihan dalam mengikuti tren gitu. Tapi balik lagi ke keinginan diri sendiri sih.
0: Iya, karena balik lagi ya, kan kita yang paling tahu kebutuhan kita secara emosional. Gak ada perasaan kayak, kamu gak kasih aku belanja, aku lagi sedih gitu. Kasihlah sekali. Terus kata AI menampar dengan data, pengeluaran kamu lebih besar daripada pendapatan kamu. Oke, nah sekarang ini Gen Z ini juga lagi digempur sama yang namanya investasi, terus juga harus menabung ya demi masa tua kita. Cuman kita kan perlu belajar nih, perlu tahu, cari atau searching gitu. Sebenarnya investasi apa yang bagus, atau mungkin apakah kita harus beli emas tahun ini gitu kan. Tapi menurut teman-teman, apakah AI itu bisa 100% dipercaya untuk semua rencana-rencana investasi dan lain sebagainya itu?
1: Kalau menurut saya sih boleh aja, tapi untuk bahan pertimbangan. Karena jangan langsung percaya 100%. Harus kita mengecek terlebih dahulu bagaimana tujuan perusahaannya, kondisi perusahaannya, risiko perusahaannya, dan kemampuan diri kita sendiri. Jadi AI ini hanya membantu untuk menganalisis gitu.
0: Itu aja?
1: Itu aja.
0: Oke, kita dari nama. Oh mau lanjut ya, enggak. Oke, okay, masuk akal juga sih. Karena kan AI kan benar-benar yang kayak based on data aja, kayak jadi ya kurang lebih perhitungannya beginilah gitu ya. Jadi keputusannya balik lagi tetap di kita, maunya bagaimana dan apa yang mau diinvestasikan gitu ya. Wow. Nah kalau menurut teman-teman nih, seberapa penting sih aspek keamanan dan juga privacy ketika kita lagi memasukkan data keuangan pribadi ke dalam aplikasi atau platform berbasis AI? Karena sekarang ini kita tahu dikit-dikit data pribadi bocor. Kemarin ya aku tuh sempat beberapa kali masuk kode OTP di WhatsApp aku. Kayak aku tidak mencoba masuk di mana-mana gitu. Apakah ada seseorang yang ingin mencoba ngehack WhatsAppku? Maksudnya semua yang kita punya tuh jadi serba sangat terbuka di internet gitu loh. Tapi menurut teman-teman aman gak sih?
1: Menurut saya sih karena data keuangan itu kan relatif sensitif, jadi kita harus berhati-hati nih kalau kasih data informasi ke aplikasi platform AI gitu. Jadi kita harus mengecek apakah dia sudah aman atau terpercaya aplikasi tersebut gitu.
0: Oke, jadi jangan sembarangan pakai aplikasi AI iya. juga ya.
1: Nah, misalnya itu kan kayak jumlah pendapatan, terus rekening nih, nah sama jumlah transaksi gitu loh. Pasti nanti bisa dicek-cek gitu loh sama sama apa tuh namanya yang suka
0: ngehack-ngehack.
1: Iya, ngehack itu ya, hacker ya, namanya, lupa namanya.
0: Tiba-tiba lupa hacker. Iya, ya benar banget. Apalagi aku sempat kemarin ada teman aku yang kena kasus penipuan. Dia tuh sampai kehilangan uang tuh 30 jutaan. Ada yang kehilangan sampai 200 jutaan gitu. Padahal tujuannya tuh cuman untuk ini loh kayak komplain. Ternyata yang mereka ternyata link yang dia klik itu adalah link palsu, link penipuan gitu. Jadi kayaknya walaupun AI sangat membantu, kita juga harus hati-hati pilih platform yang kita pakai kayaknya ya. Wow, serem banget di zaman yang memang keren, maksudnya ngebantu kita tapi juga bisa menjebak kita jadi bumerang gitu. Nah kalau gitu menurut teman-teman nih, dalam pengelolaan uang untuk masa depan ya, apakah AI bisa menggantikan peran financial advisor atau justru jadi partner bagi manusia, kayak benar-benar tergantikan? Karena sekarang nih apa-apa katanya digantiin sama teknologi atau kayak tetap butuh tenaga manusia cuman untuk membantu aja.
2: Saya setuju kalau AI ini jadi partner bagi manusia. Kenapa? Karena AI ini bisa membantu kita mencari informasi dan mengolah data itu secara cepat dan tepat ya. Tapi manusia atau kita, diri kita itu sebagai bahan, kita jadiin rekomendasi AI itu sebagai bahan pertimbangan. Jadi jika manusia dan AI ini bekerja sama, itu mungkin pekerjaannya bakal lebih kayak lebih cepat dan lebih mudah sih dikerjakan.
0: Oke, jadi nggak yang kayak 100% semuanya dikerjainnya sama AI ya. Sedih juga nggak sih kalau misalnya kita ada profesi-profesi yang diambil alih 100% sama AI, kayak udah pengangguran banyak, terus kita mau kerja apa gitu kan? Iya, tapi inilah pentingnya kenapa kita harus belajar, kita harus sebisa mungkin mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya supaya otak manusia nggak bisa digantiin sama teknologi ya. Oke, kita break lagi, iya kita bakal dengerin single-single lagi sambil mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari teman Pro 2 untuk aku sampaikan ke Kak Putri, terus juga Kak Rindang dan juga Kak Ain. Jadi untuk kamu yang belum kirimin pertanyaan, kamu boleh WhatsApp Yaning sekarang di 0819020570. Yaning juga bakal cek DM Instagramnya Pro 2 di @pro2fmmataram. Dan jangan lupa untuk yang lagi dengerin RRI Digital, boleh banget kirim pertanyaannya di kolom komentar. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, pastikan kamu tetap di Story Ceria.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

I'm going to go to the next one.

0: Oke, ini adalah segmen terakhir teman Pro 2 untuk seri ceria barengan sama tiga kakak cantik kita ini. Iya, masih ngobrolin soal AI dan juga versus manusia untuk mengelola keuangan. Siapa sih yang lebih jago? Sebenarnya nggak ada yang lebih jago atau nggak, tapi kayak saling melengkapi, saling mengisi pada akhirnya ya kesimpulannya ya. Nah, aku mau tanya lagi ke teman-teman, ini tuh soal pengelolaan keuangan di masa depan. Ini udah tadi ya. Kalau misalnya harus milih siapa yang sebenarnya lebih jago mengatur uang, AI atau manusia, itu kamu pilih siapa gitu kan? Tapi pada akhirnya kesimpulannya nggak ada ya, nggak ada yang lebih jago. Pada akhirnya kita saling mengisi, saling melengkapi, dan kita pastinya nggak boleh bergantung juga sama teknologi, ya kan? Karena balik lagi, semua itu maksudnya harus berdasarkan kemampuan kita juga. Oke, mungkin boleh AI itu canggih, tapi kalau kita nggak belajar mengaplikasikannya, nggak belajar teorinya, pada akhirnya kita manusia nggak ada perannya juga ya. Oke, karena pertanyaan-pertanyaan di sini sudah habis, jadi kita ke pertanyaan teman Pro 2 aja, boleh nggak?
1: Boleh.
0: Oke, jangan takut, tenang, teman Pro 2 tidak akan bertanya seperti bapak dan ibu dosen, aman. Oke, ini pertanyaan yang pertama. Kak, berarti kan kakak ini udah semester 5, itu berarti udah belajar banyak nih soal manajemen keuangan. Nah, dari semua pelajaran yang kakak tangkap, kakak aplikasiin gak sih di kehidupan kakak, atau masih tetap aja cemong-cemong tuh untuk manajemen keuangannya sendiri, gimana?
1: Kalau menurut saya sih tetap tak aplikasiin, karena memang pengeluaran dan pemasukan itu kan sangat penting bagi saya, Kak ya. Apalagi kita ngejob nih, dapat uang gitu kan. Jadi saya sebagai saya sendiri nih untuk ditabung gitu, biar enggak dibeli barang yang enggak penting gitu. Kalau saya sih kayak gitu.
0: Biar bisa ngontrol diri juga.
1: Iya, benar.
0: Ya. Oke, oke. Kalau Karindang gimana?
2: Mungkin dari saya itu cara saya biar dia sama antara pengeluaran sama pemasukan kita itu, kita ada aplikasi buat ngontrol antara pemasukan dan pengeluaran kita itu, namanya aplikasinya Money Manager. Nah, di sana itu kita bisa nambahin berapa pemasukan kita bulan ini, berapa pengeluaran kita bulan ini, jadinya kita tahu nih berapa pengeluaran kita bulan ini, apakah melebihi gitu.
0: Oke, jadi kayak bisa ngelihat apa yang harus dikurang-kurangin, iya, gitu. Betul. Ya, misalnya makan seblak. Ah, aku itu duitnya habis kemana? Makan seblak.
1: Seblak terus.
0: Kalau Kak Ain gimana, Kak Ain?
3: Sama seperti teman-teman saya tadi, tapi ada juga kayak kita ini kan belajar tentang investasi dan saham ya. Nah, itu saya terapkan juga di kehidupan saya sehari-hari, di mana saya mulai investasi kecil-kecilan, dan ilmunya itu saya dapat dari keuangan juga. Jadi berguna lah buat kehidupan sehari-hari saya.
0: Oke, jadi kalau misalnya teman Pro 2 mau masuk jurusan manajemen keuangan gitu ya, terus berpikir, ya terus nanti manfaatnya apa ya, kerjanya bisa apa, kira-kira biasanya profesi apa yang cocok untuk jurusan perkuliahan kalian?
1: Kalau menurut saya sih mungkin bank. Oh, bank kan, okay, biasanya itu ngambil yang jurusan kayak kita ini, manajemen. Kayak itu juga mungkin ada
2: finance.
1: Sama ada
2: sih. Iya, di bagian keuangan.
1: Iya, iya. Analisis keuangan gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadinya kayak kalian ahli melihat misalnya nih ya, dalam suatu perusahaan, perusahaannya bingung, kenapa ya pengeluarannya ini besar banget, bengkaknya di mana, kalian bisa nganalisis itu.
3: Iya, kita belajar tentang kita analisis tentang analisis beberapa di kasus nyata di beberapa perusahaan gitu.
0: Oke.
1: Jadi kita mungkin bisa masuk ke data analis. Nah, itu kan kita juga bisa masuk di sana.
0: Oke, banyak jadinya kesempatan kerjanya. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 bertanya-tanya, kalau masuk jurusan ini kesempatan kerjanya besar apa enggak? Pasti besar banget ya.
1: Tentunya besar.
2: Karena
1: sih,
2: kan hampir di semuanya bagian keuangan itu dibutuhkan gitu.
0: Benar. Mau mungkin bagian ini kayak jadi buka usaha laundry pasti butuh
2: butuh bagian keuangan.
0: Jadi jangan ragu kalau misalnya ada teman pro 2 yang lagi mikir masuk kuliah jurusan apa, bisa ke manajemen. Dan ya lihat aja teman-teman ini public speakingnya bagus, pengetahuannya bagus ya, karena semuanya kuliahnya di Oke, ini pertanyaan terakhir, yaitu kesimpulan atau closing statement dari teman-teman untuk teman pro 2. Karena teman-teman kan sudah belajar soal keuangan dan juga udah ngerasain manfaat dari menggunakan AI untuk mengelola keuangan. Ada nggak yang ini disampaikan ke teman pro 2?
2: Mungkin kesimpulannya di sini kita bisa ambil itu AI itu sangat membantu kita dalam mengelola pengeluaran, pemasukan, sama membuat anggaran gitu. Jadinya kesimpulan yang kita bisa ambil di sini itu emang AI bisa banget membantu kita dalam semua hal, tetapi kita juga harus pandai-pandai gitu menggunakan AI. Kita juga harus mengetahui data aslinya itu kayak gimana. Itu aja sih, Kak.
0: Oke, itu dari Kak Rindang. Teman-teman yang lain ada yang mau kasih juga?
1: Kalau dari saya, pesan untuk para generasi muda nih, harus bisa memahami, mengelola uang dengan baik. Jangan gampang terpengaruh oleh tren atau FOMO gitu kan. Walaupun AI sudah bisa membantu kita untuk melihat kondisi keuangan, tapi kalau kita gampang goyang terhadap tren atau FOMO itu, ya tetap aja akan sulit gitu kan. Jadi kuncinya itu di
2: kita sendiri.
1: Kita sendiri, benar.
0: Oke, udah dikasih tahu nih misalnya diajarin ini, jangan begini, jangan begitu, pakai beli aja deh. Jadi percuma juga ya. Oke, terakhir Kak Ain, silakan.
3: Kalau saya saran aja buat para pendengar, bisa saja kita memanfaatkan AI ini untuk mengatur keuangan kita atau belajar hal-hal baru lainnya, tapi gunakanlah AI ini dengan cara yang sebaik-baiknya. Intinya, pakai AI ini sebagai alat pembantu aja. Jangan langsung terpengaruh tanpa mempertimbangkan saran atau rekomendasi dari AI ini, tanpa mempertimbangkannya sih.
0: Oke, jadi jangan ditelan mentah-mentah intinya. Direkomendasiin lompat aja nggak apa-apa, langsung lompat, no.
1: Iya. Jangan dong,
2: siapa tahu di bawahnya itu jurang.
0: Iya gitu, jadi harus cerdas juga untuk mengambil keputusan. And well, karena waktu kita sudah habis ya, nggak kerasa banget saking seru ngobrolnya.
1: Seru banget sih. Iya.
0: Awalnya deg-degan, lama-lama nggak deg-degan lagi. Iya, ya. Iya, jadi kita harus mengakhiri sore ceria edisi hari ini. Dan aku mau berterima kasih sama Kak Putri, Kak Rindang, dan juga Kak Ain yang udah menyempatkan waktunya untuk mampir ke Pro 2 dan ngajarin teman-teman Pro 2 ya, sharing soal kelola keuangan dan juga bagaimana kita harusnya menggunakan AI untuk mengelola keuangan kita. And well, semoga ini bermanfaat untuk teman Pro 2 yang mendengarkan, dan semoga kamu lebih bijak lagi dalam mengelola keuangan kamu, teman Pro 2. Dan ini waktunya kami berempat untuk pamit, dan pastikan teman Pro 2 jangan kemana-mana karena masih ada English Corner setelah ini. Oke.

0: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya Senja Tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Pro 2 104,2 FM.

Selamat sore teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Dan yang masih di sini untuk menemani teman Pro 2. Dan kita bakal masuk di saat-saat untuk kita lebih banyak refleksikan diri di Senja Tafakur dengan lagu-lagu religi yang pasti akan menemani teman Pro 2. Jangan kemana-mana, pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu.

Iya, tahun kedua. Kira-kira ini kamu ngerasa capek gak sih? Mungkin karena banyaknya beban yang kamu rasakan di hidup kamu, atau mungkin pekerjaan yang masih menumpuk dan belum terselesaikan. Ya, kamu ngerasa diburu-buruin banget untuk menyelesaikan semuanya. Hidup tuh kadang kayak gitu, nuntut kita banyak banget dan harus segera selesai ataupun bahkan sempurna. Harus benar-benar sesuai, apalagi namanya keinginan orang lain ya. Kamu bisa memberikan usaha terbaik kamu, kamu bisa memberikan apa ya, waktu kamu, tenaga kamu semaksimal mungkin. Tapi kalau misalnya pada akhirnya hasil akhirnya tidak sesuai dengan ekspektasi kamu atau ekspektasi orang lain, aku mohon jangan menyalahkan diri kamu sendiri ya, karena hidup itu gak selalu sesuai dengan keinginan kita, tidak selalu sempurna gitu. Dan ketika itu terjadi, bukan berarti kamu buruk atau bukan berarti kamu tidak pantas, tidak layak, lalu kamu merendahkan diri kamu sendiri. Kamu harus tetap mengapresiasi segala sesuatu yang sudah kamu usahakan, dan itu adalah bagian dari proses supaya kamu bisa jadi lebih baik lagi. Jadi ketika hidup memang terasa sulit, jangan lupa untuk selalu minta bantuan kepada Yang Maha Kuasa. Lalu kamu juga jangan hanya mengandalkan diri kamu sendiri, tapi andalkan juga Tuhan di setiap pergumulan dan juga usaha kamu.

Iya, tahun pro 2. Seperti lagu dari Camila, dunia sementara akhirat selamanya. Apa sih yang kamu kejar di dunia ini? Sebenarnya itu sifatnya yang sementara aja. Bahkan segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini itu hanya titipan. Jadi ya, jangan lupa untuk terus meluangkan waktu kamu untuk bersyukur, menabung untuk akhirat, ya, melakukan hal-hal yang baik, dan juga selalu berserah pada yang di atas. Nah, tahun pro 2, cuman itu aja sih pesan-pesan yang bisa yang sampaikan ke teman pro 2 untuk edisi hari ini. Karena waktu yang udah habis untuk menemani kamu, jadi ini waktunya yang untuk pamit undur diri, dan kita bakal ketemu lagi besok. Setelah ini masih ada acara seru lainnya, jadi pastikan kamu tetap di 104,2 FM, pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia, putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

0: seragam baru, kelas baru,
1: teman baru.
2: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan. Tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, Mamaku sayang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no! Pro 2, 104,2 FM.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 bersama Julang Sulistio dan inilah info selengkapnya. Laman Pro 2, Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widyanti Putri Wardana mengunjungi didampingi Wakil Gubernur NTB Hajah Indah Damayati Putri ke Dusun Adat Desa Sade di Desa Rembitan Lombok Tengah. Pada hari Kamis ini, teman Pro 2 pasca terbakar hebat beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan Menpar Widyanti, teman Pro 2 ini menyempatkan diri berkeliling di lokasi kebakaran serta berbincang dengan beberapa warga dan juga pengelola Dusun Adat Sade. Setelah berkeliling di sejumlah titik rumah kebakaran, Widyanti tidak memberikan keterangan resmi terkait dengan penanganan Dusun Adat Sade pasca terbakar. Kendati demikian, Menpar Widyanti dijadwalkan menggelar rapat dengan sejumlah pihak di kampus Poltekpar Lombok pada waktu mendatang. Info selanjutnya masih dari Desa Sade, teman Pro 2. Sejumlah warga terdampak bencana kebakaran membangun tenda di sejumlah titik pondasi. Dan menanggapi hal ini, teman Pro 2, staf ahli Bupati Lombok Tengah Lalu Sungkul menyayangkan adanya warga terdampak kebakaran yang kembali membangun tenda di lokasi pasca kebakaran. Pasalnya lokasi tersebut cukup panas. Sungkul mengatakan pihaknya tidak ingin kawasan kampung adat Sade yang terdampak kebakaran justru menjadi di lokasi wisata bencana. Karena itu pemerintah mengarahkan warga untuk sementara menempati tempat yang lebih aman dan juga layak. Menurutnya pemerintah telah menyiapkan sejumlah opsi tempat tinggal sementara bagi warga yang rumahnya terdampak kebakaran. Salah satunya dengan memanfaatkan fasilitas rusun rumah khusus di sebelah selatan kantor desa. Selain itu juga terdapat hotel yang dapat menampung warga dengan kapasitas sekitar 15 kamar. Namun pilihan tersebut tetap disesuaikan dengan kondisi dan kemauan masing-masing warga. Demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini, teman Pro 2. Dan sesaat lagi kamu akan mengikuti Music Live Chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stage.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini. Dan malam ini gue udah gak sendirian, karena sudah terhubung di Zoom barengan sama komando upacara, pemimpin upacara. Halo, ada Buddy. Nih gue hormat dulu gak? Hormat dulu gak gue nih?
1: Hormat. Aduh.
0: Aduh. Gimana kabarnya, bro?
1: Sehat-sehat, Mr. Edit, apa
0: kabarnya? Asoy, sedap dong, sehat-sehat.
1: Siap.
0: Gimana ceritanya kemarin bisa jadi pemimpin upacara tuh, gimana ceritanya? Coba.
1: Jadi, ini seru nih, karena kan beberapa bilang, kenapa ya harus lu sih yang jadi pemimpin upacaranya gitu.
0: Bener,
1: padahal itu sebenarnya melalui wheel spin. Jadi
0: bapak-bapak
1: iya, jadi kita pas hamin satu sebelum gladi resik, kita tentuin nih, oke, UUD udah tuh, ada tuh Pak Hari namanya, terus doa Pak Iskandar namanya, terus pembina upacara Pak Eri namanya. Nah, udah nih yang pas terakhir itu di wheel spin kan, antara gue sama Pak Hari waktu itu di Wilson.
0: Okay.
1: Oh, pemimpin upacara siapa nih? Ternyata ya, seperti yang sudah terjadi di video Instagram, dan ternyata ini lagi viral, maksudnya FYP gitu. Gue
0: iya,
1: ini viewersnya iya gitu. Kaget juga itu, cuman ya begitulah. Edit
0: juga. Seru ya, seru tapi ya, ya seru lah. Ya.
1: Jadinya, tapi seru banget asli, seru banget.
0: Tapi emang di komplek lo emang sering ngadain kayak gitu, maksudnya kayak upacara lah, lomba-lomba segala macam gitu berarti ya?
1: Nah, nih tahun kemarin gue kan di komplek ini nih, di komplek rumah gue baru 3 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Baru 3 tahun. Kalau si kompleksnya sendiri udah berdiri kayaknya kurang lebih 8-7 tahunan nih, 2018 atau 2019, gue lupa. Nah, gue baru 3 tahun di situ. Yang gue tahu sih waktu itu cuman tahun pertama tuh yang gue inget kayaknya ada lomba.
0: Oke.
1: Nah, cuman gue lupa ada acara apa enggak ya, waktu itu gue lupa. Nah, terus yang tahun kedua ada lomba paginya, terus ada live music, which is udah gue solo tuh, solo sendirian, pakai pokoknya pakai sound system, segala macam sound system gue. Nah, yang kemarin ini emang jadi pengurusnya tuh kebetulan ibu-ibu emang kreatif banget gitu, kayak seru kalau bikin upacara nih gitu. Akhirnya terjadilah itu upacara. Nggak tahu nih tahun depan mungkin, iya sih mungkin bisa jadi di Istana Negara.
0: Hormat senjata begitu gitu ya.
1: Iya, ada senjatanya.
0: Benar.
1: Ya, tapi ini disclaimer nih, maksudnya kita tuh kemarin itu kalau orang lihat kan kocak ya, mesti kita bercanda. Sebenarnya enggak, itu kita benar-benar serius. Kita berusaha serius, cuman memang karena kita ya namanya juga amatir semua ya,
0: maksudnya
1: si sering upacara tuh zaman dulu kan pasti kita pada cabut gitu kan. Jadi itu kita serius, cuman ya karena kebetulan peserta upacaranya ibu-ibu terus sama anak-anaknya kan, jadi
0: bener,
1: ya pada ketawa aja gitu. Tapi
0: betul,
1: kita tuh sebenarnya serius, karena ada beberapa komen kayak ngerasa apa ya, kayak wah ini ya apa apa sih kemarin tuh melecehkan upacara gitu kan. Gue kayak ini provokator nih,
0: bener
1: netizen. Padahal kita tuh terutama pas lagi hormat bendera tuh, itu tuh kita benar-benar serius banget tuh. Jujur gue geter sih pas momen itu, kayak pengen nangis gitu, kayak coba gue gitu. Emang sehusyuk itulah, sehikmat itu, cuman memang
0: kelihatannya ya.
1: Iya, kelihatan itu kita bercanda, padahal enggak, itu serius.
0: Benar-benar
1: netizen
0: bener.
1: Yang bilang kita melecehkan upacara, wah besok mau kita nih. Gitu sih kira-kira. Bener,
0: bukan bermaksud untuk kayak yang memparodikan atau apa gitu, tapi benar-benar untuk upacara gitu bener, kan.
1: Termasuk yang proklamasi kan kita benar-benar serius tuh.
0: Benar-benar.
1: Proklamasi gitu kan. Kayak MC-nya kita ikut, dipikir Pancasila. Kalau Pancasila kan kita emang
0: Pancasila ikutin, gitu. Bener.
1: Kan. Nah, dipikir nih proklamasi sama kayak Pancasila, padahal enggak. Okay. Itu kan momen-momen kocak gitu.
0: Bener. Gitu karena sih. udah lama juga dulu. Terakhir kan sekolah ya mungkin ya, ikut upacara
1: asli,
0: ya.
1: Asli.
0: Alright, tapi terakhir berarti yes. main ke Pro 2 itu ngomongin soal single lu yang Idola kan?
1: Betul.
0: Idola itu banget. Itu bulan April kalau nggak salah ya, bulan April ya?
1: Yes, rilisnya Maret, cuman ya gue lupa kayaknya pas April tuh.
0: Iya, yeah, awal April yeah, singkat gue yeah, tuh.
1: Iya, kalau nggak awal April yes.
0: gitu kan. Tapi gimana so far yes. Idola dari Maret, April sampai sekarang gimana tuh perkembangannya?
1: Iya, kalau lihat, kalau lihat. Apa ya, jujur gue kaget gitu karena ternyata banyak yang istilahnya animonya banyak banget, terutama teman-teman musisi gitu, mereka kayak pada videonya hilang.
0: Iya, di video hilang, baru mau bilang. Nah, iya itu dia.
1: Iya. Yeah. Nah, ini dia.
0: Loh, pindah.
1: Di, ini sebentar. Pindah nih. Sebentar, enggak apa-apa, Pang. Kenapa jadi pindah kameranya? Banyak banget ini kameranya, bentar.
0: Oh, streamer Pang, juga ini, streamer juga.
1: Iya ini, kenapa jadi banyak ini kamera entar dulu ya.
0: Oke. Coba, nah ini dia.
1: Gokil, gue juga kaget tiba-tiba loh, kok ada ininya.
0: Kirain mau ngeprank tadi, kirain mau ngeprank.
1: Iya, jadi apa namanya? Iya, ternyata teman-teman musisi itu banyak yang cover, terutama kan ada part si Toto Challenge itu yang Toto, nah itu lumayan banyak yang, yes, betul. Itu banyak yang inilah, banyak yang apresiasi, terus mereka bikin videonya. Dan ya sejauh ini sih masih relate sama idola-idola yang kita idolakan.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul. Ya,
1: idola juga manusia gitu.
0: Benar-benar.
1: Seru banget.
0: Ini ada Elan join juga di live chat nih. Katanya ini yang punya lagu bunyinya Idola Kamu Kena Anemia.
1: Ini Elan mentang-mentang gak ada di sini.
0: Makanya
1: ngechat sini langsung. Ini susah nih, ini Paujan lagi di mana nih? Edit kan Pauji, ini Elannya Paujan nih.
0: Balik lagi ya.
1: Balik lagi ya.
0: Oke, dan akhirnya di bulan ini ya, di bulan ini ngerilis single yang terbaru nih.
1: Yes.
0: Di tanggal 21 kalau nggak salah ya.
1: Betul, 21 Agustus hari Jumat tuh.
0: Hari Jumat ya. Dan ini kalau yes. gua denger-denger kayaknya cukup beda banget, jauh banget sama si Idola gitu ya.
1: Iya, jadi emang si Jaga-Jaga ini ini lagu baru, maksudnya ini lagu benar-benar belum ada, cuman waktu itu pas mau rilis single selanjutnya tuh Mas Reza Aditya selaku produser. Dia kayak nge-challenge, "Ban, lu coba." Jadi gue dari pas yang Idola tuh emang udah di-challenge gitu buat
0: okay.
1: coba lu bikin lagu ya, bikin lagu yang lu banget tapi tema sehari-hari aja.
0: Oke. Okay.
1: Kalau Idola kan ya, cuman kalau Idola kan memang udah lama tuh, maksudnya udah ada lagunya. Nah, kalau si Jaga-Jaga ini kayak bener-bener baru bulan apa ya sekarang, Agustus, mungkin bulan Mei-Juni kali okay. itu gue bikin ya.
0: Wow.
1: Gue bikin, yes. Jadi di challenge lah oleh Mas Reza buat, coba lu bikin lagu cinta. Nah, dari situ gue udah kayak, aduh gue gak bisa, lu mesti bikin lagu cinta yang I love you,
0: yeah.
1: you love me, we are happy family.
0: Itu agak,
1: salah ya, itu bukan itu ya ininya. I love you, you love, salah bukan itu. Coba kayak
0: gitu lah. Oke. Tapi iya silakan lanjut.
1: Iya, dulu.
0: Enggak, tapi kan lu kayak apa ya, mungkin sebelumnya belum pernah nulis tentang cinta gitu ya di sebuah lagu gitu.
1: Yes.
0: Lu ngerasa ada cringe-cringe-nya enggak sih di awal? Kayak geli-gelinya gimana yeah. gitu.
1: Betul, iya, karena apa ya, kayak gua enggak bisa yang gombal gitu, kayak terutama sama istri gua kayak agak gimana.

0: anjir kayak agen asuransi banget. Amit-amit kalau iya kan ya, agen asuransi gitu. Amit-amit kalau bapak ibu kenapa-napa, ini sudah di cover semuanya. Nah ya, jadi kurang lebih kayak gitu sih, kayak amit-amit bukan ngedoain kenapa-napa, cuman ya kayak pesan-pesan aja buat istri gue. Cuman itu kalau secara khusus, kalau secara umum ya sebenarnya bisa pesan-pesan buat anak, buat istri ke suami juga, buat ke sahabat gitu sih.
1: Oke.
0: Itu kalau secara umum ya.
1: Oke, berarti sebenarnya lagu ini ya ya bercerita tentang tadi gitu ya, pesan-pesan yang mungkin apa disiapkan atau di apa ini berarti nih?
0: Iya kayak pesan-pesan misalnya simpelnya jaga-jaga ya kalau misalnya gue nggak ada. Lu jangan makan sembarangan ya, lu jangan apa, iya kayak gitu sih, sesimpel itu sih, sesimpel kata sehari-hari aja sih, kata-kata sehari-hari.
1: Oke. Tapi gue bisa melihat sisi romantisnya sih dari hal-hal sederhana yang mungkin ya sebenarnya kalau tiap hari kayak biasa aja mungkin ya. Cuman kalau emang
0: kayak
1: emang,
0: hal yang biasa
1: bener. Tapi kalau emang udah mulai mungkin udah jarang diucapin atau mungkin ya amit-amit tadi ya katanya ya.
0: Iya. Agen asuransi kan langsung ketok-ketok gitu. Ngejak amit-amit
1: ya. Kebanyakan yang approach ya Mas ya. Agen asuransi.
0: Iya, benar banget.
1: Iya, maksudnya kalau mungkin amin-amin nggak ada itu baru kerasa kehilangannya gitu, hal-hal yang
0: benar, betul
1: ya.
0: Sekali.
1: Benar. Berarti ini adalah salah satu lagu yang ditulis secara cepat berarti ya?
0: Bisa dibilang begitu karena benar-benar apa ya, kayak tiba-tiba ya, gue nggak tahu, emang ngalir gitu aja kata-katanya. Terus kebetulan kan kemarin karena sering bareng sama Mbak Endah Widya Stuti dari Endah Reza dan Mas Reza, which is mereka tuh setiap Senin ada yang namanya Earhouse Songwriting Club.
1: Oke.
0: Nah itu gue lumayan apa ya, belajar banget tuh tentang oh bikin lagu tuh ternyata kayak gitu ya, maksudnya nggak harus lu nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu hiperbol kayak matamu merona atau apa, nggak usah jauh-jauh ke situ gitu. Jadi kayak kata-kata sehari-hari aja gitu, yang memang lagi lu rasain.
1: Benar-benar.
0: Gitu sih.
1: Berarti itu cara lu ya yang akhirnya bikin lagu cinta ini nggak kerasa apa ya kayak cringe gitu buat lu sendiri yang
0: benar, betul gitu ya. Sekali.
1: Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bani ngomongin soal single terbarunya. Yes. Judulnya adalah Jaga-Jaga ya. Nanti gue pengen nanya deh, jaga-jaga artinya apa? Kenapa nggak jaga malam gitu kan? Atau nggak jaga ronda?
0: Iya, seru deh tapi nanti aja.
1: Nah, buat kamu teman Prodo yang mau bertanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti gue bakal balik lagi bareng sama Bani. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan barusan lo denger satu lagu terbaru dari Bani, ada Jaga Jaga. Widih.
1: Yes.
0: Bro, gue dengerin lagu ini romantis banget sih. Jujur jauh banget sama idola kan. Aduh, kenapa emang bro? Emang ini apa maksudnya mengandung unsur-unsur bawang apa gimana yang bikin nangis deh?
1: Nggak, soalnya kalau kebetulan kemarin tuh gue bikin video reaction ke beberapa teman-teman gitu yang memang couple, mereka tuh couple dan karena lagu ini memang apa ya, emang gue terinspirasi dari istri gue gitu, gue bikin. Jadi memang liriknya juga apa ya, kayak kehidupan sehari-hari yang mana kita masih berduaan kan.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi gue apa ya, kayak interview beberapa teman-teman couple yang kebetulan masih berduaan.
0: Oke.
1: Gitu. Ada beberapa, ada satu teman, ada dua sih teman gue yang sampai nangis tuh.
0: Oh ya?
1: Udah ada di Instagram gue tuh ya, kayak sampai nangis. Dan ada lagi kayak sedih gitu, kayak merasa sedih karena ini memang apa ya, kayak buat beberapa couple tuh jarang banget dibicarain gitu masalah
0: iya
1: ini, karena kan ini hal yang tabu kan, kayak kalau gua besok nggak ada, lu nanti ini ya, kayak pasti kan pasangannya kayak ih ngomong apaan sih, cubit di pinggang gitu kan. Biasanya gitu.
0: Jadi
1: hal yang tabu lah, hal yang tabu gitu buat dibicarain. Padahal menurut gue gak apa-apa. Kayak ya kita gak ada yang tahu nih, sejam lagi tiba-tiba gue makan Indomie 3 bungkus.
0: Bener.
1: Gitu. Oh beda ya. Bener lagi nih. Gak, maksudnya tiba-tiba tuh benar-benar udah gak, udah ya amit-amit gitu ya, lagi-lagi agen asuransi amit-amit kalau kenapa-napa sejam kemudian gak ada yang tahu gitu.
0: Iya
1: bener. Gue perlu diobrolin.
0: Oke, tapi gitu. Tapi berarti lu sama istri lu hal-hal seperti ini tuh pernah lu obrolin pasti ya?
1: Pernah sih beberapa kali, kayak terutama istri gue tuh kayak apa ya, ya kayak merasa kalau misalnya gue gak ada, lu tuh harus bisa ini ya, maksudnya gue kan lumayan ya musisi gitu ya, musisi itu kayak hal-hal yang berhubungan dengan waktu, gue suka telat lah atau kayak santai banget gitu. Nah, istri gue tuh kayak kalau misalnya gue nggak ada, lo jangan terlalu santai gitu ya gitu, karena ya nanti nggak ada yang ngingetin lo lagi gitu.
0: Benar. Iya sih, bahkan tadi ada di liriknya kayak jangan lupa ngasih makan kucing gitu kan.
1: That's what I'm talking about.
0: Iya. Yes,
1: karena kebetulan di rumah gue ini udah kayak semi shelter sih, jadi ada 24 kucing.
0: Bener.
1: Kebetulan kita cat rescuer gitulah. Jadi itu hal-hal yang apa ya, kayak ngasih makan kucing, walaupun sekarang sih udah ada mbak, jadi yang ngasih makan kucing mbak gitu.
0: Oke, berarti lagu Jaga-Jaga ini inspirasinya dari istri gitu ya?
1: Iya sih,
0: dari istri ya.
1: Emang gua.
0: Berarti bukan bukan ini ya, tokoh inspiratif seperti si Ucil Tuyul yang suka melawan kalau kata Elan.
1: Elan nih, gara-gara semalam kita ngomongin Ucil sama Mbak Yul, gak dateng sih deh.
0: Tahu mana sih Lulan? Astaga. Bener. Oke, balik lagi ngomong ke judulnya nih, Jaga-Jaga.
1: Ada Kak Titi, halo Kak Titi.
0: Oh iya, ada Kak Titi, ada Uza juga, halo, ada Uza. Dindin. Iya, yeah, rame ya pokoknya ya.
1: Yes.
0: Balik lagi ngomongin soal Jaga-Jaga nih. Nah, kenapa akhirnya dipilih kata Jaga-Jaga?
1: Ini juga lucu sih. Karena pas awalnya memang langsung Jaga-Jaga gitu kan. Ya udah Jaga-Jaga aja deh.
0: Okay.
1: Dan fun fact-nya lagi, lagu ini tuh harusnya gue sempat brainstorming lah sama Mbak Enda sama Mas Esa, kira-kira kapan ya nih lagu rilisnya. Tadinya mau September.
0: Oke.
1: Cuman kata Mbak Enda, udahlah Agustus aja gitu, karena bukan bermaksud riding the wave ya, cuman kan Agustus tuh identik dengan demo, which is hari ini, makanya kenapa gue ada di sini dan edit ada di studio gitu, karena harusnya tadinya kita mau, gue mau kesana.
0: Bener.
1: Pas gua ngobrol gitu, wah sama Mas Oza, wih besok kan demo, ntar mana itu deket banget, gak deket banget sih, cuman maksudnya di istana
0: melewati,
1: gitu lah.
0: Iya,
1: nah, iya. Mbak Enda bilang, ya udah pas Agustus aja biarkan jaga-jaga dipikir ada apaan gitu kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Dan lucunya jadi hamin berapa gitu gue sempet nulis tuh jaga-jaga 21 Agustus 2026, gue cuma nulis gitu doang tuh di note Instagram gue. Dan ada yang reply, wah bang ada apa bang di tanggal 21 Agustus ada penglihatan apa, dipikir mau ada demo beneran asli. Dan ini... yang nanya itu tuh ada 3 orang gitu.
0: Buset.
1: Kenapa bro? Mau ada, lu ada penglihatan apa? Ay, padahal kagak, gue bilang gua mau rilis lagu judulnya Jaga-Jaga. Gitu, akhirnya itu yang gue mau cerita tadi.
0: Iya.
1: Kenapa Jaga-Jaga itu karena itu.
0: Bener-bener. Ini emang kayak pembawa konspirasi nih kayaknya nih.
1: Makanya di satu sisi anjir gue gitu. Dipikir gue untung gak jadi 21 Agustus jadinya hari
0: ini. Iya, bener.
1: Padahal maksudnya gue mau rilis single kedua judulnya Jaga-Jaga.
0: Bener. Tapi kalau ngelihat dari judulnya sama apanya ya, kayak isi dari lagunya tuh cukup apa ya, kayak sebenarnya kalau gue kayak nggak terlalu kegambar gitu dari si Jaga-Jaga ini ngomongin apa
1: yes.
0: nih. Iya kan, karena ternyata sebenarnya makna dari lagu ini tuh sedip itu kan.
1: Yes, bener banget. Iya gitu, hal yang simple banget sih, jaga-jaga. Jika nanti gue nggak ada, jangan sesali semua tuh, maksudnya jangan berlarut-larut gitu, terus jalani hidup kayak apa adanya aja gitu sih.
0: Bener. Iya, balik lagi kita manusia ya kan. Gak tahu kapan waktunya tiba gitu kan.
1: Bener banget.
0: Jadi harus berjaga-jaga. Alright, dari tadi kan disebut Mas Reza sama Mbak Endah ya. Mereka apa nih di lagu ini sebagai apa nih, ngebantu Bani dalam hal apa nih berarti?
1: Yes, jadi lagi-lagi Mas Reza sebagai produser di lagu yang pertama tuh, single pertama Idola. Sama yang kedua ini Jaga-Jaga. Jadi memang ini adalah rangkaian, si Idola sama Jaga-Jaga ini adalah rangkaian dari si Bani ini untuk menuju EP-nya.
0: Oke.
1: Rencananya seperti itu. Dan bersama co-producer-nya, which is Mbak Endah Widyastuti. Yes, jadi apa ya, mereka lah yang menjaga musiknya Bani lah, biar sesuai dengan apa yang gua pengen.
0: Benar. Tapi kan kalau dari sisi apa ya, segi musiknya gitu kan, di lagu ini juga beda banget kan sama si Idola gitu kan. Tapi emang dari awal aransemen dirancang bakal seperti ini kah, atau gimana tuh perkembangannya?
1: Nah yes, jadi waktu gua kasih denger demonya pertama kali ke Mas Reza gitu, dia langsung, wah ini harus ada pianonya sih gitu, harus ada sound pianonya sih. Dan kalau yang kemarin kan memang beberapa musik tuh, semua musik kayak keyboard, drum, sama bass itu yang main Mas Reza tuh, yang ngetik.
0: Yeah.
1: Kalau gitar akustik kan gue tuh yang Idola. Nah yang kedua ini benar-benar musisi yang emang ya kita coba explore teman-teman musisi di piano tuh, ada si Redinka Nahumuri itu adalah keyboardnya For Revenge tuh. Sekarang terus di situ ada bunyi apa, tanjidornya ya, ada bunyi apa,
0: trompet atau trompet, apa ya. Trompet, terlalu Betawi mas tanjidor mas.
1: Iya, tanjidornya atun tuh. Nonton nggak?
0: Nonton
1: apa trompetnya, ada bunyi kedisinya. Trompetnya tuh si Bintang Raga, which is dia adalah trompeternya Dewa 19 tuh. Sekarang kalau live tuh pasti bareng Bintang. Terus di drumnya ada Samuel Paul Gerald gitu. Nah Samuel Paul Gerald ini lumayan, wah dia session drummer beberapa musisi kiri lah.
0: Asli.
1: Itu si PG, panggilannya PG.
0: PG, ya,
1: musisi inilah yang membantu si Jaga-Jaga ini. Kalau yang main bass ya nggak perlu asik disebutin lah ya.
0: Ada ahamnya. Oke, berarti main bass dua. Berarti lu di lagu ini malah main bass nih.
1: Yes, jadi Mas Reza bilang kayak Tadinya gue mau bilang, Mas Nessa aja deh yang ngisi lagi. Bilang, jangan Ban, kalau ini harus lu.
0: Asik.
1: That's why makanya ada solo bass-nya juga di situ. Jadi di tengah-tengahnya tuh interlude ada kayak solo bass sambil sketching gitu.
0: Benar-benar.
1: Gitu-gitu.
0: Oh.
1: Memang Tompi doang. Gue juga bisa. Second
0: up hati. Aduh, gak usah di personet mas. Gak usah di personet mas.
1: Sorry.
0: Oke, okay. Tapi berarti kalau di idola kan juga ada apa ya bagian-bagian solonya kayak gitu kan?
1: Betul.
0: Berarti
1: betul.
0: Tetap mempertahankan si apa ya bahasanya format itu berarti.
1: Nah, sebenarnya ini nggak di apa istilahnya nggak di
0: sengaja.
1: Nggak janjian, nggak disengaja kayak. Kayaknya kalau di tengah-tengah. Itu pun iseng tuh, solo bass itu tadinya gak ada. Gue gak kepikiran sama sekali akan ada solo bass di situ. Jadi tiba-tiba Mas Reza pas gue lagi take bass bilang, eh coba lu isi solo bass, bang, iseng gitu. Gue langsung, pusing. karena menurut gue solo bass itu terutama di sebuah lagu ya, maksudnya gak segampang ketika lu ngejam misalnya lagi jamming aja sama musisi-musisi terus lu solo bass. Itu beda banget sama lu ngisi solo bass di lagu yang akan ada terus selamanya gitu kan, dan didengar orang. Jadi kayak setidaknya harus ada sesuatu yang apa ya, sesuatu yang gak biasa lah gitu, ibaratnya kayak gitu sih.
0: Iya benar-benar biasa. Asik, tapi jadilah ya gitu. Akhirnya
1: puji Tuhan jadilah si jaga-jaga itu.
0: Asik, gitu. Bener. Tapi gimana istri lo denger lagu ini, tanggapannya gimana nih?
1: Nah ini nih, jujur aja istri gue pas denger lagu ini biasa aja. Jadi gue tuh kayak berharap dia kayak sedih apa gitu, kagak katanya gitu, ini lagu buat lo nih. Mas Ban, iya bagus.
0: Wow. Minimal kayak, gitu ya.
1: Iya, gue berharap kayak apa kayak gitu. Jangan bikin lagu gitu kayak teman-teman kan gitu. Lagu dia mah kagak, biasa aja.
0: Biasa aja, bener.
1: Enggak. Gak apa-apa, yang penting bulanan jangan kurang. Poinnya itu.
0: Poinnya itu.
1: Mau lu bikin, mau lu pesen jaga-jaga kayak apa-apa kalau bulanan lu kurang. Baru gue
0: kagak lu jaga gue.
1: Iya.
0: Padahal enggak, itu istri lu gengsi aja mungkin gitu kan.
1: Iya sih, gue menduga dia gengsi depan gue.
0: Asik. Padahal dengerin terus tuh kayaknya tuh.
1: Gitu.
0: Ini sekarang lagi dengerin.
1: Enggak juga sih. Kagak juga dia enggak ada. Itulah makanya gue bilang gue tuh susah untuk, bukan susah cuman kayak
0: Romantis.
1: Sulit lah kita, karena memang bukan berarti berantem mulu, nggak, cuma kayak hal-hal yang cheesy gitu tuh kita kayak gitulah intinya, cuman padahal apa ya, kayak saling sayang tanpa harus ngasih tahu gitu, cuman kayak hal-hal yang
0: romantis
1: yang
0: simple, gitu
1: kayak ya yang romantis kayak gue misalnya manggung di mana pas lagi dia nggak ikut pasti Buda udah makan gitu.
0: Nah, gitu. Perhatian kecil apa, itu ya, benar. Oke, terakhir deh, mungkin dari Bani ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Yes, buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih banyak kalau misalnya ada yang dengerin malam ini, mungkin bisa dengerin lagu Jaga-Jaga. Kalau bisa banget, nggak harus sama pasangan, bisa sama anak, bisa sama orang yang sayangin, dengerin lagu ini, terus lu dalami makna dari lagunya, liriknya, bahwa ya nggak ada salahnya lu ngasih tahu ke pasangan lu jaga-jaga. Kalau misalnya gue udah nggak ada, ya pesan-pesan apapun yang pengen lu sampein, dan jangan lupa dengerin lagu Jaga-Jaga di semua digital platform. Udah ada juga official video liriknya.
0: Asik. Ditonton di mana tuh? YouTube
1: channel Ibrani Pandean.
0: Oke.
1: Ini backgroundnya kayak gini nih.
0: Asik.
1: Karena memang itu bikinnya di sini.
0: Emang oh iya.
1: Di sini.
0: Oke.
1: Yoi. Jadi lagi-lagi Mas Reza tuh konsepnya. Jadi dia bilang daripada bikin ribet-ribet, dah lu lagi di rumah kan. Gitu. Nih lu kasih kamera, lu sambil megang bass. Ya udah, terjadilah itu. Official video lyrics-nya udah ada. Gitu. Nah, dan yang punya sosial media TikTok, Instagram, YouTube, kalau ada momen-momen bersama pasangan-pasangannya, eh sorry, momen bersama pasangannya, boleh, iya pasangan-pasangannya banyak dong, boleh jadiin lagu back sound, lagu yes. jaga-jaga
0: itu. Betul gitu. Sekali ya, dan tentunya bisa kamu request di gitu. Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yes, right. Itu yang penting.
0: Asoi sekali, okay. Terima kasih Bang Bani. Gokil, gokil, gokil. Sama-sama. Mau nyanyiin langsung nih?
1: Boleh nih, ini gue udah megang gitar.
0: Asik. Gitar ku petik, bass ku betot.
1: Ah, ada.
0: Aduh.
1: Ada nih.
0: Oh, ada ya.
1: Ada.
0: Oke, oke.
1: Okay. Musisi ini, musisi.
0: Asik, okay. musisi yong.
1: Musisi yong ini.
0: Oke, habis ini bakal Bani bawa-bawain. Jadi tempat produser, terima kasih. Ya udah seru-seruan.
1: Yes.
0: Pokoknya jangan lupa buat dengerin lagunya Jaga-Jaga di semua di SP. Official lirik video juga udah bisa ditonton di YouTube-nya Ibrani Pandean. Dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia tentunya ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue pamit teman Produ. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia Bani dengan Jaga-Jaga.
1: Yes, kedengeran ya gitar gue.
0: Aman bang.
1: Oke, okay. So this is Jaga-Jaga.

Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia. Putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

Julang kembali menemani kamu teman Pro 2 setelah tadi kamu mendengarkan Pro 2 RRI Jakarta ya, ada music live chat barusan teman Pro 2, dan sekarang Julang menemani kamu kembali di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Setelah tadi dibuka juga dengan lagu milik Wijaya 80 teman Pro 2, Bulan Bintang Garis Menyilang, salah satu lagu beda agama yang apa ya, turut menyayat hati teman Pro 2. Setelah lagu Peri Cinta ya, yang legend untuk para pejuang beda agama, ada lagi Wijaya 80 dengan Bulan Bintang Garis Menyilang ini teman Pro 2. Wah, semakin banyak mungkin yang relate kali ya, makanya kembali diproduksi lagu-lagu bertema seperti ini teman Pro 2. Enggak apa-apa ya, mungkin kisah kamu juga termasuk dari lagu ini teman Pro 2, dan kamu kayak mau cerita gitu ya sama aku mungkin, atau sama teman Pro 2 yang lainnya biar mendengarkan. Boleh teman Pro 2, karena kita ada di Jaga Malam, kamu bebas untuk curhat malam hari ini. Seperti biasa, kamu bisa aja curhat langsung teman Pro 2 melalui berbagai platform, yaitu mulai dari WhatsApp kita di 0819020570, atau kamu mau DM aja di Instagram di @pro2fmmataram ya. Dan kalau kamu juga pengen lebih apa ya, Pro 2 banget gitu teman Pro 2, kamu bisa aja langsung download RRI Digital, biar kamu bisa komen-komen langsung ya, say hi melalui live chat RRI Digital teman Pro 2. Kamu bisa terhubung barengan sama penyiar-penyiar favorit kamu, dan juga kamu bisa menikmati semua segmen-segmen favorit kamu tanpa harus takut ketinggalan ya teman Pro 2. Sebelum nanti aku bacain cerita-cerita yang masuk malam hari ini ya, aku mau puterin dulu beberapa single untuk menemani kamu teman Pro 2, karena perjalanan kita masih panjang. Jaga Malam akan hadir untuk kamu sampai nanti di pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah. So, aku mau puterin dulu beberapa single-single untuk kamu teman Pro 2. Tebak, ada dari siapa kali ini? Aku mau puterin langsung deh dari Honey dengan Location Unknown, dan beberapa single lainnya. Stay tune.

0: masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah. Daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

Oh my god, 1/2 besok aku gak sabar banget mau nonton langsung For Revenge dan juga Perunggu ya 1/2. Meskipun Perunggu udah ini berarti yang kedua, berarti aku bakal tonton 1/2 karena aku nonton Perunggu pertama kali di tahun lalu dan itu euforianya luar biasa sih 1/2, dipenuhi sama apa ya, heboh banget gitu 1/2, anak-anak SMA gitu ya, kayak wah ini masanya mereka sih 1/2. Kalau aku dulu siapa ya, masa-masa aku 1/2 waktu aku SMA, Via Valen ya. Dulu ingat banget Via Valen, zaman-zaman aku SMA 1/2 lagi Asian Games 2018 gitu ya, meraih bintang kalau kamu tahu 1/2. Wah itu peak song ketika aku masih SMA sih ya. Jadi di mana-mana itu ada lagu itu ya. Terus apa ya dulu 1/2? Akad, ya ampun 1/2, kalau kamu udah familiar sama Payung Teduh gitu ya. Kalau enggak salah ya itu lagu sempat yang sampai di mana-mana diputer ya, saking saringnya diputar 1/2. Itu jadi kayak orang, aduh lagu ini lagi gitu katanya 1/2. Tapi kayak emang lagu itu tuh benar-benar apa ya, menjadi salah satu lagu wajib gitu ya di tahun 2018-an 2017-an 1/2. Mungkin kamu udah dulu apa ya, hafal sama lagunya 1/2, saking seringnya diputar gitu ya. Dan ini juga aku tonton kemarin 1/2, pertama kali aku nonton

apa ya band perunggunya ini gitu, Teman Pro 2. Aku salut sih ya dengan yang seperti itu gitu ya, Teman Pro 2. Sama halnya dengan band legend itu, Teman Pro 2, kalau kamu tahu ya, Sheila on 7 ya. Mereka juga punya kesibukannya masing-masing gitu ya, Teman Pro 2. Saking aku pernah lihat di komen waktu itu, Teman Pro 2, katanya Sheila on 7 ini agak pilih-pilih manggung gitu ya, dan dia bakalan gak mau manggung ketika ada jadwal rondanya Duta, Teman Pro 2 ya. Begitulah, beberapa kali aku sempat lihat gitu, Teman Pro 2, kalau Duta Sheila on 7 itu juga ikutan ngeronda di kampung halamannya di Jogja, Teman Pro 2. Aduh, kayak ini band yang sangat mudah untuk digapai ya, sepertinya, Teman Pro 2, untuk warga kompleknya dia gitu ya. Tapi beda halnya kalau udah di atas panggung, Teman Pro 2. Wah, gak bisa dipungkiri, aura band legend yang tidak pernah tua itu nyata adanya ya, Teman Pro 2 ya. Bahkan nih ibuku sendiri, Teman Pro 2, itu tuh dulu mengidolakan Sheila on 7, Teman Pro 2. Wah, kebayang gak tuh ya, sampai sekarang katanya, ini kok gak tua-tua, Teman Pro 2. Lah emang mama kenal, aku bilang kan, ini dulu idolanya anak-anak kuliahan, katanya, Teman Pro 2. Waduh. Sama nih berarti idola kita ya, aku bilang, Teman Pro 2. Tapi Sheila on 7, jujur aku kayak pengen banget, wishlist aku adalah nonton konser Sheila on 7 secara langsung gitu ya. Meskipun ya aku bukan yang Sheila geng banget, Teman Pro 2, tapi aku tahu lagu-lagu Sheila on 7 dan aku suka gitu sama taste dari Sheila on 7-nya itu sendiri, Teman Pro 2. Wah, nanti kita putar ya, Teman Pro 2, tapi aku mau putar dulu lagu yang menjadi pick song di masa-masa aku SMA dulu, Teman Pro 2, dari Payung Teduh. Ini dia, Akad. Let's go untuk kamu, Teman Pro 2. Wah, ini keren banget sih.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Jula masih di sini teman Pro 2, masih menemani kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam. Wow, udah tanggal 27 ya teman Pro 2. Beberapa hari lagi, 3 hari lagi menuju bulan September ya teman Pro 2. Wah, semakin dekat kita teman Pro 2 menuju 2027 ya. Wow, perasaan baru-baru kemarin ya kita menulis resolusi ya teman Pro 2. Wishlist kita apa aja? Nah, aku pengen tanya nih, kamu udah pada mencapai wishlist-wishlist kamu enggak nih teman Pro 2? Mungkin ada yang sudah semuanya, ada yang baru beberapa, ada juga mungkin yang belum sama sekali teman Pro 2. It's okay ya. Semua orang punya timeline-nya masing-masing. Mungkin yang belum gitu ya, tinggal dikit lagi gitu teman Pro 2. Enggak apa-apa. Masih ada sisa-sisa bulan September, Oktober, November, Desember ya teman Pro 2, yang dimana September, Oktober, November itu tidak ada tanggal merah by the way ya. Aku ingatnya itu teman Pro 2 karena apa? Karena tanggal merah adalah sesuatu hal yang berharga gitu aku rasanya teman Pro 2 di kehidupan yang dewasa ini gitu ya. Ya meskipun dulu kayak waktu masih sekolah gitu teman Pro 2 itu yang kita nanti juga, tapi di dewasa ini tanggal merah satu pun itu sangat berharga sih teman Pro 2. Jadi kalau misalnya ada tanggal merah seperti yang bulan Mei kemarin tuh teman Pro 2, wah itu seperti apa ya, jackpot gitu di bulan itu teman Pro 2. Tapi ya menuju akhir-akhir tahun gini ya semakin sedikit dan tidak ada tanggal merah lagi. Nanti adanya di bulan Desember teman Pro 2. Masih lama ya. Nah, habis itu libur tuh teman Pro 2, libur semester, libur panjang juga ya, banyak cuti tuh di Desember sampai Januari awal gitu ya, karena ada tahun baruan teman Pro 2. Terlalu dini gak sih kita membahas tahun baru teman Pro 2 ya, nanti aja kita bahas. Ya, kita bahas tanggal merahnya dulu aja kali ya, yang udah tidak ada lagi tuh. Dulu kamu baru kemarin hari Senin teman Pro 2 ada tanggal kejepit gitu ya. Dulu kamu tim yang tetap masuk di hari kejepit atau enggak sih ya teman Pro 2? Kalau dulu aku SD nih, aku ingat banget kalau ada hari kejepit aku langsung bilang ke orang tua aku kayak, ini hari kejepit itu banyak tuh yang enggak masuk gitu, terus dikasih. Tapi semakin naik ke SMP, ke SMA, tidak berlaku lagi itu hari kejepit teman Pro 2. Tapi tetap vibes-nya, vibes hari kejepit tuh menurut aku apa ya, tidak semelelahkan hari biasa dan tidak se-excited weekend teman Pro 2. Kayak tengah-tengah gitu porsinya gitu ya. Tapi tetap menyenangkan juga karena biasanya hari kejepit itu teman Pro 2 biasanya cepat pulang gitu ya. Kayak belum, mungkin baru jam-jam 11-12 udah pulang aja dulu gitu ya, besok libur lagi gitu. Itu yang buat kita excited di hari kejepit teman Pro 2. Dulu kamu gimana? Apakah kamu tetap masuk atau justru kamu langsung aja libur kalau tahu itu hari kejepit teman Pro 2? By the way, aku mau puterin kamu salah satu lagu dari Tulus yang tanggal merah. Ada yang tahu lagu ini? Let's go.

Kemen Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Ada yang udah masuk nih Tepang Pro 2. Aku mau bacain dulu dari ini dari Okto. Halo, selamat malam Kak Jul. Selamat tidak menyapa. Halo Okto. Oke, aku lihat history chatnya dulu ya. Oke, Okto. Oke. Tato ya. Okto ini sampai sekarang dia nggak memberitahukan dia ada di mana ya, teman Pro 2. Tapi nggak apa-apa, kita baca aja nih ya. Aku sih tim yang masuk aja di tanggal merah karena itu biasanya nggak terlalu padat jadwalnya, meski ada beberapa gitu ya mata pelajaran yang tidak tidak bikin semangat katanya ya teman Pro 2, tapi aku tetap masuk gitu karena seperti tidak terlalu tidak terlalu beban, hah? Tidak terlalu gimana? Kamu typo ya, Okto? Tidak terlalu berat atau beban ya, maksudnya teman Pro 2, sehingga dia tetap masuk katanya. Oke, shut up untuk Okto ya yang tetap masuk di tanggal merah gitu ya, karena emang harus masuk teman Pro 2, nanti kamu di absen alpha gitu ya. Iya sih teman Pro 2 tetap masuk gitu ya, tapi abis itu kayak kemana nih guys gitu ya. Dulu aku zaman SMA apa ya teman Pro 2 nggak terlalu banyak tempat ini, tempat apa ya, nongkrong gitu. Nah kalau di aku kan di kabupaten ya teman Pro 2, jadi ya paling kita tuh ke pantai atau ke rumah temen biasanya. Teman-temanku tuh teman Pro 2 punya kebun gitu ya. Jadi kita tuh sering banget berburu hasil kebun gitu ya. Bener-bener hunting teman Pro 2. Aku pulang tiba-tiba bawa bibit pohon coklat gitu ya. Aku pulang bawa sekresek rambutan gitu ya. Terus teman-teman yang lain juga pada bawa durian gitu ya. Aku gak suka durian dan tidak bisa makan durian teman Pro 2, jadi biarkan aja mereka yang bawa gitu ya. Terus apalagi iya teman Pro 2, ngerujak itu yang sering banget kita lakukan teman Pro 2. Dibawalah si cobek itu teman Pro 2 ke kebun gitu ya, yang dimana kebunnya tuh juga sampingnya ada sungai teman Pro 2. Wah, zaman SMA tuh kalau di flashback banyak banget ya teman Pro 2 ceritanya. Okto, kamu juga gitu nggak sih dulu atau gimana? Apakah kamu tipikal yang sering banget kayak planning dan explore tempat-tempat seru waktu SMA atau gimana nih? Boleh ya teman Pro 2, kamu juga yang lainnya cerita. Malam hari ini masih panjang perjalanan kita. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Mending kita flashback aja zaman-zaman kita sekolah teman Pro 2. Kamu bisa langsung reach out aku di 0819020570000 melalui WhatsApp atau lewat Instagram kita di @pro2fmmataram. Dan jangan lupakan untuk RRI digitalnya teman Pro 2. Kalau kamu belum punya RRI digital, tinggal download langsung di App Store dan juga Play Store.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Gak bosan-bosannya teman Pro 2, aku mengingatkan untuk kamu ikutan yang namanya audisi Bintang Radio 2026. Jadi untuk kamu yang memang punya bakat bernyanyi teman Pro 2 ya, ini saatnya kamu untuk menunjukkan itu semua teman Pro 2. Jadi kamu daftar aja sekarang langsung teman Pro 2 di audisi Bintang Radio 2026 yang udah dibuka dari tanggal 4 Agustus kemarin dan akan ditutup di tanggal 30 Agustus 2026. Aduh, sebentar lagi nih teman Pro 2, jadi jangan sampai kamu kelewat ya. Dan ada pun syarat-syarat yang bisa kamu penuhi ya teman Pro 2 adalah kamu tuh harus merupakan warga negara Indonesia, putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung sampai Oktober 2026. Nah, ini dibuktikan nanti dengan identitas diri ya teman Pro 2 seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, akta kelahiran dan lain sebagainya ya. Dan bagi peserta wanita ini tidak sedang hamil ya teman Pro 2, dan ini harus punya BPJS kesehatan dan juga asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku kalau nanti peserta yang lolos di grand final ya teman Pro 2, dan memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik serta penyajian panggung yang menarik. No, jadi body language-nya harus bagus gitu ya, stage act-nya juga harus udah bisa dikuasai gitu teman Pro 2, oke? Okay? Dan yang wajib ini adalah teman Pro 2 performa profesional serta menjaga sikap, attitude juga ya, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang pastinya bersedia untuk mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan juga mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Jadi untuk mekanisme pendaftarannya teman Pro 2 itu dilakukan online ya melalui website bintangradio.id ya. Dan bagi peserta yang mendaftar secara offline itu pengisian formulir akan dibantu oleh petugas pendaftarannya gitu ya. Nah, pilih RRI Mataram pada kolom RRI Satker ya atau Satuan Kerja di halaman pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 nih teman Pro 2. Dan setiap pendaftar ya wajib itu memfollow akun Instagram Bintang Radio itu @bintangradio.id dan juga RRI Mataram di @RRI_Mataram teman Pro 2. Juga akun TikToknya Bintang Radio ya teman Pro 2 di @bintangradio.id dan juga RRI Mataram di @RRI_Mataram. Nah, peserta wajib mengunggah video menyanyikan lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok ataupun Instagram disertai dengan hashtag Bintang Radio 26 Mataram serta menandai atau ngetag ya akun media sosial RRI Mataram dan Bintang Radionya. Dan kamu gak perlu pusing mikirin gimana sih ketentuan videonya teman Pro 2. Ketentuan videonya durasi maksimal 2 menit aja gitu ya, dengan wajib berpakaian yang sopan. Instrumen musiknya harus sesuai dengan -1 tanpa menggunakan filter suara, echo ataupun efek lainnya. Dan video harus diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti ajang Bintang Radio 2026. Untuk info lebih lengkap, info lebih jelasnya teman Pro 2, kamu bisa langsung aja kepoin Instagram @RRI Mataram ya dan juga @Pro2FM Mataram di sana, karena udah ada daftar pilihan lagu-lagunya, lagu putra apa, lagu putri apa dan juga lagu daerahnya apa teman Pro 2. Serta di sana juga ada timeline untuk Bintang Radio 2026. Jadi apa tunggu apa lagi teman Pro 2? Saatnya kamu mematangkan diri gitu ya untuk mengikuti Bintang Radio 2026 ini. Jadi tunjukkan suara kamu, tunjukkan bakat kamu dan tunjukkan talentamu.

Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia. Putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

makin malam makin apa ya teman pro 2, makin khusyuk bukan ya. Makin ngantuk udah pasti gitu ya. Tapi mungkin teman pro 2 makin malam ini saatnya kamu untuk refleksi diri untuk hari ini. Waktu itu kamu pada masih ingat gak sih teman pro 2 waktu Kak Fitri ya, psikolog klinis, datang ke studio bilang sebelum tidur ada baiknya untuk afirmasi positif ke diri sendiri, katanya teman pro 2, untuk mengapresiasi diri kamu yang sudah bisa survive seharian ini, katanya teman pro 2 ya. Coba deh ya, aku mau nyoba gitu ya, tapi agak aneh rasanya. Nah, terus kata Kak Fitri, gak apa-apa, itu emang awalnya aneh gitu, karena ada suatu kebiasaan, sesuatu hal baru yang kamu lakukan dan belum terbiasa aja, katanya teman pro 2 ya. Mungkin ada dari kamu yang pengen memulai juga seperti itu teman pro 2, mungkin kamu bisa mulai dari malam hari ini gitu ya. Kalimat-kalimat afirmasi positif kamu lontarkan untuk diri kamu sendiri sebelum kamu tidur teman pro 2, refleksikan lagi, evaluasi lagi apa yang sudah terjadi hari ini ya, dan itu bisa mungkin mengurangi sedikit beban yang kamu rasakan teman pro 2 ya, mengurangi lelah kamu juga gitu. Besok masih kerja teman pro 2, besok masih hari Jumat, jadi kamu mungkin saatnya kamu untuk beristirahat ya. Teman-teman yang mungkin pada masih sekolah, kuliah juga ya, besok masih hari Jumat ya. Tapi biasanya banyak yang bilang kalau Jumat itu menyenangkan gitu ya, sorenya terus malamnya bisa begadang karena Sabtunya libur gitu ya teman pro 2. Untuk kamu yang tetap masuk di weekend juga ya, gak apa-apa teman pro 2, jalani aja, namanya juga proses, mungkin itu yang kamu sedang jalani saat ini ya. Intinya teman pro 2, jangan lupa untuk beristirahat dan bisa apa ya, tetap balance antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi kamu lainnya teman pro 2. Oke, saatnya kamu beristirahat teman pro 2 ya. Besok masih harus beraktivitas lagi, begitupun juga aku yang harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu saat ini teman pro 2. Thank you so much untuk kamu yang udah ngikutin siaran pro 2 hari ini. Besok kita ketemu lagi ketika aku kembali mengudara. Habis ini akan ada jazz music yang menemani kamu sampai nanti di pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Jula pamit dari ruang dengar kamu teman pro 2. Sampai jumpa kembali, see you, bye bye.

Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia. Putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

0: bantuin aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih, Kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja, Kak. Dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih, Kak. Halaman 15, poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih, Kak?
1: Oh, itu. Jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh, bullying. Misalnya kayak gimana sih, Kak?
1: Nah, misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
0: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
2: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
3: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
4: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
5: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana sih?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah.
1: Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
2: Out of the box.
1: Iya sih. Aduh, gimana ya sisnya bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
2: Iya sis.
0: Ingat gak kita tuh pernah dari pengarahan dari sekolah, kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
1: Iya, aku ingat kok.
2: Terus ngapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
2: Sih.

kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Mita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Namita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini maka seluruh kerabat kerja Pro 2 pamit dari ruang dengar Teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui frekuensi 104,2 MHz. Sejulang mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, kita Indonesia sesungguhnya.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa Program 2. Dimancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Dari kawasan Langkun 83 Ampenan, saya Putri bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Yeah.

0: 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Radio.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 104,2 FM.
1: Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, raja segala makhluk. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Sejak kecil, Nabi Sulaiman sudah menunjukkan tanda-tanda yang istimewa. Dia lebih cerdas dari siapapun, rajin beribadah dan rendah hati. Meskipun ayahnya adalah raja yang hebat, dia sama sekali tidak pernah sombong. Semua orang beranggapan Nabi Sulaiman pasti akan meneruskan tahta ayahnya, menjadi raja bagi kaum Bani Israel. Suatu hari, Nabi Daud mengajak Nabi Sulaiman ke persidangan. Saat itu, ada dua orang yang sedang berseteru.
2: Astagfirullah.
3: Baginda Raja, domba-domba miliknya masuk ke perkebunanku dan menghancurkan semua tanaman milikku. Saya minta ganti rugi. Mohon Baginda bisa memberikan nasihat yang adil. Saya sudah lama menunggu masa panen dan sekarang saya tidak bisa memanennya.
1: Nabi Daud bertanya kepada pemilik domba, apakah benar dombanya telah merusak perkebunan itu? Dan si pemilik domba membenarkan hal tersebut. Kemudian, Nabi Daud memutuskan, pemilik domba harus menyerahkan ternaknya sebagai bentuk ganti rugi. Keputusan itu disambut gembira oleh pemilik kebun. Namun, keputusan itu terasa berat bagi pemilik domba. Nabi Sulaiman meminta izin kepada ayahnya untuk memberikan saran.
4: Untuk sementara, pemilik domba harus menyerahkan dombanya kepada pemilik kebun. Domba itu bisa dimanfaatkan dan diambil hasilnya. Pemilik domba juga harus memperbaiki kebun yang rusak sampai kembali seperti semula. Setelah itu, semua harta tadi harus dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing.
1: Sifat-sifat kepemimpinan Nabi Sulaiman terus berkembang. Dan ketika Nabi Daud wafat, tahta kerajaan pun diwariskan kepadanya. Nabi Sulaiman memiliki kemampuan untuk mengolah besi, timah, dan tembaga. Wow. Kemudian mengembangkannya menjadi senjata dan alat pertahanan yang kuat. Kerajaan Nabi Sulaiman pun dikenal sebagai kerajaan yang hebat militernya dan makmur. Nabi Sulaiman mewarisi semua sifat mulia dari Nabi Daud, termasuk kenabiannya. Benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Sulaiman sebagai nabi dan rasul utusannya untuk meneruskan perjuangan sang ayah membimbing Bani Israel agar terus beriman kepada Allah. Allah juga menundukkan semua makhluk lain seperti burung-burung, angin, hingga bangsa jin di bawah kuasa Nabi Sulaiman. Suatu hari, Nabi Sulaiman bersama pasukannya melintas di sebuah padang rumput. Tiba-tiba, terdengar jeritan seekor semut.
5: Bersembunyilah di rumahku sebelum Sulaiman dan pasukannya menghancurkanmu di bawah kaki mereka.
1: Nabi Sulaiman mendengarnya dan memerintahkan pasukannya untuk berhenti. Mereka menunggu hingga para semut itu berhasil menyelamatkan diri. Pada saat Nabi Sulaiman melakukan perjalanan ke Yaman, dia melihat sistem penyaluran air yang luar biasa. Dia ingin sekali membangun saluran-saluran air seperti itu di negerinya sendiri. Namun sayang, negerinya tidak memiliki sumber mata air yang cukup. Karena itulah, Nabi Sulaiman mengumpulkan semua burung dan memberikan tugas untuk mencari mata air. Semua burung hadir memenuhi panggilan Nabi Sulaiman. Hanya burung Hud saja yang tidak hadir.
6: Kenapa aku tidak melihat burung Hud-Hud? Aku pasti akan menghukumnya dengan siksaan yang berat, kecuali dia memberiku alasan yang jelas.
1: Tak lama kemudian, burung Hud datang dengan wajah ketakutan. Dia khawatir mendapatkan hukuman dari Nabi Sulaiman. Burung berkata, dia membawa sebuah kabar penting. Kemudian dia bercerita bahwa dia melihat Ratu Bilqis dari Kerajaan Saba dan rakyatnya melakukan dosa besar. mereka semua menyembah kepada matahari.
2: Wahai matahari yang agung, limpahkan rahmatmu. Jadikan negeri ini lebih makmur dan lebih kuat.
1: Doa itu pun diikuti oleh seluruh rakyatnya. Nabi Sulaiman tidak langsung percaya. Untuk membuktikannya, dia pun menulis sebuah surat kepada Ratu Bilqis.
6: Aku akan melihat apakah kamu benar atau berbohong. Ambillah suratku ini dan kirimkan kepada Ratu Bilqis. Setelah itu, kamu boleh pulang. Kita lihat jawaban apa yang akan mereka berikan.
1: Burung Hud pun menerima surat itu dan mengantarkannya ke kerajaan Saba. Ratu Bilqis menerima surat itu. Isinya adalah ajakan untuk tunduk kepada Nabi Sulaiman dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratu Bilqis tidak mau tunduk begitu saja. Dia ingin melihat seberapa besar kerajaan Nabi Sulaiman.
2: Pergilah kalian menghadap Raja Sulaiman, bawa hadiah yang mewah, dan lihatlah apakah mereka sekuat yang diceritakan atau tidak.
1: Burung Hud mendengar rencana itu dan segera melaporkannya kepada Nabi Sulaiman. Mendengar informasi ini, Nabi Sulaiman memberikan perintah kepada para jin untuk membangun sebuah istana yang tidak ada tandingannya. Istana itu terbuat dari kaca dan di bawahnya mengalir sungai-sungai yang jernih. Nabi juga menyiapkan semua prajurit dari segala golongan, yaitu manusia, hewan, dan jin. Para utusan Ratu Bilqis tercengang melihat kemegahan istana Nabi Sulaiman. Ditambah lagi ketika melihat barisan pasukan yang begitu banyak. Mereka terbata-bata menyampaikan hadiah dan pesan dari sang ratu. Namun, Nabi Sulaiman menolak semua hadiah itu sambil berkata,
6: "Kembalilah kamu dengan semua hadiah ini kepada ratumu."
1: Utusan Ratu Bilqis kembali pulang dan menyampaikan semua pesan dari Nabi Sulaiman.
7: Raja Sulaiman berkata akan mengirim bala tentara ke sini jika ratu tidak menuruti perintahnya. Beliau meminta ratu untuk datang sendiri dan menyerahkan diri.
2: Bagaimana kekuatan mereka?
7: Mereka sangat kuat, ratu.
1: Jawab sang utusan. Wajahnya terlihat pucat dan ketakutan. Ratu Bilqis mengumpulkan semua panglima dan meminta pendapat.
8: Apa ratu berniat untuk menyerah dan membuang Tuhan yang selama ini kita sembah?
2: Lalu, apa yang bisa kita lakukan?
7: Kami hanya bisa berperang, ratu.
2: Tapi kita akan kalah. Raja Sulaiman begitu kuat.
1: Ratu Bilqis pun memutuskan untuk pergi ke kerajaan Nabi Sulaiman. Dia akan datang sendiri dan melihat sekuat apa Nabi Sulaiman. Perjalanan yang sangat panjang pun ditempuh oleh Ratu Bilqis. Tanpa diketahui oleh sang ratu, Burung Hud selalu mengawasi gerak-geriknya. Ketika sang ratu sudah dekat, Burung Hud pun pergi menemui Nabi Sulaiman untuk melapor. Nabi Sulaiman bermaksud untuk menunjukkan mukjizat yang dimilikinya kepada sang ratu, agar dia dan semua rakyatnya tunduk. Nabi Sulaiman

0: letaknya sangat jauh sekali. Nabi Sulaiman memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua mukjizat yang diberikan kepadanya.
1: Allahu Akbar.
0: Rombongan Ratu Bilqis disambut dengan ramah. Sama seperti para utusan terdahulu, rombongan kali ini pun terkagum-kagum pada kemegahan istana Nabi Sulaiman. Apalagi ketika sang ratu melihat sebuah kursi yang mirip dengan singgasana miliknya.
1: Apakah tatamu seperti ini?
0: Ratu Bilqis tidak bisa berkata apa-apa melihat segala keajaiban itu. Nabi Sulaiman menunjukkan semua mukjizat Allah yang diberikan kepadanya. Itu adalah bukti bahwa dia benar-benar utusannya. Akhirnya, Ratu Bilqis menyadari bahwa dirinya bukan apa-apa jika dibandingkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersumpah untuk beriman kepada Allah. Subhanallah. Setelah itu, seluruh rakyat kerajaan Sabah pun beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama menjabat sebagai raja, Nabi Sulaiman meneruskan perjuangan Nabi Daud untuk membangun Masjid Al-Aqsa. Selama pembangunan, Nabi berdoa kepada Allah agar menjadi raja yang bijak, memiliki kerajaan yang tidak ada tandingannya, dan mengampuni dosa siapapun yang mengunjungi Masjid Al-Aqsa. Sebelum masjid selesai dibangun, Nabi Sulaiman wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya info Pro 2 FM dibacakan Putri Nurmantika dan inilah informasi selengkapnya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat terus memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas notaris melalui kegiatan penguatan kepatuhan dan tertib administrasi kenotariatan dalam mewujudkan notaris yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Mutmainah Kota Bima Kamis 27 Agustus 2026 tersebut diikuti oleh anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris MPDN Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu. Kegiatan diawali dengan sambutan dan arahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, yang menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, independensi, dan kepatuhan hukum dalam pelaksanaan jabatan notaris. Menurutnya, notaris merupakan pejabat umum yang mendapat kepercayaan negara untuk membuat akte autentik serta menjalankan kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam arahannya, Kanwil juga mengingatkan pentingnya pelaksanaan kewajiban pelaporan secara konsisten dan tepat waktu, termasuk pelaporan prinsip mengenali pengguna jasa PMPJ dan pelaporan jaminan fidusia. Kepatuhan terhadap kewajiban tersebut dinilai tidak hanya mendukung tertib administrasi, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan layanan kenotariatan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Selain itu, Kanwil menjelaskan sejumlah kewajiban administratif yang perlu diperhatikan oleh notaris, mulai dari pelaksanaan jabatan paling lambat 60 hari setelah pengambilan sumpah janji, aktivasi akun, hingga penyampaian laporan bulanan kepada Majelis Pengawas Daerah. Materi juga mencakup ketentuan mengenai hak cuti notaris, perpanjangan masa jabatan hingga usia 70 tahun sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, serta penerapan PMPJ yang kini mencakup seluruh jenis transaksi atas nama pengguna jasa. Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum NTB akan melakukan koordinasi dan pemantauan bersama notaris terkait pemutakhiran data pendaftaran jaminan fidusia serta kepatuhan penyampaian laporan bulanan kepada MPDN. Hasil koordinasi dan perkembangan tindak lanjut selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi pembinaan dan peningkatan kepatuhan administratif notaris di wilayah Nusa Tenggara Barat. Melalui langkah tersebut, Kanwil Kemenkum NTB berkomitmen untuk terus membangun tata kelola kenotariatan yang tertib, profesional, dan berintegritas demi semakin optimalnya pelayanan hukum kepada masyarakat.

0: teman terbaik kamu.
1: Bro 2 FM Mataram.
2: Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia, putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Check it out. Selamat pagi teman Produa. Spada. Apa kabar kamu hari ini? Ya, semoga dalam kondisi yang sehat, semangat untuk aktivitas lagi di hari Jumat 28 Agustus 2026. Semoga menjadi Jumat yang berkah untuk kamu. Ya, semoga menjadi hari yang menyenangkan untuk kamu. Dan semoga aja hari ini kamu udah mempersiapkan apapun itu yang bakal kamu hadapi dengan senyuman dan harapan. Dan aku bakal nemenin kamu ya di pagi sampai jam 10 pagi nanti. Ya, bakal ada banyak banget sih informasi 4 jam soalnya ya teman Produa. So buat kamu yang penasaran aku bakal punya info apa aja untuk mengawali pagi hari ini, pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Loh, loh, loh, loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

Yeay, pagi-pagi teman Pro 2 udah harus bangun lagi untuk menyapa hari kamu, tapi ada yang masih ngantuk. Harusnya sih lazimnya kalau kamu istirahatnya cukup gitu ya, 6-8 jam gitu ya teman Pro 2, badan kamu harusnya seger gitu ya. Tapi pagi ini kayaknya ada yang masih lemes, ada yang ngantuk, terus kayaknya masih pengen tarik selimut. Kayak mata pun kayak nempel gitu ya teman Pro 2 ya. Memang banyak gitu ya yang menyebabkan itu bisa terjadi di pagi hari, termasuk karena mungkin kamu tidurnya tidak nyenyak gitu ya, tidur kamu tidak berkualitas gitu ya teman Pro 2. Dan memang sih kalau rasa ngantuk di pagi hari itu hal yang wajar ya. Tapi kalau misalnya kamu ada yang namanya kondisi susah banget bangun gitu ya, kayak ada sih inersia tidur ya, masa peralihan dari tidur ke bangun ya, yang biasanya berlangsung 15-60 menit. Aduh, kelamaan sih ya. Khawatirnya 15-60 menit tuh tidur lagi. Tapi memang itu ada masanya gitu ya. Jadi kayak tubuh tuh kayak istilahnya kita loading gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi ada juga gitu ya, kenapa kamu masih ngantuk di pagi hari ini, itu berkaitan sama kesehatan teman Pro 2 ya. Kenapa kamu masih merasakan ngantuk aja gitu ya. Nah, sejumlah hal yang mungkin jadi penyebab ngantuk kamu di pagi hari itu karena paparan sinar biru, blue light dari gadget yang mengganggu siklus tidur, bangun atau irama sirkadian, jadi sulit tidur nyenyak ya. Terus juga bisa karena tempat tidur kamu gitu ya, yang ngebuat badan kamu jadi pegel-pegel gitu ya. Terus juga dehidrasi ya, karena efek konsumsi kafein dan penyakit gangguan tidur lainnya ya. Kalau misalnya kamu ngantuk aja terus bawaannya ya, jadi kayak ada kemungkinan kamu juga harus mengecek gitu ya, kualitas tidur kamu udah pas belum istirahatnya gitu ya, udah sesuai gak dengan kebutuhan tubuh ya. Kalau belum, kamu kayaknya mesti harus istirahat yang produktif, istirahat yang berkualitas gitu ya. Apalagi kan besok mau weekend 1 minggu teman Pro 2.

forget this.

0: info cuaca hari ini. Oke, teman Pro 2, satu info cuaca untuk edisi hari ini di hari Jumat 28 Agustus 2026. Dan aku bakal mulai dari Kota Mataram dan sekitarnya di pukul 8 pagi ya. Untuk cuaca diprediksi bakalan cerah, suhu 28 derajat Celcius, kelembaban 61%, kecepatan angin 13 km per jam dengan arah angin timur laut. Lanjut di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi bakalan cerah, suhu 31 derajat Celcius, kelembaban 48%, kecepatan angin 16,7 km per jam dengan arah angin timur laut ya. Dan di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi bakalan cerah juga, suhu 30 derajat Celcius, kelembaban 54%, kecepatan angin 22,4 km per jam dengan arah angin timur. Di sore hari, teman Pro 2, pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi bakalan cerah juga, suhu 28 derajat Celcius, kelembaban 61%, kecepatan angin 14,8 km per jam dengan arah angin tenggara. Dan untuk malam hari, pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi bakalan cerah, suhu mencapai 24 derajat Celcius, kelembaban 78%, kecepatan angin 11,1 km per jam dengan arah angin tenggara. Dan terakhir, pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi bakalan cerah juga, suhu 23 derajat Celcius, kelembaban 86%, kecepatan angin 6,3 km per jam dengan arah angin timur. Jadi seharian bakalan cerah untuk Kota Mataram dan sekitarnya, semoga aja secerah suasana hati kamu sambil dengerin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Informasi cuaca hari ini dari Trip.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

tunjukkan. Apa nih yang bisa kamu tunjukkan pagi-pagi? Ya, tunjukin kepedulian kamu gitu ya, dengan melakukan aktivitas yang bisa bermanfaat, gak cuma untuk diri kamu sendiri tapi juga untuk masyarakat. Nah, ini mungkin khususnya masyarakat Kota Mataram. Kenapa aku bilang masyarakat Kota Mataram? Karena bentar lagi gitu ya, Mataram bakal berulang tahun ke-33 ya, di tanggal 31 Agustus nantinya ya. Dan ternyata memang ada beberapa cara gitu ya masyarakat menumbuhkan semangat gotong royong. Biasanya hari Jumat ya, kayak Jumat bersih gitu ya, Jumat sehat, Jumat apalagi, Jumat berkah ya, banyak ya. Dan salah satunya gotong royong ya. Tapi ini kemarin sih dilaksanakannya gitu ya, gotong royong yang digelorakan pemerintah Kota Mataram dalam menyambut hari ulang tahun Kota Mataram ke-33. Setelah sebelumnya gotong royongnya itu mempercantik kantin di sepanjang trotoar kawasan jantung kota, kali ini ya seluruh jajaran aparatur sipil negara ASN ya itu turun bersama mengecat kembali sejumlah jembatan di berbagai wilayah Kota Mataram. Jadi mungkin kalau kamu kemarin ngelihat kok ngapain pada di jembatan gitu ya ngecat-ngecat, ternyata ini ya menggelorakan semangat gotong royong menyambut HUT Kota Mataram yang ke-33 tahun, teman Pro 2. Dan Bapak Wali Kota Mataram Haji Mohan Rolis Kana mengatakan kalau kegiatan ini dilakukan secara serentak sebagai bagian dari upaya pemerintah menghadirkan wajah kota yang lebih bersih, rapi, dan menarik menjelang momentum ulang tahun daerah. Jadi jangan heran kalau kamu misalnya ngelihat beberapa jembatan kok kinclong gitu ya. Karena memang kegiatan ini gak semata-mata gitu ya menjadi kegiatan memperbarui tampilan fasilitas publik, tapi dibalik aktivitas tersebut, Pemkot itu berupaya menghidupkan kembali semangat kebersamaan di lingkungan aparatur sekaligus membangun kepedulian terhadap ruang-ruang publik yang digunakan masyarakat setiap hari. Dan momentum HUT ke-33 Kota Mataram pun dimanfaatkan untuk memperkuat pesan bahwa wajah kota merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah hadir melalui penataan dan pemeliharaan fasilitas, sementara masyarakat diharapkan ikut menjaga kebersihan serta ketertiban ruang publik. Jadi kalau udah dipercantik, udah diperkinclong gitu ya, dijaga kebersihannya, dijaga ketertibannya, supaya semuanya bisa menikmati itu gitu ya, dan bisa lebih tahan lama gitu ya teman Pro 2 ya, kalau kita jaganya bersama-sama.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Sebenarnya selamanya hanya kamu yang aku temenin di ruang dengar teman pro 2 di 104,2 FM, teman terbaik kamu. Pagi hari ini yang udah jalan ke tempat aktivitasnya dengan cuaca yang cerah gitu ya, dan mungkin pakai baju yang cerah, atau mungkin suasana hati kamu lagi cerah ceria ya. Hati-hati di jalan, karena mungkin ada beberapa kantor yang WFA gitu ya, WFH ya teman pro 2, tapi ada juga yang masih tetap harus berangkat ke tempat aktivitasnya pagi hari ini untuk ke sekolah, ke kampus, ke kantor gitu ya, dengan berbagai macam rutinitas yang ngebuat kamu harus tetap waspada, tetap tertib berlalu lintas, karena itu demi keselamatan kita bersama. Oke? Dan untuk teman pro 2 yang sekarang sudah melintasi jalan Langko, terus juga jalan Pendidikan, jalan Pejanggi ya, pokoknya utamakan keselamatan dulu ya dalam berkendara. Apalagi tanda-tanda jalan itu harus benar-benar diperhatikan, kayak emang harus paham juga gitu ya. Apalagi yang udah punya SIM ya, setidaknya kamu tahu kapan berhenti, kapan belok, kapan gak boleh untuk parkir dan lain sebagainya gitu ya, untuk kamu yang bakalan bisa menikmati perjalanan di pagi hari ini tepat waktu nyampainya gitu ya, gak terlambat karena bikin mood jadi berantakan, ya gak sih?

0: The power, power. Papalada.
1: Ada razia, ada razia. Balik nih, balik, balik aja.
2: Hah, ada polisi razia. Ini harus balik lagi nih, kawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

Check it out, teman berdua. Masih di Spada. Pagi-pagi kayaknya udah ada yang mulai mengecek undangan-undangan pagi hari ini. Bukan undangan biasa, karena ini cuman adanya setahun sekali. Bukan kondangan, bukan undangan ulang tahun gitu ya. Tapi ini adalah tradisi yang sudah menjadi salah satu momen yang ditunggu-tunggu, yaitu peringatan Maulid Nabi di Pulau Lombok, yang memang bukan sekadar untuk momentum mengenang kelahiran Rasulullah gitu ya. Tapi kalau di Lombok gitu ya, itu udah jadi tradisi yang diwariskan secara turun-temurun ya. Perayaan di setiap daerah itu punya bentuk yang beragam ya, dengan memadukan nilai keagamaan dan juga budaya lokal ya. Dan banyak banget ininya, rangkaian acaranya. Yang udah ikut lomba-lomba kemarin atau kamu karena udah ini ya, udah jadi seniornya, udah jadi remaja masjid gitu ya, yang mengadakan lombanya, lomba ini azan, lomba puitisasi, lomba cerdas cermat. Terus aku lihat sekarang juga udah ada lomba fashion show gitu ya, ayat pendek ya teman Pro 2. Pokoknya itu adalah salah satu cara untuk bisa mempererat ini juga sih, mempererat hubungan masyarakat satu sama lain dengan kegiatan yang positif gitu ya. Dan menemukan talenta-talenta berbakat juga gitu ya, dari daerah tempat tinggal kamu masing-masing teman Pro 2. Dan perpaduan antara ajaran Islam dan budaya lokal ini menjadikan Maulid Nabi ya, atau tradisi Maulid di Lombok itu punya keunikan tersendiri ya. Terus juga pas momen Maulidnya pasti dong ada yang namanya begibung gitu ya teman Pro 2 ya, untuk bersama makan ya, simbol kebersamaan dan juga persaudaraan. Gak lupa doa, zikir, salawat ya, untuk sebelum menikmati hidangan ya, supaya insya Allah itu jadi berkah buat kamu. Ayo, siapa nih yang Maulid nih teman Pro 2 ya, boleh undang-undang kita.

Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia, putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884. Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

senyum dan semangat mengawali hari ini teman Pro 2 di hari Jumat 28 Agustus 2026 ya. Banyak sih yang bisa ngebuat kamu senyum dan semangat, apalagi kalau bahasin tentang liburan. Siapa sih yang kayak aduh pengen libur gitu ya teman Pro 2? Kayak semua deh, termasuk aku juga. Pengen libur, tapi sekarang entar selesai kelar jam 10 pagi aku bisa menikmati libur. Tapi enggak libur-libur banget ya. Udah kerja paginya ya. Dan ngomong-ngomong soal liburan gitu ya, pasti ada di antara kamu yang punya salah satu wish list, bucket list gitu ya, untuk pergi ke luar negeri gitu ya. Nggak cuma di Indonesia yang pengen kamu explore, tapi negara-negara yang ada di sekitar kita, yang deket-deket gitu ya, di Asia gitu ya. Dan memang ternyata kalau misalnya kamu mau liburan ke luar negeri gitu ya tanpa visa, ternyata paspor Indonesia tuh bisa dibawa ke 7 negara tanpa visa, teman Pro 2. Mungkin ada yang udah tahu dan ada yang udah pernah ke sana gitu ya. Karena liburan ke luar negeri enggak harus dimulai dengan urusan visa yang ribet ya. Sejumlah negara itu punya fasilitas bebas visa bagi pemegang paspor Indonesia untuk kunjungan wisata ya, mulai dari Asia Tenggara hingga Turki. Jadi mana-mana aja sih, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam dan Turki itu bisa jadi pilihan untuk masuk wishlist perjalanan kamu ya. Tapi walaupun bebas visa, tetap juga punya ketentuan termasuk masa berlaku paspor dan juga batas selama tinggal yang perlu diperhatikan teman Pro 2. Karena hidup hari ini liburan yang ke luar negeri ya, pasti itu adalah salah satu yang pengen banget untuk kamu pengen wujudkan. Nah kalau di Malaysia emang dekat, praktis, terus juga banyak pilihan ya, dari Kuala Lumpur sampai Langkawi, Malaysia cocok buat kamu yang pengen liburan singkat tanpa perlu perjalanan jauh. Jadi bisa city trip ya, ada menara kembar Petronas, terus juga mau kuliner dan budaya bisa ke Penang ya. Dan kalau pengen lebih santai ke Langkawi, itu juga bisa jadi pilihan kamu. Kalau di Singapura ya cocok buat short trip sih ya, negara kecil bukan berarti pilihan wisatanya dikit, ada Marina Bay, Gardens by the Bay, terus ada Sentosa sampai Orchard ya, bisa dijangkau dengan transportasi umum yang terintegrasi. Jadi buat WNI, Singapura itu termasuk destinasi wisata yang bisa dikunjungi tanpa visa untuk kunjungan wisata sesuai ketentuan yang berlaku. Thailand, kuliner, budaya sampai pantai ya, itu tipe liburan yang berbeda ya. Bangkok cocok buat wisata kota bersejarah ya, terus juga Phuket menawarkan wisata pantai, dan Chiang Mai punya suasana budaya yang berbeda. Jadi banyak sih yang bisa dieksplor kalau misalnya kamu juga ke Thailand. Kalau Vietnam ya, itu Asia vibes-nya itu dengan banyak landscape ya, ada budaya, sejarah, kuliner dan alam ya, itu bisa masuk wishlist ya. Kayak di Hanoi itu kota dan bersejarah, Danang itu suasana pantainya, Halong Bay dengan landscape ikoniknya ya. Pokoknya Vietnam tuh masuk destinasi wisata yang memberikan fasilitas bebas visa bagi WNI dengan ketentuan yang berlaku. Kalau di Filipina ya, utamanya itu banyak pilihan, ada Boracay dan Palawan yang pemandangan lautnya indah banget, sementara Manila menawarkan sisi sejarah dan perkotaan. Terus WNI itu bisa mengunjungi Filipina tanpa visa, kunjungan tersebut sesuai aturan imigrasi yang berlaku. Kalau di Brunei ya, lebih tenang di situ, suasananya lebih santai, gak terlalu ramai gitu ya. Di Bandar Seri Begawan, kamu bisa mengunjungi Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin dan Kampung Anyer, terus juga menikmati budaya dan religi ya. Dan pemegang paspor Indonesia juga mendapat fasilitas bebas visa sesuai ketentuan yang berlaku. Dan Turki ya, jauh tapi tetap bisa tanpa visa gitu ya. Istanbul menawarkan perpaduan sejarah dan budaya, sementara Kapadokia terkenal dengan landscape unik dan balon udaranya. It's my dream teman Pro 2 ya, kita wujudkan aja mimpinya. Tapi kalau belum bisa terwujud, nabung dulu duitnya, nabung dulu cutinya gitu ya, cari dulu waktu liburnya, baru kita liburan ya.

0: Oh, Tae, yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan kok.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Check it out, teman produs. Pada. Untuk kamu yang belum memulai aktivitas pagi, kenapa? Karena kamu shiftnya mungkin ntar agak siangan ya, jam 10 pagi barangkali ya. Atau mungkin karena lagi WFA gitu ya, teman produs. Jadi masih bisa menyesuaikan gitu ya, kamu di rumah aja, di kamar gitu ya, di tempat ternyaman yang kamu suka jadikan tempat untuk menikmati aktivitas kamu di pagi hari ini, sambil menikmati sarapan masakan mama. Aduh, masakan terenak. Kalau aku sih, kalau ditanya makanan favorit kamu apa, makanan masakan ibu aku. Ya kayak apa ya, aku nggak pernah bosen gitu ya, dan kayak selalu kalau misalnya nggak makan di luar gitu ya, kayak masakan ibu tuh bakal jadi tempat pulang aku. Dan untuk kamu nih teman pro 2 yang belum sarapan pagi, masih ada waktu, masih jam 7.47 gitu ya, sarapan tuh masih sampai di jam 9 pagi ya. Banyak banget ya menu-menu sarapan ala-ala khas Lombok gitu yang bisa jadi pilihan kamu. Bahkan ya, nasi bungkus ya teman pro 2 ya, itu adalah salah satu yang bisa jadi apa ya, jadi solusi, karena kan harganya murah, mudah didapat gitu ya. Dan biasanya kan nasi bungkus tuh sekarang ada yang dibalut dengan daun pisang gitu ya teman pro 2. Dan lauknya pun beragam, ada ayam, ikan, telur, daging, tahu tempe, terus serundeng gitu ya. Walaupun sederhana tapi kayaknya itu adalah menu yang simple, praktis ya, apalagi di tanggal segini ya, di tanggal tua gitu ya teman pro 2 ya. Kamu bisa jadikan itu opsi ya, selain kamu bisa kenyang, hemat gitu ya, dan kamu juga bisa merasakan rasa yang khas kalau misalnya kamu belinya tuh nasi yang dibungkus dengan daun pisang teman pro 2. Dan nilai gizinya pun itu bisa kok memenuhi kebutuhan ya, karena di situ kan ada karbo, ada protein, ada sayurnya juga, biasanya kayak kacang panjang ya atau tumis biasanya, yang intinya setidaknya bisa mengganjal lapar kamu sambil menunggu tanggal gajian.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Jalan yuk.
1: Hah, tapi kerjaan belum selesai nih. Gimana dong?
0: Kita coba deh teknik yang bisa bikin mood balik. Terus kita restart energi dan bikin semangat lagi.
1: Emang ada?
0: Ada dong, namanya Mindful Walking.
2: Di tengah ritme hidup modern yang menuntut kita terus bergerak, produktif, dan online hampir sepanjang hari, banyak orang mulai merasa kehilangan satu hal paling mendasar, hadir sepenuhnya di momen sekarang. Ironisnya, justru saat kita merasa tertekan, cemas, atau penuh oleh tumpukan pikiran, tubuh sering memberi sinyal paling sederhana, keluar sebentar dan berjalan. Dan memang ada alasan ilmiahnya. Berjalan bukan hanya aktivitas fisik yang baik untuk kesehatan jangka panjang, tetapi juga bisa menjadi obat cepat untuk menenangkan sistem saraf, merapikan pikiran, dan mengembalikan mood, bahkan dalam 10 menit saja. Terutama jika dilakukan dengan cara yang lebih sadar, yaitu mindful walking. Mindful walking adalah praktik berjalan yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Bukan sekedar berjalan untuk sampai ke tujuan, tetapi berjalan sambil memperhatikan tubuh, nafas, dan lingkungan. Praktik ini menuntun kita untuk benar-benar merasakan bagaimana telapak kaki menyentuh tanah, bagaimana napas masuk dan keluar, bagaimana otot bergerak, serta apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan di sekitar.